أذبح انظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. أيها العابدون والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan,
4: sayang sekali. Kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu

saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu. Lelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Lelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia

0: menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda, mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Mari.
3: Bandung pagi ini.
4: Dengarlah kita ikuti bersama pelaksanaan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kembali Anda bersama kami 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami masih temani aktivitas Anda, berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang, menikmati hidangan khas Lebaran Idul Adha. Biasanya yang laku itu adalah tusuk sate, arang, dan hihid. Do you know hihid? Hihid adalah menemani Anda yang mungkin sekarang selepas menjalankan atau menunaikan ibadah sholat Idul Adha, kemudian kembali ke rumah, berkumpul keluarga sebentar, kemudian menuju tempat penyembelihan hewan kurban. Tentunya ini juga menjadi momen yang berharga sekali. Ketika momen berkurban, berkumpul bersama keluarga, itu adalah momen yang mahal sebetulnya ya. Momen yang memang belum tentu setiap tahun kita bisa rasakan lengkap bersama keluarga inti. Mungkin di tahun ini ada juga yang harus merasakan tidak bisa berkumpul karena satu dan lain hal, tetap harus melaksanakan tugas dan dinas di saat Idul Adha. Seperti ini juga momen yang memang mau tidak mau harus dilakukan begitu. Selamat menunaikan penyembelihan hewan kurban untuk Anda yang alhamdulillah di tahun ini bisa kembali berkurban untuk bisa berbagi kepada sesama. Kami hadirkan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan perayaan Idul Adha di kesempatan hari ini, pendengar. Di wilayah Bogor, tepatnya di Kabupaten Bogor, pendengar, ini pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh masyarakat dan panitia pembagian kurban, daging kurban begitu, untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik atau styrofoam, serta dituangkan dalam surat edaran tanggal 22 Mei tentang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa sampah plastik. Disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Nur Iman, momentum Idul Adha ini identik dengan penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan peningkatan sampah plastik akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai wadah daging kurban.
1: Bandung pagi ini.

Pendengar, salah satu faktor penting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik dan cukup umur sesuai dengan jenis hewannya. Beberapa hewan yang biasa dijadikan kurban seperti sapi, kambing, kerbau, atau domba haruslah dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak cacat. Tanda-tanda hewan sehat antara lain tidak demam, nafsu makan baik, bulu bersih dan mengkilap, mata jernih dan tidak cekung, kuping hidung basah bukan karena flu, serta pernafasan dan detak jantung normal. Pastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari dinas terkait.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung pagi ini.

0: berbicara tentang peringatan Hari Idul Adha, pendengar, di tengah dinamika kehidupan yang tentunya kita hadapi bersama, Idul Adha ini mengajak kita untuk kembali meneguhkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan juga bahwa pengorbanan adalah tentang mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar. Nilai inilah yang harus kita hadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dijelaskan juga bahwa ibadah kurban ini memiliki makna sosial yang sangat nyata. Daging kurban yang dibagikan bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga bentuk konkret kepedulian, menguatkan ketahanan pangan dan protein keluarga, kemudian juga membantu masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada upaya pemenuhan gizi, termasuk juga pencegahan stunting dalam hal ini. Tetap bersama kami pendengar FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta Bawa. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini teh ya. Karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokok namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami hadirkan informasi-informasi yang dirangkum tim reporter kami di lapangan. Sesaat lagi dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada momentum Idul Adha 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya, Atep.
2: Ya, baik, so pendengar, kami berada di Masjid Ukhuwah Jalan Aceh, di mana pemerintah Kota Bandung menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, pada momen Idul Adha ini. Dan memang tadi udah diserahkan kepada warga dan sekarang akan dipotong di RPH Ciroyom, ya Pak ya. Lebih lanjutnya kami akan langsung wawancara dengan DKM Masjid Ukhuwah, yaitu dengan siapa Pak? DKM Masjid Ukhuwah dengan siapa Pak?
3: Kebetulan saya Rohmani sebagai ketua panitia pelaksana, ya.
2: Iya, iya.
3: Karena secara kebetulan kalau ketua umum Masjid Agung Al-Ukhuwah ini ex officio kepala bagian Kesra Kota Bandung.
2: Pak, bisa dijelaskan tadi dengan apa penyerahan sapi presiden nih Pak ya?
3: Iya.
2: Dari wali kota ya. Bisa dijelaskan apa di untuk tadi diserahkan terus untuk dipotong di mana sih Pak? Diserahkan kepada warga di mana?
3: Untuk sapi yang dari bantuan Presiden melalui Wali Kota Bandung dan tadi pagi sudah diserahkan kepada kami. Dan saat ini sedang dipotong di RPH Ciroyom ya. Di DKPP ya, DKPP Ciroyom. Dan nanti setelah selesai, dagingnya dibalik ke sini. Nanti kami akan bungkus, akan kami bagikan. Karena dari jumlah yang ada di Al-Ukhuwah, 3 sapi dan 4 domba ini, kami akan membuat nanti kurang lebih 1.500 bungkus yang rata-rata perbungkusnya itu 1,5 atau 1 kilo lah.
2: Berarti kita bukan kota kreasi tapi kita ngalihin juga ya.
3: Nah, sistem pendistribusiannya kami kerjasama dengan para RW yang ada di seputar Kelurahan Babakan Ciamis karena kita memprioritaskan masyarakat seputar wilayah masjid supaya Masjid Al-Ukhuwah ini juga membawa dampak manfaat dan manfaat dirasakan oleh masyarakat setempat ya, masyarakat sekitar. Maka baik pembagian kurban hari ini termasuk zakat fitrah yang Ramadan kemarin kita seperti itu. Jadi kita ganti pola ya, walaupun tetap yang datang ke sini juga kami layani dengan baik, ketika dagingnya ada pasti kami kasih lah
2: gitu ya. Ya. Pak, selain tadi sapi presiden, yang itu dari mana aja yang di apa dari warga?
3: Nah, di sini ada 2 sapi itu dari inisiatif pengurus, ya. Karena saya katakan sekali lagi di sini itu karena memang masih transit, jadi jarang banyak yang nitip. Ya, kami berinisiatif untuk bisa berkurban lah para pengurus di sini untuk membagi kepada masyarakat juga.
2: Dari kemarin. Apa udah siap-siap berarti ya buat panitia ini
3: ya. Alhamdulillah ya Allah, untuk panitia selalu siap sedia dan insya Allah pelayanan untuk masyarakat pelayanan prima.
2: Ini lagi dipotong Pak
3: ya, lagi dipotong yang 2 sapi udah dipotong insya Allah ya, satunya di RPA sana.
2: Oh iya,
3: besok-besoknya bisa ada yang kurban lagi kalau besok insya Allah mungkin kayaknya nggak ada, kita akan diselesaikan hari ini.
2: Harapannya kepada warga.
3: Nah, satu harapan kami paling tidak warga masyarakat bisa merasakan manfaat yang diberikan oleh Masjid Agung Al-Ukhuwah dan masyarakat juga bisa menikmati dan kita sama-sama bahagia di hari Idul Kurban ini ya, sama-sama makan daging lagi. Karena yang kita sisir dan kita berikan ini ada masyarakat-masyarakat bawah ya.
2: Yeah.
3: Walaupun pada prinsipnya kalau kurban ini kan untuk semua.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Ya pun dan jangankan yang muslim, yang muslim harus kita beri juga.
2: Yeah.
3: Dalam masyarakat, ya, ya. Karena kita masyarakat yang ya Indonesia kan menganut Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita menerapkan sifat toleransi ya. Sifat kebersamaan semua untuk kurban ini kita berilah. selama dagingnya ada.
2: Iya, amin. Ya, atuh nuhun Pak, itulah wawancara kami dengan DKM Ukua itu di mana tadi juga pemerintah menerima titipan dari Presiden Prabowo itu ya, sapi yang momentum Idul Adha ini dari kawasan Jalan Aceh terletaknya di Masjid Ukhuwah. Atep Bali melaporkan kembali ke seluruh rekan Widi.
0: Terima kasih Atep, selamat kembali bertugas. Kami nantikan juga update informasi lainnya berkaitan dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifuloh, SPTMN.
1: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai saya hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung Telio app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan kembali informasi yang dirangkum tim reporter kami di lapangan, pendengar dari wilayah Subang, Kodim 0605 Subang. Potong 8 hewan kurban sapi dan 12 domba ya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ruslan Effendi. Ruslan, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Silakan laporan Anda selengapnya.
1: Ya, baik, sahabat pendengar, saat ini tepat berada di Makodim 0605 Subang, mana di mana pada pagi hari ini Makodim 0605 Subang menjembeli atau memotong hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 12 ekor domba. Bersama saya ada Komandan Makodim 0605 Subang, Letnan Kolonel Sarjana Asep Sudin Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi. Izin kan berapa mungkin komandan memberikan hewan kurban kepada masyarakat khusus ini dari Makodim 0605 Subang.
2: Baik, terima kasih banyak. Kami sebelumnya keluarga Makodim 0605 mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berbagi dengan masyarakat khususnya wilayah Subang. Untuk Kodim telah menyumbang 8 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang rencana akan didistribusikan siang hari ini untuk memang warga yang membutuhkan.
1: Ya, ini kan dengan tema merajut bersama merajut kebersamaan, menebar berkah dan mewujudkan kepedulian sosial. Ini merupakan tema yang cukup luar biasa yang disampaikan oleh Kodim 0605 Subang. Artinya kemenanggalan TNI dengan rakyat semakin kuat.
2: Nah, betul, baik. Memang kita selalu berbagi dengan konsen dengan warga atau rakyat di wilayah Subang. Dalam hal ini di mana kita bisa membantu setidaknya meringankan atau membantu untuk kewilayahan yang otoritas Subang. Antara lain mungkin kami juga menyumbang 2 sapi di wilayah Jambi. Di situ ada acara pembongkaran yang batuan TP, sehingga masyarakat di situ bisa guyuk, bisa kompak, semangat sama-sama dalam membangun wilayah begitu
1: ya. Ya, kita bersama-sama dengan TNI untuk membangun kewilayahan Kabupaten Subang khususnya semua masyarakat sejahtera.
2: Betul ya, kita harus selalu sinergi, selalu membantu warga di kesulitan di sekelilingnya, sehingga apa yang menjadi tugas pokok TNI adalah bersama-sama kemudian bekerja sama sehingga mewujudkan suatu tujuan dan arahan yang diharapkan menjadi satu begitu.
1: Oke. Terakhir mungkin ada pesan dari komandan kepada para pihak agar mungkin pendistribusian daging kurban ini adil dan rata.
2: Baik, untuk pesan kami adalah pembagian kurban sesuai dengan peruntukannya yang sudah didaftarkan atau sudah dijaga dengan kupon, sehingga apa yang membutuhkan masyarakat kita dapat memadahi dan terpenuhi dari jajaran yang memang kita sudah diproseskan ke warga.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bisa Kolerantasian, semoga sukses ke Anda.
2: Terima kasih banyak, Nambu Rasul, salam semuanya.
1: Dari sebenarnya pantauan kami di Makodim ini saat ini sedang beberapa ekor sapi yang sudah disembeli dan sudah dipotong-potong, dan nampak juga tiba-tiba anggota TNI tetapi warga masyarakat juga di Makodim ini nampak hadir dan ikut bergotong royong, di mana hal tersebut sesuai dengan harapan dan demi kesenangan masyarakat Subang. Kebersamaan TNI dengan rakyat terus untuk mewujudkan Indonesia maju. Demikian Ruslan Effendi melaporkan dan kembali ke studio.
0: Ruslan Effendi melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kembali pendengar, kami hadirkan informasi yang dirangkum tim reporter kami di lapangan. Masih dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Banten.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, warga Kabupaten Tasikmalaya mendapat bantuan sapi kurban 1,2 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya bersama reporter Nova Nugraha. Nova, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Willy dan pendengar. Betul sekali, warga Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan bantuan hewan kurban berupa sapi jenis limousin seberat 1,2 ton dari Presiden Prabowo Subianto. Dan sapi ini yang datang pada hari kemarin sore sudah dititipkan untuk disembelih pada hari ini di Masjid Agung Baitur Rahman, Kabupaten Tasikmalaya. Dan menurut perwakilan dari Kesra setempat, sapi kurban ini diperuntukkan untuk warga Kabupaten Tasikmalaya, terutama yang berada di sekitar Masjid Baitur Rahman yang berada tepat di lingkungan perkantoran Kabupaten Tasikmalaya. Dengan berat 1,2 ton ini, diperkirakan sapi kurban dari Presiden akan mampu memenuhi kebutuhan sasaran sebanyak 400 sasaran yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Maksud kami di sekitaran area kantor Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Dan ada sedikit yang menarik, sapi limousin seberat 1,2 ton ini tidak didatangkan dari luar daerah, namun sapi ini didatangkan dari Kecamatan Pagerageng yang merupakan sentra sapi unggulan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan menurut perwakilan peternak dari Kecamatan Pagerageng tersebut, hal ini juga menjadi kebanggaan tersendiri, di mana sapi yang berasal dari wilayahnya ini dipilih Presiden Prabowo untuk disalurkan di Kabupaten Tasikmalaya. Pagerageng sendiri, Widi dan pendengar, juga merupakan salah satu sentra peternakan sapi yang cukup baik, bahkan sudah terkenal ke berbagai daerah, di mana daerah ini juga banyak menghasilkan sapi-sapi berukuran besar dan berstandar cukup baik. Sementara itu, warga Kabupaten Tasikmalaya juga mengapresiasi bantuan dari Presiden Prabowo untuk kebutuhan daging kurban di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Amin. Salah seorang warga di sekitar Masjid Baitur Rahman juga menilai bahwa bantuan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama bagi warga yang mendapatkan daging kurban dari hasil bantuan Presiden Prabowo ini. Warga juga berharap ke depan bantuan-bantuan lainnya dapat diterima warga Kabupaten Tasikmalaya, sehingga warga Kabupaten Tasikmalaya ini dapat lebih sejahtera. Widi dan pendengar, tidak hanya Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden, dikabarkan juga pemerintah kota Tasikmalaya juga mendapatkan bantuan yang sama, yaitu bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo, dan tentunya ini akan langsung dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Sementara untuk situasi Idul Adha di kota Tasikmalaya saat ini, memang sejumlah panitia kurban sudah mulai melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan hasil pemantauan pemerintah daerah sebelum Idul Adha ini, memang terjadi sedikit penurunan kuota hewan kurban, di mana sebelumnya mencapai 3.000 hewan kurban, pada tahun ini hanya 1.532. Selain harganya yang memang cukup tinggi, perekonomian juga ditenggarai menjadi penyebab menurunnya minat berkurban di wilayah kota Tasikmalaya. Demikian Nova Nugraha sementara melaporkan dari Tasikmalaya.
0: Terima kasih Nova untuk informasi yang disampaikan. Kami nantikan update informasi lainnya dari wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Nova Nugraha melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat kepada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: 59 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Artinya mendengar saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Karena hingga sore hari nanti rekan saya Alan Albana akan hadir tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Saya Widya Perdani undur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda. Selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga banyak hal baik bisa kita dapat hari ini dari orang-orang baik di sekeliling Anda.
1: Bandung pagi ini. Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda mendengar dimanapun berada. Alan Albana hadir tentunya menemani Anda di Bandung siang ini, edisi sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan juga judi, layanan siaran pemberantasan korupsi narkoba dan juga judi. Dan di mana siang hari ini kita akan membahas topik murid bebas narkoba, sekolah harus mulai dari mana? Dari mana? Dari siang hari ini pendengar kita akan bahas ya. Dan di line telepon kami sudah tersambung dengan narasumber kami, pendengar, guru BK dan juga seorang trainer, yaitu Bapak Nur Rahman SPD SAG MMM PDCHT. Selamat siang Pak Nur.
1: Selamat siang. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha Pak Nur. Nyate gak nih Pak Nur?
1: Oh, nyate nanti paling.
0: Sekarang mah berhusnuzon nungguan itu gitu, nungguan kupon.
1: Iya.
0: Baik, Pak Nur, ini berbicara terkait dengan murid bebas narkoba. Ini sekolah harus dari mana? Ketika berbicara tentang murid bebas narkoba, menurut Pak Nur, sekolah sebaiknya mulai dari langkah apa terlebih dahulu?
1: Oke, terima kasih. Ini berbicara tentang pelajar atau anak muda selalu menarik ya, karena akan selalu ada hal-hal yang memang menarik untuk akhirnya dibahas kembali. Nah, hal yang menarik barangkali ketika berbicara tentang narkoba khususnya di lingkungan sekolah, ini hal yang paling utama barangkali sebelum kita melihat bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Yang pertama kali dilakukan oleh sekolah sebaiknya itu mengenal dulu nih, mengapa anak-anak muda atau generasi muda akhirnya mengkonsumsi narkoba. Nah, ini salah satu hal yang kami lakukan. Jadi ketika pertama kali siswa masuk di tahun ajaran baru, salah satu poin yang kemudian kami masukkan adalah khususnya tentang bagaimana pencegahan atau melihat bagaimana fenomena narkoba ini masuk di kalangan para pelajar. Nah, salah satunya kita harus mengenal dulu nih mengapa generasi muda akhirnya mengkonsumsi gitu. Jadi ini dijadikan bahan dasar bagi sekolah khususnya BK barangkali ya, untuk melihat bahwa apapun yang terjadi pasti ada latar belakangnya. Nah, kalau kami melihat bahwa mengapa generasi muda akhirnya mengkonsumsi narkoba, itu ada beberapa hal yang kita lihat dari faktor psikologis. Nah, karena mereka kan masa transisi ya, dari remaja pemula ke remaja akhir gitu. Sehingga ada masa di mana transisi ini menjadi proses untuk mencari jati diri. Sehingga ada dorongan-dorongan, rasa ingin tahu yang tinggi gitu, keinginan mencoba hal-hal baru. Nah, ini menjadi faktor yang sebetulnya salah satunya banyak orang yang akhirnya mencoba hal-hal yang seperti ini. Nah, atau mungkin juga karena peer pressure ya, atau tekanan teman sebaya yang biasanya mereka ingin diakui, akhirnya mencoba hal-hal seperti yang dilakukan oleh circle-circle-nya gitu. Nah, kemudian bisa jadi karena pelarian atau stres ya, dari bisa keluarga atau bisa dari hal-hal yang sifatnya akademis gitu, sehingga mereka berlari menggunakan jalan terlarang ini sebagai jalan pintas untuk mencari solusi atas tekanan akademik atau keluarga barangkali. Dan hal yang penting kita juga harus melihat dari mana sih sebetulnya si anak ini berasal, karena faktor geografis juga sangat memberikan andil terhadap kondisi yang akhirnya menjadikan siswa terjebak dalam menggunakan zat-zat terlarang seperti ini. Nah, bagaimana sekolah memulainya? Nah, akhirnya kita mencoba menganalisis melalui identifikasi gejala nih. Nah, ada yang dari, mungkin kita bisa melihat dari perilaku emosinya, kondisi fisiknya, atau mungkin kita juga menganalisis secara sosial gitu. Nah, ini gambaran awal dari sekolah biasanya, khususnya di sekolah kami, bagaimana menganalisis kondisi ini agar kita bisa melakukan preventif ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, kami sudah mengantisipasi. Dan ini dilakukan saat tes juga, saat tes masuk, itu dilakukan juga tes kesehatan, salah satunya di narkoba. Kemudian nanti ketika awal masuk, ketika siswa yang sudah dinyatakan lolos, kemudian mengikuti kegiatan MOPDB, kalau di kami itu masa takwim ya, masa persiapan untuk menuju pembelajaran. Ini salah satunya di awal kegiatan itu ada pembinaan ini, baik kami kerjasama dengan kepolisian, dari BNN, Nah, salah satunya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan pada proses pembelajaran ke depannya. Begitu, Pak.
0: Baik. Kemudian juga kalau kita melihat dari pengalaman Bapak Pak sebagai guru BK atau trainer, faktor yang paling sering ini membuat remaja atau pelajar rentan terjerumus pada narkoba apa biasanya, Pak?
1: Lebih kepada proses pencarian jati diri ya, atau kalau kita lihatnya rasa ingin tahu yang tinggi atau curiosity gitu. Jadi sehingga dia mencoba hal-hal yang justru ketika dilarang itu adalah seperti kewajiban untuk mencoba gitu. Kadang hal-hal yang seperti ini yang membuat anak butuh pendampingan karena dia tidak ngerti. Bukan masalah dia tidak akan melihat dampaknya, tapi bagaimana proses mencobanya gitu. Hal yang membuat mereka penasaran itu yang membuat mereka akhirnya mencari tahu atau mencari peluang untuk menggunakan ini. Nah, salah satu tekanan biasanya atau yang mendukung akhirnya mereka bisa mendapatkan obatnya, bisa kemudian bercerita dengan teman-teman yang sesama pengguna, ya ini di lingkungannya. Jadi banyak banget kasus-kasus yang kemudian muncul, salah satunya itu dari faktor psikologis dia, atau ketika dia pencarian jati dirinya sebagai remaja, dan lebih utamanya sih dari teman ya, dari teman. Sebagai bentuk pelarian. Nah, ini biasanya ketika orang tua sudah mulai melihat ada gejala anak mulai menghindar dari lingkungan keluarga, salah satu peluang dia untuk menggunakan itu lebih tinggi. Identifikasinya seperti itu.
0: Baik. Kemudian Pak, banyak orang tua berpikir kalau anak yang aktif di sekolah ya pasti aman dari narkoba gitu. Betul. Apakah anggapan ini benar atau justru perlu waspada lebih bahkan?
1: Oke. Secara efektivitas ya, mengurangi penggunaan narkoba, sebetulnya kegiatan-kegiatan di sekolah selama controlling di sekolahnya baik gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan tapi tidak tahu juga aktivitasnya seperti apa, kegiatan seperti apa, controlling dari sekolahnya juga seperti apa, ya tidak menjamin gitu. Hanya paling tidak ketika dia mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang positif, terutama yang olahraga mungkin ya, yang bisa lebih menjaga mereka dari hal-hal seperti ini, karena memang salah satu poin yang bisa mengurangi gejala-gejala mereka akhirnya tergiur atau terjerumus terhadap aktivitas-aktivitas yang merugikan mereka, ya salah satunya harus menyalurkan ini, harus menyalurkan emosinya atau keinginan-keinginan hormonnya gitu ya, sehingga mereka dengan kegiatan-kegiatan yang berat kayak olahraga itu secara kondisi tubuh bisa memberikan pengaruh atau meminimalisir mereka akhirnya tertarik terhadap menggunakan hal-hal yang seperti ini gitu.
0: Baik, kemudian bagaimana Pak ini cara sekolah mengenali tanda-tanda awal ya siswa yang mungkin sedang mengalami pergaulan beresiko atau mulai terpapar nih Pak, arah-arah ke sana?
1: Oke, betul-betul. Nah, ini yang paling penting, kerjasama antara orang tua sekolah gitu ya. Makanya sebetulnya fungsi dari keterlibatan orang tua di sekolah itu salah satunya untuk berkolaborasi ketika melihat ada gejala-gejala yang sepertinya ini sudah masuk di ranah menggunakan, atau bisa jadi kan tahap menggunakan itu ada tahap pemula ya, atau yang baru coba-coba gitu, atau memang sudah adik gitu, sudah kecanduan. Ini biasanya kalau di sekolah itu kami bisa melihat dari kondisi ketika si anak yang awalnya mungkin biasa bergaul, namun tiba-tiba terjadi proses perubahan secara bertahap ya, secara bertahap mulai ini agak sering tertutup gitu ya. Nah, biasanya ini biasanya yang masih pemula nih, mulai menghindar karena takut ketahuan gitu ya. Mulai moodnya udah mulai berubah-ubah gitu, dan ini biasanya salah satu hal yang terlihat itu kalau di keluarga, mungkinnya kalau di rumah biasanya anak lebih banyak berbohong gitu. Di sekolah juga sama sih sebetulnya ya, ketika ditanya A tapi kemudian dia mencoba untuk menutupi dengan B gitu. Itu pasti yang kategori coba-coba. Tapi kalau kita melihat si anak sudah sampai, udah mulai membolos nih gitu, kemudian kelihatan dari akademis juga turun gitu, sifatnya lebih sensitif, mudah marah atau meledak-ledak, bahkan ketika ditegur juga malah melawan gitu, seperti yang sekarang banyak terjadi ya gitu. Jadi ini bisa jadi indikasi bahwa si anak sudah mulai kecanduan menggunakan gitu, sehingga sangat memungkinkan ketika peluang-peluang itu ada, anak-anak yang seperti ini bisa jadi terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang sifatnya kriminal gitu. Atau kita melihat mungkin dari fisik ya anak, kalau kecenderungan yang sering terlihat itu kan mulai sering ngantuk ya anak, sering ngantuk gitu. Jadi ini gejala anak-anak yang sering

0: kesehatan atau di kami ya UKS ya, karena ada dokter juga, ada perawat juga gitu. Jadi ketika ada kondisi anak yang terlihat tidak memperlihatkan kondisi fisik yang prima, itu kemudian ketika anak diajak dialog, baik dia bisa berkolaborasi menyampaikan hal-hal yang dia rasakan ataupun dia menyembunyikan, biasanya salah satu hal yang membuat kami melakukan tindakan itu adalah bekerja sama dengan tim kesehatan, memanggil tim kesehatan untuk mengecek kondisinya gitu. Karena biasanya ada yang konsepnya anak itu kan eye knowing ya, penyakit eye knowing gitu. Eye knowing itu ya sebetulnya pura-pura sakit yang sebetulnya dia cuma malas aja. Nah ini kecenderungan terjadi. Nah ini salah satu hal yang bisa kita cari ketika melihat identifikasi anak dari tadi ya, baik dari perubahan perilaku atau lebih cenderungnya kepada kondisi fisiknya di anak gitu. Sehingga ini bisa diantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Tapi kalau lingkungannya betul-betul terjaga seperti di sekolah kami misalkan gitu ya, di boarding gitu, ketika mereka berada di dalam lingkungan ya mungkin lebih safety ya gitu. Tapi ketika ada proses dia kepulangan atau pasca libur gitu, itu sangat mungkin terjadi juga gitu. Sehingga ini juga pernah dialami juga di tahun-tahun lalu, ada orang tua yang mengeluh bahwa komunitas anak jadi berubah kalau pulang gitu. Nah kemudian terdeteksilah pendekatan-pendekatan yang seperti ini. Nah kemudian saya mencoba mengejar dia dari sudut potensinya, ketika mungkin yang lain lebih cenderung kepada ngejudge ya. Nah saya mencoba dari sisi yang lain mencari potensi si anak ini gitu, harus diapresiasi. Dan alhamdulillah ternyata dengan pendekatan seperti itu, si anak yang tadinya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak baik gitu, atau menggunakan hal-hal yang membuat dia akhirnya lupa akan jati dirinya, nah ternyata lebih efektif ketika pendekatan terhadap potensinya gitu. Jadi yang di kami itu, karena memang kalau di sini konsep komunikasi dengan anak gitu itu lebih intens gitu, bahwa ruang BK atau guru BK itu di sini betul-betul harus menjadi sahabat yang membuat mereka nyaman ketika mereka merasakan ada sesuatu hal atau ketika kita ingin mencari sesuatu dari siswa ini gitu.
1: Baik Pak Nur, kita akan rehat dulu sejenak sebelum kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk Anda juga pendengar boleh ya, mau diskusi juga mau tanya gitu ya, barangkali muridnya sudah mulai atau anaknya sudah mulai ada perilaku-perilaku yang mungkin bisa jadi mencurigakan, nah boleh konsulkan nih sama Pak Nur ya, seorang guru BK dan juga trainer juga. Kita akan rehat dulu sejenak Pak Nur.
0: Siap.
1: Ya, dan juga untuk Anda pendengar boleh, silakan Anda boleh tanyakan, boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760. Kita sedang berbincang bersama Pak Nur Rahman, SPD SAG MM MPD CHT. Beliau adalah guru BK dan juga seorang trainer. Kita sedang membahas terkait murid bebas narkoba, sekolah harus mulai dari mana.

0: susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Gak perlu tajir, gak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju? Stop narkoba. Narkoba bikin kamu mati.
4: Bandung siang ini.
5: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini. Selamat siang juga Alan menyapa ada Teh Nova di Karang Nunggal. Selamat siang Teh Nova dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Kita masih membahas topik kita, murid bebas narkoba, sekolah harus mulai dari mana. Kita sedang berbincang bersama narasumber kami ada Pak Nur Rahman S.Pd., S.Ag., M.M., M.Pd., C.H.T., seorang guru BK dan juga seorang trainer juga. Pak Nur Rahman masih bersama kami?
6: Iya, siap.
5: Oke, baik. Pak Nur Rahman, ini menurut Bapak ya, pendekatan seperti apa sih yang ini tuh efektif untuk edukasi bahaya narkoba di sekolah? Entah mungkin ceramah, diskusi, konseling, atau mungkin apa yang biasa Bapak lakukan pendekatan-pendekatan lain gitu, Pak?
6: Oke, ini menarik ya, bahwa salah satu program yang memang harus kita lakukan agar siswa lebih terbuka ketika berhadapan dengan sesuatu hal yang sifatnya mengancam mereka sebetulnya gitu. Antara mereka sadar bahwa ini mengancam atau justru malah mereka akan terperdaya oleh itu. Namun ada hal mungkin yang sering saya lakukan untuk mendekatkan mereka pada antisipasi dari pergaulan. Saya biasanya ngajarin mereka untuk belajar. Jadi ada materi yang sering saya sampaikan itu menguasai seni menolak tanpa terlihat cupu gitu. Nah ini bahasa-bahasa kegiatannya itu the art of saying no gitu. Nah, jadi kenapa sih anak-anak harus dikasih tips ini agar ya, mereka tahu bahwa alasan terbesar para remaja mencoba narkoba itu ya karena mereka takut dikucilkan kan gitu ya. Baik oleh kelompoknya gitu atau oleh teman-teman di sekitarnya gitu. Nah makanya mungkin para pelajar ini diberikan tips ya bagaimana menolak santai namun tegas gitu. Sehingga tidak dicap sebagai orang yang lemah atau sok suci lah gitu. Bagaimana nih polanya yang kemudian kita bisa berikan kepada mereka tips-tipsnya. Ya misalnya ketika dia tiba-tiba mendapatkan ancaman atau mendapatkan tawaran untuk mencoba hal-hal yang sebetulnya tidak baik, tapi kemudian dia mencoba untuk menggunakan alasan-alasan yang logis dari hobinya. Misal gini ya, ketika mau nyoba ini enggak gitu, enggak dulu deh gitu. Besok pagi gue ada latihan fisik, mau latihan futsal, ntar badan gue drop gitu. Nah, ini pola-pola yang kemudian kita coba ajarkan ke mereka agar mereka bisa mengantisipasi atau menolak tetapi tidak terlihat cupu oleh temannya gitu. Atau mungkin bahasa klasiknya bisa jadi alasan orang tua ya gitu. Misalkan, aduh orang tua saya lagi ketat-ketatnya nih apa-apa sekarang diperiksa gitu. Dari mulai handphone diperiksa, kondisi fisik juga diperiksa. Pokoknya saya pengen aman deh dari orang tua gitu. Sepertinya menjadi proses perlindungan gitu kondisi ini. Tapi secara tidak langsung dia bisa nge-save dirinya gitu. Ya atau mungkin kalau dia berani, ya dia mencoba mengalihkan topik dari pembicaraan ketika ditawarkan hal-hal yang kurang baik. Ya dia mendingan mencoba mengalihkan pembahasan menjadi bahasa-bahasa lain yang mungkin dengan bahasa dia gitu. Ya udahlah, gak usah bahas-bahas kayak ginian gitu. Mendingan ngakuin ini, ngakuin itu gitu. Ada hal yang sebetulnya harus dimunculkan keberanian mereka untuk mengatakan tidak gitu. Jadi don't say yes if you want to say no, don't say no if you want to say yes gitu. Jadi ini salah satu the art of saying no itu penting banget diberikan kepada anak-anak sebagai bentuk keberanian mereka untuk mengambil sikap gitu ya. Atau hal-hal yang kemudian kita berikan juga selain belajar tadi ya the art of saying no, juga mungkin belajar bagaimana mereka mampu menyalurkan hormon kesenangan ke jalur organik gitu ya. Ya bisa dengan aktivitas-aktivitas e-sport yang sekarang lagi betul-betul diminati anak muda, atau ya olahraga berat ya, olahraga berat yang memang fisik betul-betul digunakan gitu. Jadi nah makanya kalau di sekolah kami itu semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler. Jadi ada olahraganya, ada non olahraganya. Gitu. Nanti kenapa harus ada olahraga juga? Karena olahraga kan bagian dari pembelajaran dalam Islam juga gitu ya. Jadi pendidikan-pendidikan dalam Islam juga olahraga itu adalah bagian penting dari proses pendidikan. Sehingga kami betul-betul memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga sesuai dengan minat mereka. Nah salah satunya ini agar mereka mampu menyalurkan hormon kesenangan ke jalur organik. Daripada nantinya dia terjebak oleh hal-hal yang sifatnya akan merugikan mereka di masa depan, ya kita coba diarahkan dengan menyalurkan kondisi-kondisi mereka, terutama hormon kesenangan mereka ke jalur-jalur yang lebih positif. Nah, dan di kami juga ada yang disebut dengan sahabat penjaga ya. Jadi ini anak-anak yang mendapat mentoring lebih kuat gitu. Kemudian nanti mereka menjadi pendamping bagi teman-temannya yang ternyata memang memerlukan bantuan khusus. Karena biasanya anak-anak itu kan bisa lebih terbuka ya, lebih terbuka, lebih dekat ketika dengan teman sebaya gitu. Jadi konsepnya itu mereka tidak menggurui tetapi betul-betul menjadi teman sebaya yang mengerti terhadap kondisi mereka gitu. Nah kami juga membuka kelas curhat, bahkan tempat curhat, bahkan ya kelas curhat juga ada, kemudian tempat curhat juga ada gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga kita buka, ya ini salah satu mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan. Kadang kita juga agak shock ya ketika ada pengakuan-pengakuan dari siswa yang sifatnya betul-betul harus ditangani dengan serius gitu. Jadi ada mindset anak yang kadang merasa dia bahwa dia punya kelainan gitu, yang akhirnya mencoba proses pembenaran terhadap apa yang dia lakukan gitu. Kayak melukai diri gitu, oh saya bipolar gitu. Kemudian dia mencoba melukai dirinya sebagai bentuk pembenaran atas kebipolarannya. Ternyata setelah dianalisis ya tidak ada indikasi bipolar gitu. Itu hanya bentuk ketika dia akhirnya pernah ya dia berteman dengan yang bipolar, seolah-olah kok aku juga jadi lebih ke pembenaran sih gitu. Nah, jadi akhirnya ya kita coba alihkan mindset dia ke bipolarannya itu dengan sesuatu hal yang lebih positif lagi gitu. Ya alhamdulillah setelah dia lulus dari sekolah ini ternyata dia bisa lebih positif, lebih aktif di organisasi, bahkan sudah bisa jadi leader gitu. Jadi kalau lihat basicnya itu agak mengerikan kalau dibiarkan. Tapi alhamdulillahnya kita bisa membuka ruang komunikasi sehingga akhirnya ketahuan nih gejala-gejala seperti itu gitu. Jadi bahkan karena di sini boarding ya 24 jam buat anak, ketika anak merasa ada ketidaknyamanan di jam-jam yang sebetulnya sudah sangat larut ya gitu ya. Kayak rumah saya itu tidak tertutup gitu ya untuk anak di jam berapapun. Kadang jam 11 malam ketika dia tiba-tiba gelisah atau apa, itu boleh mengetuk pintu rumah dan kemudian menyampaikan. Nah ini ternyata menjadi solusi juga buat anak-anak, dan salah satunya ya menanamkan bahwa ya mereka percaya dulu ke kita. Ada trust yang kemudian terwadahi sehingga kita juga tidak merasa apa memaksa mereka untuk mengatakan, tetapi atas kesadaran mereka. Nah ini barangkali, dan hal-hal yang kemudian kita sampaikan juga terhadap kondisi ini mungkin ini ya modus-modus baru sekarang ya gitu. Karena kan sekarang beli yang kayak gitu nggak perlu datang kemudian sembunyi-sembunyi. Karena bisa juga kan dengan online sekarang itu pembeliannya, sehingga kita nggak bisa ngedeteksi kan barang yang datang seperti apa dan lain sebagainya gitu. Sehingga ini menjadi hal yang betul-betul harus diwaspadai khususnya untuk orang tua gitu. Bahkan anak sekarang itu udah pandai juga ketika mengirim barang seperti ini tidak ditujukan ke alamat rumah, tetapi alamat-alamat yang sengaja dia gunakan, kemudian nanti terjadi proses transaksi pembelian seperti ini gitu. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan dalam mengantisipasi ini. Intinya bahwa kita membuka ruang untuk anak secara terbuka, ya kemudian nanti juga akan ada feedback dari mereka terhadap apa yang kita berikan. Kalau bahasa kami itu seperti gema ya gitu. Kalau gemanya positif yang kemudian digaungkan, ya nanti gema-gema yang akan hadir setelahnya juga akan positif. Tapi ketika bentuknya gemanya judge gitu ya, ya nanti akan lebih banyak ketidakpercayaan diri terhadap apa yang dia lakukan, merasa tidak memiliki wadah, sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan sendiri atas sesuatu yang dia inginkan, tanpa diketahui dampak yang akan terjadi setelahnya. Seperti itu,
5: Pak. Baik, Pak, terakhir nih Pak, ketika okay. guru BK memahami hal ini, namun kemudian orang tua yang tidak paham akhirnya membiarkan, bahkan mungkin ada yang denial gitu terhadap kondisi anaknya yang ketika anaknya mungkin cerita kepada gurunya. Ini bagaimana cara membangun kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan agar pencegahan narkoba pada siswa ini bisa dari berbagai aspek support seperti itu, Pak. Sekaligus juga mungkin terakhir pesan untuk orang tua di rumah dan juga guru-guru yang lainnya di sekolah, mangga Pak.
6: Oke. Okay. Ya, yang kami lakukan biasanya ketika melihat gejala-gejala seperti ini, jika kondisi orang tua tidak proaktif ya terhadap laporan-laporan kita di lapangan gitu. Biasanya orang tua akan lebih bisa diajak berkomunikasi dengan baik jika kita mengadakan kunjungan ke rumah gitu ya. Jadi ini bentuk yang kita lakukan ketika ada hal-hal yang sifatnya harus disampaikan spesifik kepada orang tua, kita melakukan kunjungan gitu ya, atau home visit, tetapi tidak dengan anaknya gitu. Ini khusus untuk dari penanganan kami dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang memang mengetahui kondisi seperti ini, sebagai bentuk informasi dan antisipasi terhadap apa yang terlihat dari anaknya, sehingga nanti tidak ada saling menyalahkan, tidak ada yang lepas tangan ketika kondisi yang tidak diharapkan itu betul-betul terjadi gitu. Jadi kami melakukan seperti itu. Jadi ketika ternyata di via phone ternyata orang tua tidak komunikasi dengan baik gitu ya, atau kurang apresiasi terhadap apa yang sudah kita lakukan, maka kita akan melakukan salah satu bentuk tindakan berikutnya adalah kunjungan atau home visit terhadap orang tua atas kondisi yang terjadi pada anaknya gitu. Jadi bagaimana sih sebetulnya ini para guru agar betul-betul bisa aware terhadap kondisi anak gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bisa melihat bahwa melihat kondisi anak yang akhirnya melihat ada gejala-gejala yang kurang baik, mungkin kita bisa mengingatkan mereka bahwa tubuhmu adalah aset terbaikmu dan pikiranmu adalah senjata terkuatmu. Nah, jangan biarkan keduanya dihancurkan oleh zat yang dibeli dengan harga murah namun dibayar mahal dengan masa depanmu. Jika orang tua atau guru juga kemudian memahami konsep ini, maka sebetulnya dia akan sangat berperan besar terhadap perubahan si anak gitu. Jadi berperanlah layaknya sebagai orang tua, dan bagaimana ketika anak ini ke depan harus kita persiapkan dengan matang, maka lakukan dengan hati atau teach with love, karena ini kekuatannya. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih tentunya Pak Nur atas ilmu yang disampaikan. Ini menjadi berbagai atau menjadi sebuah referensi gitu ya bagi para orang tua maupun juga peran sekolah dalam bagaimana anak ini bisa terkondisikan gitu ya, bebas dari narkoba. Sehat selalu Pak Nur.
6: Amin, terima kasih juga semuanya.
5: Selamat menyate tentunya.
6: Siap.
5: Baik, terima kasih satu lu Pak Nur. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik Pak Nur, itu tadi perbincangan kami dengan topik murid bebas narkoba, sekolah harus mulai dari mana, bersama Pak Nur Rahman, SPD, SAG, MM, MPD, CHT, seorang guru BK dan juga trainer. Alan Albano masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Bandung siang ini.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Terima kasih, selamat pagi juga menjelang siang untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih Tehnopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi menuju siang. Neras Damang Kak, selamat bertugas dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap semangat Kak Alan yang ganteng, ramah, sukses selalu, amin ya. Sudah biasa saya mah kalau dengerin Kak Alan siarannya tuh kebawa semangat sih, kebawa semangat. Amel kebawa semangat nggak Amel? Amel lagi panas tiris ya. Ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, Alan Alban masih menemani Anda tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita pun juga akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pendengar ya. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, bersyukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Raja, aku ada karena kau ada. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Gimana? Sudah siap nyatekah Anda pendengar? Atau masih nungguin daging ya? Kalau misalkan mau kemana-mana teh kadang ya suka hariwang gitu, kita teh mau berangkat kemana gitu ya, tapi takut ada yang mau nganterin daging gitu tetangga teh ya. Makanya tulisin aja di pantoknya gitu. Daging gantungkeun di palih dieu we gitu. Udah berhusnuzan banget ya, ada yang mau ngasih. Tapi berbicara mengenai konsumsi-konsumsi daging-daging merah ini, ternyata ya pendengar ya, kalau kata Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI ya, Profesor Dr. Dr. Budi Wiweko, SPOG, Subspesialis FER, MPH, Franz Cook. Panjang banget ini ya gelarnya teh. Dia mengatakan pendengar kalau konsumsi protein dari daging merah itu bisa rutin dilakukan setidaknya 2 minggu atau 2 bulan sebelum perawatan fertilitas, yang ini bisa meningkatkan kualitas embrio. Ternyata protein itu sangat dibutuhkan. Kalau di dalam fertilitasi in vitro, mineral dan zinc itu sangat penting untuk pembuahan. Kalsium juga ini sangat penting. Ia mengatakan nutrisi itu berperan penting dalam proses program hamil karena dapat meningkatkan kualitas sel telur dan juga sel sperma sebelum pembuahan dengan metode terbantukan. Biasanya nutrisi yang dibutuhkan seperti protein, kalsium, zinc, dan juga mineral juga ini akan ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien jika terjadi kegagalan pembuahan. Nah, jadi kata dokter spesialis kandungan ini, bahwa daging merah juga merupakan asupan sumber protein yang bagus selain daging ayam, ikan, telur, namun jangan terlalu berlebihan. Jadi dalam satu penelitian, dokter kita mengatakan pasien dengan endometriosis ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan faktor inflamasi jika memakan daging terlalu banyak ya, apalagi daging merah. Jadi perlu kombinasi antara sumber protein hewan lain dan juga protein nabati seperti tempe dan juga tahu. Nah, dokter gitu juga menyarankan pasien yang sedang menjalankan program hamil selain mengimbangi asupan protein juga harus memenuhi kebutuhan serat untuk mencegah inflamasi. Kita juga menyarankan untuk mengurangi asupan karbohidrat dan makanan tinggi kalori. Jadi pengolahan daging juga sebaiknya tidak dibakar atau digoreng kering agar kualitas DNA untuk pembuahan tidak terpecah-pecah. Jadi pendengar, konsumsi daging merah ini juga berpengaruh pada kualitas embrio, apalagi untuk Anda yang bisa jadi sedang program hamil.

Ada amalan yang paling utama untuk dilakukan seorang hamba di hari raya Idul Adha, kecuali amalan menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Karena informasi dan inspirasi pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda perbedaan kurban dan akikah? Keduanya memiliki perbedaan makna dan tujuan, walaupun sama-sama menggunakan hewan untuk disembelih. Kurban dan akikah memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi definisi, waktu pelaksanaan, maupun tujuan diadakannya kedua ibadah tersebut. Melansir dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, akikah adalah sebuah proses penyembelihan hewan ternak yang dilakukan sebagai pernyataan syukur oleh orang tua atas kelahiran seorang anak. Sedangkan kurban adalah proses penyembelihan hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga identik dengan Hari Raya Idul Adha. Akikah memiliki dasar dalil dari Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan kurban memiliki dasar dalil yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kausar ayat 2, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
1: Bandung siang ini.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Bandung siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi Anda bertemu dengan saya nih, Rizka, di ruang dengar Anda ya.
4: Kamu namanya tuh kak? Ih,
3: nama ya?
4: Batur manya rate, iya.
3: Ah, eta.
4: Kumaha tas moro daging.
3: Eta. Tacan gitu ya. Abis itu yang berburu tadi namanya, tapi kendah damal.
4: Berburu.
3: Gitu. Bersabarlah ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin sama kayak Rizka nih, di saat orang lain berburu daging, kita harus berburu waktu karena kerja. Nah, pendengar, seperti biasa selama satu jam ke depan saya dan juga Alan Albana akan menemani Anda dengan beragam rangkaian informasi inspiratif dan juga musik-musik pilihan tentunya ya. Dan tentu nih di informasi pertama nih, langsung aja Rizka tuh mau informasikan ini infonya tidak sesuai dengan yang kita rasakan sekarang. Kalau sekarang kan kita lagi happy-happy karena baru saja merayakan Idul Adha gitu ya. Tapi tadi malam nih beberapa orang yang memiliki usaha atau jongkok di sekitaran pasar Ciroyom ini mengalami musibah.
4: Kenapa memang?
3: Karena semalam itu menjelang tengah malam nih telah terjadi kebakaran di area pasar yang tentunya berada di Jalan Arjuna Kelurahan Ciroyom atau lebih dikenal dengan Pasar Ciroyom ya kita mendengarnya pendengar. Sedikitnya ini tuh ada 9 unit jongkok tuh namanya ya. 9 unit jongkok atau lapak pedagang yang dilaporkan hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Jadi orang-orang lagi pada terlelap tuh. Tapi di Pasar Ciroyom tiba-tiba muncul percikan api dari salah satu pasar atau salah satu jongkok yang tidak berpenghuni. Jadi jongkoknya tuh kosong. Nah, petugas damkar juga langsung bergerak cepat setelah menerima laporan warga sekitar pukul 23.58 waktu Indonesia Barat gitu ya. Nih, bahkan Kang Alan, juga ini pemadam kebakaran tersebut tiba di lokasi hanya dalam waktu sekitar 5 menit untuk melakukan penanganan awal. Dan juga pendengar perlu Anda ketahui nih, karena awalnya kepulan asap itu kan tadi berawalnya dari jongkok kecil itu ya. Kemudian karena memang lapaknya terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar, akhirnya api pun cepat menyebar. Adapun juga lapak yang terdampak terdiri dari 2 jongkok buah, 1 jongkok kopi, dan 6 jongkok kosong. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa, gitu. Karena memang kan posisinya pasarnya sedang kosong kalau malam hari seperti itu ya. Saat ini juga masih di lakukan proses penyelidikan oleh pihak berwenang seperti itu. Dan pendengar, mungkin juga peristiwa ini bisa menjadi pengingat untuk Anda agar selalu memastikan kondisi usaha tetap aman ya gitu ya, khususnya yang memang punya usaha-usaha di wilayah yang sempit gitu, gang sempit. tempat-tempat yang sempit atau berdempetan seperti itu.
4: Betul. Begitupun juga untuk Anda pendengar yang biasa kan momen Idul Fitri atau Idul Adha itu dijadikan salah satu momen selain menanti kemudian juga berkurban, nah, tapi dijadikan itu juga silaturahmi, kan itu suka nganjang juga tuh.
3: Nah, iya betul.
4: Jangan
3: sekali
4: lupa juga cek lagi listrik-listrik, colokan-colokan listrik,
3: betul,
4: gitu ya.
3: Betul.
4: Jadi dipastikan semuanya clear.
3: Nah, itu dia. Jadi tetap waspada, jangan lupa matikan kompor dan listrik ketika tidak digunakan.

0: Butiran debu dari rumor yang baru saja Anda dengar, pendengar, itu lagunya itu belum terlalu jadul, tapi tiap kali mendengarnya tuh kayak flashback gitu ya ke zaman-zaman. Zaman-zaman apa nih kayaknya?
1: Emang kurang. Punya ada sejarah.
0: Ada sejarahnya.
1: Pernah sebubuk itu.
0: Iya, pernah jadi butiran ranginang kalau
1: Butiran ranginang
0: gitu ya dulu. Tapi kalau dengerin lagunya tuh kayak apa ya? Kayak tenang gitu kan ya.
1: Terus kayak ciri.
0: Di bawah air hujan teh gini ya.
1: Biar tersamar tetesan air mata dengan tetesan air hujan.
0: Nah, itu dia. Gitu pendengar. Jadi nanti setelah tadi kita membahas tentang kebakaran di wilayah Ciroyom. Mm-hmm. Nah, sekarang juga kita beralih ke tempat yang ramai juga nih sedang diperbincangkan oleh warga Jawa Barat gitu, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Mm-hmm. Gitu, apalagi ini tuh kemarin sempat viral juga beritanya gitu ya, dan sempat bikin mungkin worry gitu ya, atau khawatir gitu. Di mana kemunculan sosok misterius menyerupai pocong gitu ya yang sedang viral kemarin-kemarin ini pendengar, ternyata juga diketahui adalah hoax gitu.
1: Ah,

0: Ternyata ini ramai nih pocong bersenjata ya.
1: Iya, pocong bersenjata karena kan kemarin viral banget tuh gitu, di mana si sosoknya ini memakai pakaian pocong, gitu, menyerupai pocong, kemudian juga membawa alat senjata tajam seperti itu.
0: Nah, ini dia. Terus tuh sama gimana?
1: Nah, jadi Kang Alan, ternyata sosok berbalut kain putih yang disebut-sebut berkeliaran di wilayah Padalarang hingga Ngamprah itu ternyata hanyalah rekayasa atau konten prank buatan kecerdasan AI.
0: Ini dia ya.
1: Jadi anak-anak teh rada soleh gitu ya, yang bikin teh meni soleh pisan.
0: Jadi bikin resah warga, udah makan rame ya, terus tiba-tiba disulut gitu.
1: Nah, itu
0: terus,
1: dia.
0: Terus.
1: Ya, apalagi juga polisi juga telah mengamankan kan 5 orang yang diduga menjadi apa ya, penyebab tuh yang membuat AI-nya tuh. Ada 5 orang anak-anak ini, padahal tuh masih usia remaja gitu lah. Mungkin ini sebetulnya apa ya, mereka tuh pingin memanfaatkan kecerdasan teknologi, tapi malah disalahgunakan.
0: Caranya kurang bijak seperti itu.
1: Apalagi juga ini memicu kepanikan warga gitu, sampai wah Jawa Barat ini viralnya gitu.
0: Berarti
1: ya,
0: artinya bahwa konten yang rame-rame di Jawa Barat atau udah nyampe Bandung cene gitu ya. Si pocong bersenjata ini ternyata adalah AI.
1: Ini tuh awalnya katanya mereka cuma mau iseng aja ngasih ke orang tua dari salah satu pelaku gitu. Namun ya cepat menyebar, namanya orang tua ya dapat gitu, langsung di-share aja. Di grup gitu, dan ramailah gitu hingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
0: Nah, ini
1: gitu,
0: memang jadi sebuah apa ya, perhatian orang tua untuk memantau gitu ya, bagaimana juga memberikan literasi digital terhadap anak-anaknya di era AI seperti saat ini.
1: Betul
0: sekali. Perlu di cross check lagi gitu ya. Jadi disaring sebelum di-sharing.
1: Seperti kata glitter nih katanya.
0: Apa?
1: Kata ajaib.

0: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Prol 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: Bandung siang ini.
1: Betul sekali, barusan kita sudah ditemani.
0: Kenapa? Sudah ditemani apa?
1: Oleh lagunya Ungo nih, dari Waktu Yang Dinanti gitu ya. Dimana lagu ini tuh menceritakan tentang kesiapan untuk apa sih? Menyambut sesuatu yang akan datang di masa depan, intinya begitu ya lagunya ya.
0: Kalau Rizky biasanya sekarang apa sih yang lagi dinanti-nanti, ditunggu-tunggu?
1: Gajian. Gajian lah, sekarang kan
0: Juni ya?
1: Iya, sekarang akhir bulan nih. Wih, mantap ya. Alhamdulillah gitu ya.
0: Aku tuh asal nunggu naon gitu, asal ada yang dinanti-nanti, tunggu-tunggu. Oh iya bener.
1: Betul, gajian.
0: Aduh ya ampun ya.
1: Jadi sudah bersiap diri nih untuk check out ya. Nah, Kang Alan nih berbicara soal bersiap nih gitu ya. Sekarang pemerintah Kota Bandung juga tengah bersiap untuk menentukan masa depan salah satu ikon Kota Bandung, yaitu
0: apa?
1: Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo ya kita kenalnya.
0: Nah, kuma-kuma cenah eta teh.
1: Iya, jadi pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini menargetkan proses lelang mitra pengelola Kebun Binatang Bandung ini bisa selesai di pekan ini. Setelah sebelumnya proses lelang pertama belum mencapai kesepakatan sehingga harus dilelang ulang. Seperti itu. Nah, bahkan saat ini tersisa 3 pihak yang masih bertahan dan dinilai memiliki potensi untuk lanjut ke tahap berikutnya dalam proses seleksi pengelola gitu ya. Bahkan Farhan juga menyebut kendala utama pada komitmen nilai dan kemampuan finansial calon mitra ini tuh karena memang aset Kebun Binatang Bandung dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi memang harus disiapkan dengan finansial yang cukup gitu. Juga ini dibutuhkan pengelolaan dengan kemampuan manajemen yang kuat. Nah, rencananya pendengar, kerjasama pengelolaan ini juga akan berlangsung dalam jangka yang panjang. Bahkan disebut juga bisa mencapai hingga 26 tahun gitu. Jadi ini kemarin itu sempat terjadi. Mungkin kemarin itu kan binatang-binatang di sana tuh sempat viral tuh karena tidak ada itu ya, tidak terurus gitu. Karena kan memang masih manajemennya masih dari satu pihak yayasan yang pertama ke pihak Taman Safari.
0: Itu masih masa transisi.
1: Iya
0: gitu
1: masih
0: ya.
1: Masa transisi. Kemudian terjadilah pelelangan gitu. Sampai akhirnya Bapak KDM juga kemarin sempat turun tangan akan mengambil alih kebun binatang. Namun ternyata ada juga pihak Taman Safari masih mampu katanya ya untuk mengambil alih kebun binatang. Nah, selain itu juga pemerintah Kota Bandung berharap pengelolaan baru nantinya bukan hanya menargetkan sisi bisnisnya saja gitu ya, tapi juga memperhatikan kesejahteraan satwa serta kualitas fasilitas bagi warga.
0: Itu yang paling penting. Apapun pokoknya kita tunggu karena warga dan masyarakat pun juga menanti dan juga menunggu ya Kebun Binatang Bandung ini untuk bisa buka kembali sebagai salah satu edukasi wisata di Kota Bandung. Yang paling dinanti, yang paling ditunggu.

0: Republikku terbaik. Thank you bro.
1: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ingin berkurban saat Idul Adha? Sebelum membeli hewan kurban, ketahui dulu syarat hewan kurban yang baik dan tips memilih hewan kurban yang benar. Memilih hewan kurban memang tak bisa asal pilih. Semua memiliki ketentuan dan syarat tersendiri dalam Islam. Syarat pertama termasuk dalam Bahimatul An'am. Syarat hewan kurban yang diperbolehkan oleh syariat Islam ialah Bahimatul An'am atau binatang ternak. Jenis-jenis hewannya adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Tentu tidak diperbolehkan jika hewan dalam keadaan sakit. Kedua, diperoleh secara halal. Hewan kurban harus didapati dengan cara halal dan bukan merupakan hewan curian atau dibeli dari hasil uang haram, seperti hasil judi atau riba. Syarat ketiga, harus sehat dan tidak cacat. Hewan yang sah tentu tidak luput dari kesehatannya atau tidak cacat. Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, yakni salah satu matanya buta, hewan tersebut sakit dan jelas telah terjangkit, hewan yang pincang, dan hewan yang kurus hingga sumsumnya tidak terlihat. Selanjutnya, usia sesuai syariat. Terdapat kriteria umur hewan kurban yang harus dijadikan patokan agar ibadah kurban sah. Kriterianya, unta genap 5 tahun atau masuk tahun ke-6, sapi genap 2 tahun masuk tahun ke-3, kambing genap 1 tahun masuk tahun ke-2, dan domba genap 6 bulan atau masuk bulan ke-7. Syarat yang terakhir adalah kurban bisa dilaksanakan secara rombongan. Untuk melakukannya ada batas maksimal jumlah peserta dalam satu rombongan. Untuk seekor unta dalam satu rombongan maksimal 10 orang, untuk seekor sapi dalam satu rombongan maksimal 7 orang, sementara kambing hanya boleh dilakukan oleh masing-masing individu alias tidak boleh rombongan. Jangan lupa, di antara semua ketentuan atau syarat tadi, yang paling penting kembali kepada niat kita masing-masing untuk ikhlas ridho lillahi ta'ala. Insya Allah, Allah berikan

0: Nah, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Aduh, pendengar ya. Ini Bandung sekarang tuh lagi sepi banget nih, terutama di kantor nih di RRI Bandung tuh lagi sepi banget.
1: Ya jelas, sekarang orang-orang memang libur. Kita aja yang kerja.
0: Nah, itu dia. Jadi kayak sunyi gitu ya. Biasanya kemacet nih di depan kantor, sekarang mah aduh. Ya, kayaknya semut aja kelihatan.
1: Laleng-lang gitu ya. Ada orang gitu. Teh sedang pada nungguin di rumah, ieu nah. Mana cenah nu nganterkeun daging. Oke, yeah. Jam 3-an biasa nama.
0: Nah, udah Mel, gak sabar punya teh.
1: Mel muncit tahun Mel ini mah sapi domba.
2: Domba alhamdulillah.
1: Oh domba kuring ya.
2: Domba
1: 10
2: hari.
1: Oh domba 10 alhamdulillah amin. Iya. Kalau Rizka muncit apa kak?
0: Muncit iwe daging nu ayah. Dikirangan katanya. Tadi hampir nyasar nih.
1: Muncit lemak.
0: Biar mau dibawa sama panitia kurban
1: alhamdulillah tahun ini teh mencit perasaan.
0: Tuh kan. Nah, mencit perasaan nih.
1: Mencit ego.
0: Sedih ya pendengar, sedih kalau udah ngomongin perasaan. Apalagi juga sekarang juga ini mungkin perasaan warga Bandung juga sekarang lagi sama, lagi sakit juga nih Kang Alan nih.
1: Apa emang? Apa? Enggak, ame, ame orang Cimahi sih.
0: Iya, kita orang Bandung ya. Iya benar.
1: Emang kumaha kunaon gitu.
0: Iya, karena kan setelah kemarin itu Bojan Hodak resmi pamit dari Persib gitu ya.
1: Enggak pamit dari Persib. Pindah
0: pulang sih nah. Pamit ya pindah jadi kemarin itu apa sih manajer Persib Bapak Umuh itu kemarin sudah mengumumkan bahwasannya Bojan Hodak resmi mundur dan tidak lagi menjadi pelatih Persib Bandung.
1: Head coachnya betul. Tapi dia pindah betul. Divisi. Yeah. Besok tetap di Persib sebenarnya.
0: Oh gitu ya pindah divisi.
1: Iya.
0: Iya karena itu kaptennya kan coachnya.
1: Head coachnya. Yang sekarang gantinya adalah siapa? Igor Tolik. Oh, asistennya naik sekarang.
2: Aku.
1: Kenapa?
2: Dia minta nomor aku.
1: Igor Tolik. Iya.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Kok bisa?
2: Ketemu di jalan terus kan I have your number.
1: Gitu. Oh, I have your number. Tuh. Mungkin merasa kayak lihat ya? Anaknya kali ya.
0: Iya. Mungkin kalau iya benar. Mungkin bisa tuh nanti ya.
1: Dengan seumil seonggok amel gitu ya, ketemu dengan Igor Tolik yang yeah. Jantung badan. Nah. Mungkin nganggapnya anaknya, Mel.
0: Iya.
2: Ay, mari dicokot atau lumayan.
0: Gitu ya. Padahal lumayan sekali gitu ya gitu.
1: Oh, kemarin Mel kan liputan ketemu ya sama Igor Tolik ya. Jangkung tuh, Mel?
2: Jangkung
0: ya.
1: Udah di banget. Mata ninggali kamu teh kayak anaknya gitu.
0: Nah, seperti itu.
2: Sekarang mau diangkat.
0: Diangkat jadi
1: jadi popoyan.
0: Jadi setrika gitu.
1: Itu ya, jadi sudah diumumkan ya bahwa ya. Memang Boyan Hodak udah enggak jadi head coach lagi.
0: Betul sekali karena memang alasan kesehatan ya. Jadi beliau itu memang kemarin-kemarin tuh sempat bolak-balik katanya untuk melakukan perawatan karena beliau memang sedang dalam keadaan sakit. Nah hal itu disampaikan Pak Umuh kepada wartawan di Geraha Persib Kota Bandung. Nah tentunya kabar ini juga cukup membuat banyak bobotoh merasa kehilangan ya.
1: Betul.
0: Apalagi kan kemarin Bojan itu cukup banyak berkontribusi untuk Persib gitu ya dan berhasil membawa
1: dong.
0: Banyak kemenangan. Iya hat-trick sekali.
1: Itu satu-satunya gitu. Di Indonesia yang bisa hat-trick tuh dibawa sama Bojan Hodak emang keren.
0: Keren
1: banget.
0: Ya gitu.
1: Tiga-tiganya Bojan Hodak 2025, 2026 dan 2024.
0: Wow,
1: gitu.
0: Keren.
1: Gitu, diboron dong semua sama Bojan Hodak. Jadi semua orang tuh banyak merasa kehilangan gitu ya, si aki-aki gede wadul cenah. Gede wadul. Tahu kan kenapa dilari gitu?
0: Kenapa?
1: Jadi kalau ada isu pemain baru nih, dia ngasih tangkap kayak enggak tahu-tahu ada.
0: Oh iya benar, seperti suka di prank gitu, suka main tebak-tebakan.
1: Dia Adam Alis. Kalau bikin konten-konten TikTok tuh suka bilang kayak gitu, awalnya si aki-aki gede wadul gitu.
0: Tapi dia mah aki-akinya juga ada ganteng. Biarin ke dewa dulu juga, yang penting mah ganteng gak
1: jadi. Tapi beneran gitu kalau mau versi bentuk juara, ini pun juga memang dirasakan semua bahwa ya Boyano udah gitu ya. Tapi memang kalau udah juara 3 kali itu sudah membuktikan kualitas Boyan Hodak sih memang.
0: Betul.
1: Sudah saatnya istirahat. Sakit aja keadaan Boyan Hodak udah bisa hat-trick.
0: Nah, apalagi
1: kebayang kalau Jag-Jag Waringkas, Jag-Jag Belejag,
0: Gorejag. Iya. Aduh, gitu ya. Wah, ini kalian enggak kerasa nih sebentar lagi jelang pukul 1. Gak kerasa ya,
1: gak kerasa.
0: Emang gak kerasa kalau udah di depan mic tuh kayaknya rasanya baru 1 menit kan? Baru satu padahal menit. Ini kursi panas nih.
1: Tempat info risiko. Betul, karena tempat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita hadirkan juga Warta Jabar Siang untuk Anda pendengar.
0: Ya, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Cimahi menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi seberat 1,1 ton. Wali Kota Bandung mengajak warga memperkuat semangat berkorban untuk Kota Bandung. Warta Jabar Siang, Rabu 27 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Informasi pertama, pendengar, Wali Kota Bandung M. Farhan menyerahkan sapi kurban dari Presiden Prabowo seberat 1,25 ton untuk warga Kota Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Pemerintah Kota Bandung menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pada momentum Idul Adha 2026, sapi dengan bobot mencapai 250 kg atau 1,25 ton tersebut diserahkan di Masjid Al-Uqwah Kota Bandung untuk kemudian dipotong dan lagingnya dibagikan kepada masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan sapi kurban tersebut merupakan bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang diterima Kota Bandung tahun ini. Farhan menjelaskan sapi tersebut berusia sekitar 3 tahun dengan kondisi kesehatan yang sangat baik. Hewan kurban itu akan langsung disalurkan ke rumah potong hewan atau RPH Kota Bandung sebelum dagingnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Farhan, bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Bandung, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha yang identik dengan semangat berbagi dan kepedulian sosial.
3: Kita bersama-sama menyerahkan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, sebuah sapi anakan khas Indonesia, ini dari Jawa Tengah, kemudian dibesarkannya di Ujungrung, beratnya 1.250 kg atau 1,25 ton. Merupakan kurban dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Disalurkan langsung ke Rumah Pemotongan Hewan Kota Bandung dan insya Allah.
2: Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung Gingin Ginanyar memastikan sapi bantuan Presiden telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat. Ia menjelaskan DKPP Kota Bandung telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan ribu hewan kurban yang beredar di Kota Bandung pada saat Idul Adha 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
3: Sudah sangat ketat seleksinya untuk Presiden ini, dan ini menjadi satu yang terpilih dari 6 ekor sebetulnya yang kita tawarkan dari Mandiri. Okay. Secara keseluruhan, kurban di Kota Bandung, sapi ada berapa, kambing domba, kerbau ada berapa? Total yang kita periksa ada 18.036 ekor, 65%-nya itu domba dan kambing.
2: Total hewan yang diperiksa mencapai 18.036 ekor, sekitar 65% diantaranya merupakan domba dan kambing. Semuanya hewan dalam kondisi sehat dan layak. DKPP Kota Bandung juga terus melakukan pengawasan di berbagai lokasi penjualan dan pemotongan hewan kurban. Tim kesehatan hewan diterjunkan untuk memantau kondisi hewan sekaligus memastikan proses penyembelihan sesuai dengan standar kesehatan dan syariat.
1: Pemerintah Kota Cimahi menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Cimahi. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di DKM Al-Amin RW 4 Kelurahan Cigugur, Tengah Cimahi. Agus Abot melaporkan.
4: Pemerintah Kota Cimahi menyalurkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di DKM Al-Amin RW 4 Kelurahan Cigugur Tengah. Wali Kota Cimahi, Ngatian, mengatakan bantuan tersebut berupa sapi jenis limousine cross dengan bobot mencapai 1,1 ton hewan kurban yang diberi nama Dragon Ball. Itu dibeli melalui peternakan CR Daging Farm dan telah tiba di lokasi dan langsung diserahkan. Menurut Ngatiana, penyaluran hewan kurban itu merupakan amanah langsung dari Presiden untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pemerintah Kota Cimahi memilih RW 4 Kelurahan Cigugur Tengah sebagai penerima karena wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk tinggi dan masih membutuhkan perhatian sosial.
5: Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan kegiatan yaitu penyerahan bantuan kemasyarakatan berupa sapi korban untuk hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, sapi seberat 1,1 ton bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah sampai di sini, ditentukan ini, dan ditentukan untuk penyerahannya yaitu kepada RW 04 Kelurahan Cigugur di DKM Al-Amin.
4: Dia pun berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat dalam merayakan Idul Adha sekaligus mempererat kepedulian sosial di lingkungan warga. Pemerintah Kota Cimahi juga memastikan proses distribusi daging kurban nantinya berjalan tertib dan tepat sasaran. Sementara itu, pemilik sapi, Selvi Widya, mengaku bangga karena sapi ternaknya terpilih sebagai bantuan kurban Presiden Republik Indonesia. Sapi tersebut telah dipelihara sejak masih kecil hingga berusia 3 tahun.
6: Ini dirawat dari kecil, ya, melihara dari kecil, dari umur masih bayi, terus kita ternak 3 tahun. Dengan seleksi dari awal sampai akhir, terus kepilih juga karena memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bapak Presiden juga.
7: Berarti ini jenis sapi apa?
6: Ini limousine.
7: Limousine?
6: Limousine cross.
4: Selvi pun menjelaskan proses seleksi dilakukan cukup panjang dan melibatkan penilaian kesehatan serta kondisi fisik sapi. Menurutnya, sapi yang diberi nama Dragon Ball tersebut akhirnya terpilih karena memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk bantuan kurban Presiden.
1: Sementara itu, sapi kurban yang berbobot 1 ton 60 kg jenis Angus dari Presiden Prabowo diterima langsung oleh Bupati Cianjur Wahyu Ferdian. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
8: Sebanyak 11 ekor hewan kurban sapi dan 11 ekor hewan kurban domba sudah diterima oleh Ketua DKM Masjid Agung Cianjur. Dari 11 hewan kurban jenis sapi, satu diantaranya dari Presiden Prabowo berbobot 1 ton 60 kg. Demikian ungkapan Bupati Cianjur Wahyu Ferdian.
9: Dan satu ekor sapi yang berbobot 1 ton 60 kilo. Wah, ini sapinya jenis Angus dan sudah diperiksa oleh Dinas Peternakan. Jadi sudah bebas penyakit dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan ini sapinya, dia cakep.
8: Sapi berbobot 1 ton lebih itu sudah diperiksa oleh Dinas Peternakan dan siap dikonsumsi masyarakat. Selain itu, Ketua DKM Masjid Agung Cianjur Kiai Deni Al-Amin mengaturkan terima kasih pada Bapak Presiden.
10: Kasih yang sebenar. Alhamdulillah, dan dalam kesempatan ini saya selaku Ketua DKM Masjid Agung Cianjur mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah rutin, ya. Tahun kemarin beliau memberikan juga kepada kita, tahun ini juga memberikan kembali. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat dan Indonesia ke depan lebih sejahtera. Juga berterima kasih kepada Pak Haji Edi Suparno juga yang sudah rutin beliau hampir setiap tahun memberikan hewan kurbannya pada kita.
8: Ia menambahkan, tentunya daging akan dibagikan pada kaum duafa, diprioritaskan terlebih dahulu dan orang yang membutuhkan. Dari jumlah 11 hewan kurban sapi dan 11 ekor hewan kurban jenis domba, semua sudah diperiksa Dinas Peternakan atau tim Puskeswan. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
1: Pemkab Garut mendorong percepatan sertifikasi halal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Irwan Rudiawan melaporkan.
11: Di sela sosialisasi sertifikasi halal bagi SPPG Kabupaten Garut yang diselenggarakan di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Haikal Hasan Baras, mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Garut yang dinilai progresif dalam mendorong implementasi sertifikasi halal. Menurutnya, Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan produk halal. Ia menyampaikan konsep halal tidak dapat dimaknai secara sempit. Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam membangun budaya bersih, sehat, dan menghasilkan produk pangan berkualitas tinggi. Sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
12: Itu salah satu yang terbesar. Garut sangat peduli, dan itu tidak lain tidak bukan karena Pak Bupati yang dari awal memang sangat semangat dalam menyuarakan itu. Dan jangan lupa, halal jangan didefinisikan secara sempit. Halal itu untuk semua. Halal itu untuk menumbuhkan semangat kebersihan, kesehatan, dan makanan elit lah begitu. Dan jangan lupa, di samping itu halal itu untuk meningkatkan daya saing pada UMKM. Sebab UMKM itu dari Cina, dari Korea, dari Jepang, semua masuk dengan label halal. Terus kalau UMKM kita tidak bebenah, gak bakal kepilih oleh masyarakat, karena
11: BPJPH menghadirkan 100 penyelia halal SPPG di Kabupaten Garut sebagai upaya mendukung percepatan sertifikasi halal. Langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait pemenuhan 3 aspek utama produk konsumsi, yaitu sertifikat laik higienis, sertifikat gizi bermutu, dan sertifikat halal. Yang mengingatkan para pelaku UMKM untuk memanfaatkan program sehati atau sertifikasi halal gratis yang disediakan pemerintah tanpa dipungut biaya.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, penjualan hewan kurban di tingkat pedagang mengalami penurunan akibat dari kenaikan harga hewan. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
13: Harga hewan kurban di tingkat pedagang di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Kondisi ini menyebabkan penjualan di tingkat pedagang saat ini menurun. Nandang Suryana, salah seorang pedagang hewan kurban di Kecamatan Kawalu, mengatakan meskipun sapi di tempatnya habis dijual, akan tetapi jumlah sapi yang terjual pada Idul Adha saat ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jika sebelumnya ia bisa menjual lebih dari 200-an sapi, saat ini jumlahnya jauh menurun. Senada dengan Nandang, Amar, penjual sapi di Jalan Letnan Harun, juga merasakan hal yang sama. Sapi yang dijual di lapaknya masih ada yang belum terjual. Menurut Amar, harga sapi yang dijualnya rata-rata naik 2 juta per ekor. Peningkatan harga sapi, dikatakan Amar, disebabkan berbagai hal termasuk kenaikan harga BBM.
14: Berimbas juga, jadi berimbas dari tahun kemarin nggak ada penaikan sampai 1 ekor sampai 2 juta.
15: Penaiknya Pak ya?
14: Naik ya. Iya.
15: Kalau hari ini rata-rata harga berapa?
14: Harganya dari 24 sampai 30 ada.
15: Itu tuh yang berapa?
14: Yang sekitar 300
15: kilo. Kalau di sini yang paling mahal Pak?
14: Paling di sini ada 30.
15: Itu jenis.
13: Sementara itu, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra memastikan hewan kurban yang dijual di Kota Tasikmalaya sehat dan sesuai syariat. Hewan kurban yang ada telah melalui pemeriksaan ketat kesehatan oleh pemerintah daerah.
16: Sampai sejauh ini tidak ada masalah dan tidak perlu dikhawatirkan terkait hal apapun, terutama masalah penyakit. Jadi intinya hewan kurban yang ada di Kota Tasikmalaya ini insya Allah sehat semuanya sesuai dengan syar'i dan mengenai kuotanya sendiri.
13: Sedangkan untuk Idul Adha tahun ini, jumlah hewan kurban yang ada jumlahnya juga menurun. Jika tahun lalu mencapai 3.000-an hewan kurban, saat ini hewan kurban yang dijual pedagang hanya berjumlah 1.500-an hewan kurban. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Harga kapok emas di Subang melonjak naik saat menjelang Lebaran Idul Adha tahun ini. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
17: Sehari menjelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat kapok emas di beberapa pasar tradisional di Subang merangkak naik. Mulai dari harga sayur mayur, bumbu dapur, telur ayam, dan daging ayam serta minyak goreng. Harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram, bawang merah dari Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilo, wortel dari Rp10.000 naik menjadi Rp20.000, buncis dari Rp18.000 naik menjadi Rp20.000 per kilo, tomat dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Kentang dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 dan kol dari Rp16.000 naik menjadi Rp7.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut diungkapkan Aisyah, salah seorang pedagang kepok mas di Pasar Kasomalang, Subang. Selain permintaan konsumen yang tinggi terhadap permintaan sejumlah kepok mas tersebut, juga dipengaruhi cuaca yang saat ini masih sering terjadi turun hujan, sehingga harga sejumlah kepok mas tersebut merangkak naik sejak 2 pekan lalu.
18: Yang pertama, kenaikannya mencapai 1.000 sampai 10.000 lebih per kilo. Dan yang cukup melambung, cabai rawit, ayam sayur, juga minyak goreng cukup melambung tinggi karena dipicu oleh permintaan konsumen yang sangat tinggi.
17: Aisyah menyebut pasca lebaran Idul Adha nanti, Aisyah menyebut pasca lebaran Idul Adha nanti semua kepok mas yang mengalami kenaikan harga tersebut dipastikan akan kembali mengalami penurunan harga, namun penurunannya tidak signifikan. Dengan naiknya sejumlah harga kepok mas tersebut tidak berbanding lurus dengan omset yang diraihnya, sebab para pembeli yang biasanya membeli kiloan saat harga naik membeli dengan eceran. Sementara itu, kenaikan harga kepok mas saat ini dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga, uang belanjanya yang pas-pasan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Maka dengan terpaksa, kata Siti, salah seorang ibu rumah tangga di Subang, mengaku kelimpungan harus mengatur keuangan yang pas-pasan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi lainnya, pendengar, Komisi 7 DPR RI menyesalkan rendahnya UMKM yang lolos standarisasi SNI. Padahal hal tersebut sangat mendukung agar produk UMKM bisa ekspor ke mancanegara. Wildan Pratomo melaporkan.
19: Komisi 7 DPR RI sesalkan masih sangat rendahnya angka UMKM yang telah tersertifikasi SNI di Indonesia yang berakibat besar terhadap perkembangan UMKM dalam upayanya menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Indonesia, Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Calim, di sela-sela kegiatannya di Kota Bandung. Cusnunia mengatakan, dari total 64 hingga 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 10 saja yang sudah mengantungi sertifikasi SNI. Padahal hal tersebut menjadi salah satu aturan penting untuk UMKM agar bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Rendahnya UMKM yang memiliki sertifikasi ini, dikatakan Cusnunia, menjadi tamparan telak bagi seluruh pihak, sehingga hal tersebut harus

0: bertahun-tahun. Dan kalau ini bukan hanya satu UMKM, dua UMKM, berarti kan jutaan UMKM. Berarti kan siapa tahu ada regulasi yang perlu kita rubah. Siapa tahu terlalu rumit. Karena beban UMKM ini bepeng. Dari sisi kesehatan, dari sisi ini ya. Kemudian sertifikasi halal. Belum lagi perizinan apa segala macam UMKM. Ketambahan lagi SNI banyak yang harus diurus. Siapa tahu regulasi kita berat, terlalu berat. Jangan bunuh diri sendiri, bikin berat, sedangkan produk kita kalau nggak ber-SNI nggak diterima di luar.
1: Hal senada diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI, Atari Gauti Ardi. Menurutnya, rumitnya regulasi yang harus diurus oleh pelaku UMKM menjadi kendala yang menyebabkan UMKM sedikit yang mengurus sertifikasi tersebut. Oleh sebab itu, ia mendorong pemangkasan birokrasi guna memudahkan UMKM dalam mengurus kelengkapan izin menjadi langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
2: UMKM itu mereka udah kirim ke luar negeri semua. Banyak atau tidak yang layak, itu kita harus evaluasi. Tapi kalau layak, layak. Kayak saya di Sumatera Barat, itu produk-produknya semua udah impornya ke Malaysia. Tapi kenapa dalam negeri enggak, kurang gitu. Jadi memang kalau dari kualitas sudah banyak yang layak, tapi tetap banyak juga yang perlu dibantu oleh pemerintah. Baik dari alat-alatnya, bahan baku dan segala macamnya. Nah, tapi kita bahan baku aja masih impor kan, nah ini sedang dipikirkan juga sama-sama. Makanya aturannya ini, kan kita ini negara hukum ya, semua diatur oleh hukum, buat satu aturan yang pas.
1: Ia pun meyakini hadirnya negara dalam bentuk regulasi yang ramah bagi pelaku usaha mikro bisa memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk pelaku UMKM itu sendiri, namun juga terhadap pendapatan negara dari barang ekspor yang mampu diproduksi oleh UMKM. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus melakukan roadshow konsolidasi dan verifikasi partai politik menjelang pemilu 2029. Kali ini kegiatan dilaksanakan di kantor sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda yang sebelumnya juga telah dilakukan ke sejumlah partai politik lain di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran jajaran KPU dan Kesbangpol disambut langsung oleh pengurus DPC Partai Demokrat KBB. Ketua KPU Bandung Barat Rifki Ahmad Sulaiman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman sejak dini terkait tahapan dan juga syarat yang harus dipenuhi partai politik agar dapat menjadi peserta resmi pemilu 2029. Menurutnya beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi meliputi kelengkapan administrasi partai, validasi data anggota, struktur kepengurusan, keberadaan kantor sekretariat tetap, hingga keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai. Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Bandung Barat Agnes Virganti menekankan pentingnya menjaga iklim politik yang kondusif menjelang pesta demokrasi. Ia juga mengajak seluruh partai politik untuk aktif memberikan edukasi politik yang sehat dan juga mencerdaskan kepada masyarakat. Menurutnya, disampaikan juga oleh Ketua DPC Partai Demokrat Bandung Barat, RM Imam Tunggara, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan roadshow tersebut. Menurutnya kunjungan langsung ke sekretariat partai memberikan pemahaman lebih rinci mengenai kesiapan administrasi maupun organisasi dalam menghadapi pemilu 2029. Informasi terakhir pendengar, tokoh inspiratif Taufik Supriyadi mendorong Ketua RT untuk membangun ketahanan lingkungan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Laporannya disampaikan Rena Safira.
4: Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan.
5: Tokoh inspiratif asal Cirebon mengajak Ketua RT aktif membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Ajakan tersebut disampaikan melalui pengembangan konsep survival arsitektur berbasis pemberdayaan lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Tokoh inspiratif yang juga Ketua RT 8 Melaka Jaya Jakarta, Dr. Taufik Supriyadi, mengatakan setiap daerah mempunyai potensi pengembangan lingkungan yang berbeda. Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan wilayah masing-masing daerah.
4: Saya bilang Cirebon sangat bisa. Kenapa? Karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Bahkan kami punya slogan di tempat kami, tidak ada yang namanya sampah. Yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan. Jadi Cirebon harusnya bisa. Ayo sini, saya siap dampingi, kita buat perjanjian kerjasama, saya dampingilah. Cirebon butuh apa? Tanya yang paling dibutuhkan oleh warganya apa? Siapa yang harus bertanya? Para ketua RT harus bergerak, bantu negara ini.

0: buat memajukan Indonesia.
1: Taufik mengatakan Kota Cirebon memiliki peluang besar mengembangkan konsep pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat secara berkelanjutan ke depannya. Menurutnya masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan mendukung pengembangan ketahanan pangan masyarakat perkotaan setempat. Ia juga menyatakan kesiapan mendampingi masyarakat maupun pemerintah daerah mengembangkan konsep Eco Edu Farm berbasis lingkungan mandiri. Rena Safira melaporkan.
2: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

panjang pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Karena informasi dan inspirasi, sudah saatnya Anda pendengar dimanapun berada menikmati lagu-lagu favorit Anda ya. Di 100% Indonesia, Anda boleh request lagu-lagu Indonesia favorit Anda di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Dan juga Alan mau menyapa juga Kang Uung Asgar di Cibatu ya. Assalamualaikum Kang Alan, siang sarang Teh Amel. Waalaikumsalam Teh Amel menembe. Wih. Alan sama Rizka hari ini ya. Kang Uung Asgar di Cibatu Garut, tahu yang laguna Itu Aku dari Salon Seven. Haturun Kang Alan, salamnya buat Kang Onai, Kang Mansur, Apino, Kang Ahmad, Bu Reni, Bu Mujiati, Teh Nado, Mbak Safitri, Teh Nui, Setiawati. Spesial buat Kang Alan deh, sarang Teh Amel yang lagi tugas, sehat selalu, amin. Haturun, haturun. Ada Teh Nopri Karang Nunggal, assalamualaikum, selamat siang. Pengen request lagunya Rasa Ini dari Viera. Salahnya buat sahabat dan juga pendengar Pro 1 RRI Bandung. Spesial buat yang lagi tugas, semoga terhibur. Suka selalu 100% Indonesia. Merdeka ya, ditunggu Kak, terima kasih. Sami-sami boleh, siap, aman. Viera ya, Rasa. Rasa ini disiapin sama Alan, oke. Okay. Udah ada lagunya. Terus juga tadi pengen Sheila on Seven, Sheila on Seven itu Batur, bukan Itu Aku ya. Udahlah siapin juga. Ada siapa lagi mau telepon boleh langsung aja di 0811-220-9760. 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Dah, Bang Teh Nada.
1: Alhamdulillah.
0: Atasnya teh. Oh, dikumpulkan helanya atau nungtut itu nanaman sambil nungguan.
1: Tanggung atau gua tolokan maaf.
0: biasanya kalau dapat daging tuh diolahnya biasanya suka diapain kalau Teh Nada?
1: Kadang diopor, kadang digulai. Kalau banyak mah. Kalau sedikit mah digoreng weh.
0: Digoreng. Asa kata mau lagu apa Teh Nada?
1: Mau lagunya apa ya? Dari Agnes mau aja deh, Matahari.
0: Oh, Agnes mau Matahariku ya, boleh ya. Sok di spesial ibu siapa?
1: Bang Alan ganteng duluan, semoga sehat terlalu penyumbuhnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Bagi Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Uung Asgar, Mbak Sapitri, Teh Nois, Teh Tetiawati, Mas Herdi, Kang Onai, Apino sama Bu Reninya, Teh Oom, alias Ratu Engang, Carmilla, terus Kang Opi, Kang Asep Seheab, Kang siapa lagi?
0: Kang siapa lagi?
1: Ah, Kang Kung Bandung. Pokoknya semuanya aja deh yang mangat lagi dengerin. Ya. Spesialnya mau alias Just For You aja deh.
0: Makasih.
1: Atur nuhun, assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Teh Nada. Selanjutnya, asal kata ada siapa? 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safitri. Udah dapat daging?
2: Sudah.
0: Wih, sudah. Waduh, langsung direbus. Ya mesti gini langsung menang banyaknya.
2: Rebus. Tapi banyakin airnya aja.
0: Oh, betul sesuai nanti konsep ini, banyakkan kuahnya.
2: Ya, banyak kuah.
0: Iya, emang biasa suka diolah jadi apa?
2: Jadi gulai aja.
0: Oh, jadi gulai. Aduh, iya. Mantap.
2: Selamat Idul Adha ya, Pak
0: Terima
2: Haji.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Dan mohon maaf lahir batin semua keluarganya, sehat semuanya.
0: Amin, sami-sami, Mbak. Ya. Mbak, mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya Kekasih Bayangan.
0: Aduh, Kekasih Bayangan. Itu di cakrakan ya.
2: Cakrakan.
0: Boleh.
2: Enakan suaranya itu tuh. Cakrakan teh.
0: Iya, cakrakan teh ya.
2: Tapi ya bagusan suara Kang Alan kita.
0: Kalau nyanyi bagus cakrakan.
2: Renyah, kata tante tertawanya renyah tuh ada sih tante di depan tertawa.
0: Waduh, tante lagi ngapain ini tante jam segini?
2: Lagi itu kan bikin dompet dari bungkus kopi gitu.
0: Oh.
2: Ya, daripada apa sampah numpuk itu kan dipotongin, dibikin dompet.
0: Oh, dibikin kerajinan, crafting iya, gitu ya.
2: Iya.
0: Keren, keren, keren, gitu. Keren. Salah satu spesial buat siapa nih?
2: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Kanter Ratu Enggang, Kang Mansur, Bu Reni, Api Eno, Bu Mujianti, Bunda Maharani, Mas Herdi, Putiawati, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Bang Onai, Kang Ajat, Kang Uung, Neng Bunga, Didi Insi, terus buat Kang Anu Kasep Sahyat bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Gersel juga, buat Teh Lin, Teh Lita, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Abung Kusna dan Abah Agung, semuanya yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat, pada berbahagia di hari Idul Adha ini.
0: Amin.
2: Terima kasih Kang Alan.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wah, ini sudah banyak sekali yang request. Alan nanti siapin lagu-lagunya ya. Untuk anda pendengar jangan dulu kemana-mana. Kita puterin dulu ada Rasa Ini dari Viera. Ini minta lagunya oleh Teh Nobody Karang Nunggal. Setelah itu akan ada Selang Seven dari Kalung di Asgar ya. Dan yang lainnya, tunggu jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia bareng Alan Albana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi hadirin, menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
1: Ustaz, sebentar ya Pak.
0: Ada apa Pak Umar?
1: Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau berkurban, Pak.
0: Alhamdulillah, Pak Umar udah niat berkurban.
1: Itu bagaimana ya, Pak, hewannya?
0: Syaratnya, maksud Pak Umar.
1: Iya, begitu maksudnya, Pak.
0: Begini, Pak Umar, ya. Syarat sahnya hewan untuk kurban itu, yang pertama, domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna. Dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, domba atau kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna.
1: 2 tahun ya, ya.
0: Dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna. Dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu Pak Umar, juga harus tahu dan perhatikan sebelum memilih hewan kurban.
1: Bagaimana?
0: Karena tidak sah ketika hewan kurban yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, pincang pada salah satu kakinya. Ketiga, hewan kurbannya sakit dan sangat kurus. Keempat, hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya.
1: Insya Allah, Pak Ustaz, saya akan perhatikan. Terima kasih ya Pak Ustaz.
0: Sama

0: kekasih bayangan mendengar. Aduh. Ada kekasih cadangan. Iya mah cinta nyorangan teh gini mendengar ya. Aduh, alhamdulillah masih menemani Anda di Ruh, bukan Ruang Rindu dong, 100% Indonesia ya. Baru sama Rizka nih di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp pendengar ya di 0811-220-9760. Yang sudah WhatsApp yang sudah masuk juga banyak, hatur nuhun ya. Ada Teh Tiawati dulu yang sudah masuk di line telepon kami, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Sehat Teh Tia?
1: Sehat dong, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Alam bagaimana?
0: Alhamdulillah. Alama kalau apa ya, kalau damang sekedik tuh ya, suara tuh sok kayak nyanyian aja jorowokan. Jadi weh puradi. Tadi atas kenging daging sabara kantong.
1: Hiji sih kan nama.
0: Hiji na sa ieu sa domba, sa sapi.
1: Tahun ini mungkin ini di sini enggak cuma satu orang.
0: Oh, gitu.
1: Kalau di sini per RT ya tanganan nggak digabungin gitu.
0: Oh gitu, kedah ngider ya tahu mah.
1: Nggak digabungkan, jadi per RT. Kalau di sini satu RT, misalkan ya siapa yang RT di sini ada ya ada, kalau nggak ada ya enggak.
0: Atau gitu cara nama.
1: Kota-kota kan digabungkan ya, dibagi rata. Kalau di sini enggak.
0: Muhun. Atau kedah ngider ya tahu mah. Kedah ngider. Biasanya dagingnya suka diolah gimana teh?
1: Biasanya anak-anak katanya mau dibakar aja deh gitu.
0: Mau dibakar, aduh. Di sate maksudnya teh?
1: Ya, cuman ini belum diapa-apain, biarin aja dulu. Oh. Nungguin teteh yang di Bandung katanya besok mau pulang.
0: Oh gitu. Nya mudah-mudahan we nyadak deui gitu kan nya.
1: Iya, ngumpul ramai kan semuanya ngumpul.
0: Semuanya ngumpul. Mau lomba apa?
1: Pingin dari Niji aja ya.
0: Niji. Aduh, Niji. Iya. Niji yang mana Nijinya?
1: Yang jangan lupakan aku ya Kang Alan.
0: Aduh, jangan pernah lupakan. Boleh.
1: Jangan
0: atuh. Muah terutama ya. Mohon. Salah tekan siapa lagunya?
1: Aduh, tos sigana tos aya nu meuleum ya Kang Alan. Misungit.
0: Aduh, di RRI mah can.
1: Aduh, masuk ke nih ke rumah Teh Tia nih, ada yang bakar-bakar kayaknya nih.
0: Cocok gini. Tah sarengan atuh. Bangga.
1: Kang Alan, kirim salamnya buat Kang Alan dulu ya. Sama siapa sekarang?
0: Sarang Teh Rizka gemoy ayeuna teh.
1: Teh Rizka ya enggak ada liburnya ya Kang Alan ya.
0: Muhun nya kieu we.
1: Lebaran ini di RRI. Nya. Teman pendengarnya.
0: Betul.
1: Juga kirim salamnya buat Mas Herdi ya, Apiano, Ibu Reni, Bung Kusna, Kang Onai, juga buat Teh Nado, Teh Nais, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Ubay, Kang Uung, Kang Ajat, Neng Bunga juga ya, selamat siang, Kang Ahmad, Anu Kasep, terus malam, iya itu si Gana, Kang Ahmad masih Gana, terus iya sih karena kesuarek sih karena Kang Alan.
0: Nyanya, terus sabara tusuk pun.
1: Terus sabara hapulu, sana ya ta. Terus oke Kang Go, siapa tuh? Bu Mujianti, udah ya tadi. Akiletik ya, Bunda Maharani. Buat semuanya aja deh Kang Alan.
0: Mah gak siap.
1: Terima kasih banyak ya. Teh Tia mau bikin ulen sekarang.
0: Wah, atuh ulen Sumedang mah juara makani.
1: Ya, ada yang ulen cina ya, udah bikin.
0: Cocoknya ulen dibakar, dihijikan sarang sate. Ah, wareg ya tuh mah. Bangga sih ya. Bangga juga. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiawati di Sumedang. Kita akan baca-baca dulu WhatsApp sudah masuk. Setelah itu juga akan angkat lagi telepon. Siang Kang Al dan juga Teh Rizka. Ya, Kang mau Kang Jojo nih dari Garut mau lagunya Kahitna cantik. Makasih ya, udah disiapin sama Alan ya. Terus juga ada Kilutik. Assalamualaikum Wilujeng siang. Wilujeng Idul ada Kang Alan. Waalaikumsalam. Wilujeng Idul ada oge Akilutik di Cidaun ya. Wilujeng ngarawasan daging. Silaturahmi kasadana wae anu teras manca di Prosatu ya, di mana wae aya nama mugi teras daramang. Hatur nuhun. Ya, aki ayeuna nuju naon atuh? Naon sih namina teh? Muncit naon ayeuna aki di Cidaun ya. Dan Mbak Safitri juga, terima kasih Kang Alan lagunya diputerin sama-sama ya. Ada Teh Nuis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, request lagunya Teratai dari Inka Kristi. Dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansyur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno, sama Ibu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Enggang. Dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun, sami-sami. Ya. Apa nih? Pengalan nyate, yuk, ayo. Sararaih laguna Kang Alan di kuping kente, ada yang bikin sedih, ceria, bikin baper. Aduh. Kalau Alan mah denger lagu-lagu di sini teh bawaannya teh lapar. Atau dengan ngecapruk mah terus. Bikin lapar kalau Alan mah ya. Abdi mah kalanya tahun-tahun kapengker mah kapasian 2 kilo uluh. Ya duka tahun ayeuna mah teh acan aya pengumuman, teh acan beres cenah mohon nya. Biasana mah engke jam 3-an nya, jam 3 jam 4 teh tos kedah nangkring urang teh di payuneun bumi teh. Siap-siap. Nya mohon. Atur nuhun tentunya untuk Anda juga pendengar ya. Ada Kang Ahmad Irwan tah geningan. Orang Limbangan anu kasepna saheya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Semoga berbahagia. Semoga di Hari Raya Idul Adha lebih 401 antara kita.
0: Amin. Tak eta atosnya teh tak acan cenah saur Teh Tia tadi.
2: Kan tak acan siap 5.
0: Waduh, geningan tos genep berarti nya. Tos nyate doi itu kaci batur mah masih narungguan daging.
2: Eta ge pan ada cenah di terdaftar jadi panitia. Ah enggak mau mundur ngonolak menerima aja. Enggak mau sama mending nyantai aja gitu aja.
0: Oh biasanya mah panitia. Tapi kalau ya,
2: panitia.
0: Kalau mun panitia mah menang eta benang cokorna.
2: Ah, dan masalah biarin aja yang penting apa adanya yang yang ada yang ngasih terima dimakan itu aja yang enak daripada wah harus masak ini nggak ada yang masakin mendingan Teh Tiawati deket di nyuruh Teh Tiawati teh tolong nih masakin nih daging karena kurang bagi dua kemudian gitu kan Teh Tiawati nah. Natebu ya tuh di Sumedang.
0: Aduh.
2: Gitu ya. Mohon. Mau Teh Tiawati, saka Teh Tiawati mah dipiwarang tuh urang ya 50-50
0: macam lah. 50-50
2: palingnya gitu meranan.
0: Anu gambil mah eta we pami tetangga nu jumeuleum tangiringan nu dininya mekel daging we.
2: Gitu nya.
0: Cici gogo. Oh,
2: kemaran dah.
0: Aduh, kawan, pele lagu naon atuh?
2: Nah. Lagu na.
0: Ya.
2: Cing lah atuh lagu anu kolaborasi Iwan Palas anaknya Ebit Gade sama Iwan Palas kan ada yang baru ya.
0: Oh, yeah.
2: Lagunya yang kolaborasi tapi bukan Ebit Gade tapi sama anaknya
0: Adera.
2: Ebit Gade gitu kan. Adera. Sama Iwan Palas ada kan itu ada. Apa aja lah di sana pilihkan
0: siap ya.
2: Kalau bisa mah ini perjalanan ini rasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan.
0: Wah, gitu. Enak, serana banget, mantap gitu. Kira-kira.
2: Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Cakap. Udah jangan diterusin ah. Di tanah kering bebatuan.
0: Tapi sa. So tadi salamkan buat siapa?
2: Kan itu kan. Kan kalau di hari satu makan ada karaokean di perempat masuk ngiring karaokean dari KTL setiap hari Jumat kalau dangdut kan. Nah, itu. Jadi seneng. Dak memang Ahmad Irwan mah karaokean oke. Dialog oke. Mutiara pergi belum pernah ketinggalan. Itu aja jadi orang ketiga mana ya? moderat lah, fleksibel. Jadi tidak panati Kang Alan kalau namanya Ahmad Irwan mah gitu kan.
0: Tah eta.
2: Olahraga oke gitu kan, itu aja. Itu kan. Nah, cuman bedanya kalau ikut dialog masalah urusan dengan politik suka panas Kang Alan ngomong gitu, di lepas kontrol gitu kan, ngomong juga gitu kan. Beda dengan olahraga mah ngelepas kontrol atau mutiara pagi. Enggak, itu dingin mutiara pagi mah kan itu. Suasana teh dingin, mendapat pengetahuan. Beda kalau dengan masalah politik mah wah, lepas kontrol
0: Kang Alan. Harudang gitu teh.
2: Ya iya itu aja. Ya, jadi siap. Udah pada tahu bahwa Ahmad Irwan ini memang setiap masuk semua acara juga pasti apalagi mutiara pagi acara favorit saya Kang Alan itu.
0: Mantap aja. Siap ya
2: etamu. Iya ya. Itu aja. Salam-salamnya ya.
0: Mangga sok atuh.
2: Buat Teh Tiawati ya. Aduh kayaknya cuana gairah semakin gelis we Teh Tiawatinya. Mun cekat tepang masakeun daging sing Teh Tiawatinya da tebih atuh dah. Kang Unai, terus Papih Nos sama Ibu Reninya, ada juga Mas Herdi, kemudian langsung terbang jauh ke selatan kepada Pak Haji Sutariat baru yang lempar kepada Kang Opik masih ada di selatan, Kang Opik mendribel bola langsung menjauh ke depan kepada Kang Mansur langsung saya kepada Bang Leman yang ada di Bandar Lampung. Itu sering masuk juga Bang Leman tuh, sahabat yang baik Kang Alan yang di Bandar di Tanggamus Lampung, Pak Ramadan di Sorong, sahabatku yang baik juga, dan buat ya Teh Nais, Teh Sapitri, Teh Nado, Ratu Engang adalah juga buat Mbak Sekar yang spesial yang di Banjaran adalah Bunda Tuti ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga sehat semuanya, sehat sukses dan sehat, terutama sehat ya. Mudah-mudahan di Hari Raya Idul Adha ini kita mempererat persatuan dan kesatuan antar sama kita. Itu Kang Alan ya.
0: Cakep.
2: Terima kasih
0: Kang Alan.
2: Ada pantun satu
0: sok ya. Sok atuh ah pantun lah.
2: Pentingnya agak boleh sedikit galau nya.
0: Sok atau digalaukeun.
2: Beli kayu dari Tarakan.
0: Cakep.
2: Tembakau ujungnya matang.
0: Terus.
2: Putri Melayu yang aku dambakan.
0: Cakep.
2: Tapi engkau tak kunjung datang.
0: Tapisan ya. Tak kunjung datang.
2: Sekalian ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengar boleh, pendengar langsung di telepon 0227278978. Tah, sahaya 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa ini?
3: Sama Carmilla, Kang Alan.
0: Oh, Carmilla. Oh, wow. Carmilla.
3: Ini keren.
0: Well. Well. Tete Carmilla di mana ya, Teh?
3: Di BE.
0: Oh, di Balai Endah.
3: Ya.
0: Ke Tete Carmela. Tos kenging daging sabara kantong?
3: Belum dah, aku mah nanti suka sore. Soalnya banyak, belum selesai.
0: Oh, lu geningan. Biasa kalau udah dapat daging, suka diapain dagingnya?
3: Dagingnya suka kadang rendang. Kadang kalau Abi pengen sate.
0: Oh, ti rendang kah sate?
3: Beda-beda.
0: Oh, beda-beda. Ari nu kenging daging na seueur mah nya.
3: Enggak lah. Kilo aja. Cuman kan enggak buat sendiri dah banyak.
0: Oh, buat sendiri. Alah, mide deudeuh
3: teuing. Enggak buat sendiri.
0: Oh, enggak buat sendiri.
3: Yang satu pengen sate, yang satu pengen rendang. Kalau Kang Alan sukanya di gimana nih?
0: Aku mah sukanya disayangin.
3: Oh,
0: saja. Maksudnya dagingnya. Oh, dagingnya. Kalau lama dagingnya suka dimakan.
3: Lah, ya begitu sih.
0: Oh, dilicik. Kalau alamnya di ini di rendang, sukanya di rendang.
3: Wah, sama kayak gue gitulah.
0: Iya benar, suka di rendang gitu ya. Halo, Tata Karmel mau lagu apa?
3: Itu aja,
0: El Suoro,
3: Dear Diary.
0: Dear Diary?
3: Iya, yang El Suoro, bukan yang lama. Yang Dear Diary, ku ingin bercerita.
0: Samamu, oh.
3: Semalam aku bercerita. Yang itu.

0: Miss Abah, apa ya itu teh yang Sumedang teh?
1: Abah Saha, Abah Sutaryat.
0: Ya, yang sama istrinya Jenny.
1: Api No, iya.
0: Api No, Abah Sutaryat. Lalu buat teman-temannya aja, weh.
1: Enggak.
0: Spesialnya mah buat Kang Alan yang seksi suaranya cetar membahana.
1: Udah, mohon.
0: Gaskeun.
1: Siap.
0: Atur nuhun.
1: Sami.
0: 100% Indonesia merdeka.
1: Merdeka, atur nuhun ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang sudah masuk ya. Ini sudah banyak sekali. Ceriska ditulis ke Ceriska ya. Coba biar aku memantau gitu tah menawai itu ya. Udahlah. Sip ya, lagu-lagunya sudah siap ada Pak Andin di Sumedang. Assalamualaikum, selamat Idul Adha untuk semua. Hatur nuhun Pak Andin, izin kemesraan dari Iwan Fals Om. Siap ya. Hatur nuhun lah untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ayo, pengen dengar lagu-lagu Indonesia favorit Anda? Anda tinggal WhatsAppkan di 08112209760 di 100% Indonesia. Bareng Alan Albana, jangan kemana-mana tentunya Anda pendengar.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Bawa beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah, hati-hati sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Duduh, menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Kemesraan dari Iwan Fals yang diminta sama Pak Ndin ya. Dan teknis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siang Kang Alan, 100% Indonesia. Request lagunya Teratai dari Inka Krisi ya. Dikirim salamnya buat Mbak Safitri, Tenada, Kang Mansur, Kang Onay, Pak Herdi, Bu Mujian, Tita Tiawati, Pak Ahmad, Api No, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, juga Kang Opik. Kemudian Teh Dedinsi, Ratu Engang, dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat lagi tugas, sehat selalu. Atunun, sami-sami ya. Mau telepon boleh yuk. Satu lagi, dua lagi boleh lah ya. Ya, di 022-727-8978. 100% Indonesia. Halo? Halo? Halo, halo?
1: Ya, halo.
0: Nah, gedingan ayah.
1: Kalian
0: tekadangu,
1: Kang Alan.
0: Ayna kadangu tuh?
1: Kadangu.
0: Oh, ayna kadangu. Kamu mau tes kenging sabar kantong, yuk, daging?
1: Duka tuh, karek hiji orang.
0: Karek hiji. Biasanya dikumahakan itu teh?
1: Dikuahnya. Di gule.
0: Oh, di gule. Uluh. Ini mantap, di gule. Cocoknya.
1: Cocok gitu. Atau dibikin sate gitu.
0: Lah. Cocoknya teh ngarebul teh sore tehnya titus maghrib teh gerah
1: ngabul lah gitu.
0: Paling lagu naon atau ayeuna
1: lagu naonnya
0: sok lagu naon
1: si Kang Ben, aku sedang jatuh cinta.
0: Waduh, aku sedang jatuh cinta aya kasaha atuh eta teh
1: kasaha lah gitu.
0: Sok atuh di spesialnya buat siapa?
1: Selawatnya, tadi Setiawatinya.
0: Atas muhun tuh selawatnya Setiawati.
1: Tadi Mbak Safitri, atas sudah.
0: Atas Mbak Safitri.
1: Mbak Safitri, Tenei, Terin, Terita, Neng Bunga, Bureni, Tenopa, Tenade, Watratu Engang, Bunyan, Nanti, Buna Maharani, Buna. Terus Kang Onaynya, Kang Opik, Kang Acat, Kang Asep, Mas Tamela, Mas Yatni, Bung Kusna, Cari Api No, Pak Ahmad, Kang Uung, Carinya Pak Ramadan, Pak Aimin, Pak Sutaria. Ah, dikumpulinlah Kang Sadayana wae kitunya.
0: Siap. Iya teh, kela Kang Mansur, iya teh anu jatuh cinta lagi Kang Bima teh belum ada di playlist Alan teh, adanya yang Jangan Menangis Lagi, terus yang Cinta Sampai Mati.
1: Yang Cinta Sampai Mati ada lah. Oh,
0: sangat gitu. Cinta Sampai Mati. Siap.
1: Susiala.
0: Muhun.
1: Buat Kang Alan gitu sarangan ku saya teh.
0: Sarang teh Rizka anu panggemoina teh ieu teh.
1: Oh, dari Cikanya.
0: Nuhun.
1: Nupang gemboyna.
0: Asli.
1: An kang kasih kunak gitu nya.
0: Siap.
1: Mutia sing sehat gitu.
0: Amin. Terasa
1: gitu nya sarang lancar ke segalana digampi di Cina.
0: Amin.
1: Tadi saya ingin daging kurbana gitu nya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Beri kak gule ibu bapak nama.
1: Tak gitu lainnya kak kan.
0: Siap, sami-sami Kang Mansur.
1: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kang Mansur. Yaudah deh, Alan puterin dulu untuk teknis ini spesial. Ingin lagunya Teratai dari Inka Kristi. Selitu Alan puterin Kangen Band, Cinta Sampai Mati. Tetap bersama kami tentunya di 100% Indonesia. Alan Albana dan juga Rizka masih menemani Anda.

bagaimana menyimpan daging yang benar? Berikut tips Dr. Nanung Danar Dono PhD dari Fakultas Peternakan UGM. Sebelum disimpan di freezer, daging jangan dicuci, karena kuman-kuman bisa masuk dan tertinggal di dalam pori-pori daging yang bisa merusak kualitas daging. Simpan terlebih dahulu di dalam kulkas selama 4-5 jam, baru masukkan ke dalam freezer. Daging dalam keadaan beku dapat bertahan berbulan-bulan. Jangan simpan daging secara utuh, tapi potong-potong kecil, lalu masukkan ke dalam plastik dan simpan di dalam freezer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara merupakan sebuah lagu dari grup band Indonesia Hijau Daun yang dirilis pada tahun 2008. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya ini menjadi hits besar. Popularitasnya bahkan mencapai lebih dari 1,5 juta unduhan ringtone antara bulan September hingga Desember 2008. Lagu ini juga sempat dirilis ulang oleh penyanyi Luna Maya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Setiap Rabu sore seperti biasa kita akan menyimak atau juga berbincang-bincang dengan Balai Bahasa Indonesia Jawa Barat ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan Lisan Sidki Sianipar yang merupakan penelaah teknis kebijakan, dan tema yang akan kita angkat sore hari ini adalah konten seru tanpa saru. Wah, kalau misalkan kita simak judulnya, ini kalau sekilas sesuatu karya kreatif yang menghibur, mendidik, atau menginspirasi, tapi tanpa mengandung unsur vulgar ya, karena format ini memang sangat ideal untuk membangun audiens yang loyal dan ramah dalam segala usia. Tapi kita ingin tahu lebih detailnya, sebetulnya apa yang dimaksud oleh Kang Lisan ini konten seru tanpa saru. Silakan Kang, jelaskan Kang.
1: Baik, terima kasih Teh. Jadi konten seru tanpa saru, mungkin yang belum banyak diketahui masyarakat, apa sih makna saru? Jadi saru sendiri bermakna ambiguitas atau abu-abu. Jadi mungkin saat ini hidup kita itu kan banyaknya habis di media sosial. Apalagi orang Indonesia rata-rata menghabiskan untuk melihat media sosial, baik Instagram, TikTok, Facebook ataupun X, itu 3 jam hingga 3 jam 40 menit rata-rata ya, kalau tidak salah.
0: Dan 3 jam 40 menit ya.
1: Iya, itu satu hari, dan bayangkan kalau diganti dengan produktivitas lain. Yang akhirnya salah satu tugas kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sebagai UPT, Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, itu untuk mengedukasi masyarakat mengenai kebahasaan yang paling efektif adalah melalui media sosial. Yang akhirnya kami mengembangkan pembuatan konten kebahasaan, namun tetap dengan kaidah-kaidah yang sudah seharusnya ditentukan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, yang pada akhirnya kita tidak bisa, kami tidak bisa setiap saat mengikuti perkembangan zaman atau atau ibaratnya itu mengikuti tren yang ada apabila memang dianggap rancu atau malah mengejarnya viralnya doang. Itu gak bisa kalau kami tetap akhirnya pembuatan konten itu harus sesuai dengan kaidah, sesuai dengan norma yang berlaku, dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan sosial kita. Jadi konten seru tanpa saru itu adalah bagaimana kami menciptakan atau membuat nilai bahwa konten itu layak dikonsumsi namun tidak menimbulkan ambiguitas. Seperti itu Teteh.
0: Ya, jadi kadang-kadang kita ketika membaca berita ya di medsos ataupun itu kan baru kita baca yang ini dengan topik yang sama seperti ini. Pindah lagi berbeda lagi begitu ya. Dan kalau misalkan feeling kita kuat, kadang-kadang kita suka berpikir kayak gak masuk akal gitu ya. Ini bener apa enggak sih gitu. Betul. Tapi sekali, namanya manusia suka kadang-kadang penasaran. Ini bener atau enggak gitu ya. Jadi sebaiknya ini kalau kita misalkan ingin tahu konten yang positif ya, yang tanpa saru ini, sebetulnya bagusnya kita baca di mana, kalau media pun media apa gitu.
1: Oke, Teteh, kalau sekarang ketika kita hendak melihat, kalau dulu kan mudah ya, ibaratnya ketika kita mau membaca berita, melihat kualitas beritanya itu dari jenis lamannya. Kalau laman media masanya abal-abal, pakai blogspot.com, itu kan langsung kita, ini tidak bisa dipercaya. Namun kalau sekarang konten itu begitu marak, seperti halnya gelombang, ya akhirnya kita kesulitan untuk memilah-milahnya,
0: membedakannya mana yang asli dan yang saru gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali. Nah, biasanya yang pertama sama konten yang saru itu ada kecenderungan mereka tidak sulit berketerimaan pada kita selaku manusia, mulai dari tata bahasanya yang tidak jelas, atau mungkin ketika ada sulih teks atau subtitle itu menggunakan kata-kata yang tidak awam kita gunakan. Kemudian juga sekarang dengan perkembangan AI atau dalam bahasanya akal imitasi, itu akhirnya membuat kita kan visual atau daya minda kita itu masih bisa mendeteksi ya, oh ini kok rancu ya, tiba-tiba asalnya tangannya jari kita 5, tiba-tiba kok jarinya itu jadi 7 gitu kan. Itu kan artinya saru, yang akhirnya memang di mana kita bisa memilih atau memilah konten yang memang benar layak dikonsumsi atau saru, itu berdasarkan kritis daya nalar dan kekritisan kita selaku manusia. Makanya penting untuk kita tetap memilah dan memilih konten-konten yang dikonsumsi apakah benar, dan ketika hendak membagikan, yang utama sih sebenarnya waktu proses membagikannya ya Teh, bagaimana kita memastikan memastikan bahwa apakah ini benar atau jangan-jangan hanya hoax semata. Seperti itu.
0: Nah, ini kadang-kadang yang membagikannya juga kayaknya nggak teliti dulu. Betul. Gitu ya, ketika melihat atau membaca. Kadang-kadang tahun yang dibawanya tuh nggak dibaca, padahal udah tahun 5 tahun yang lalu itu, apa 6 tahun yang lalu kayak ada gempa atau apa ya. Kadang-kadang itu membuat panik buying yang ngelihat atau betul. Seperti apa. Dan ternyata, tapi kan kalau kita ngebagiin sesuatu yang saru itu kan hati kita juga jadi nggak enak. Gak ya enak,
1: betul.
0: Nanti gimana sih bagaimana? Jadi pertanggungjawaban kita seperti apa gitu. Nah, itu kalau misalnya lebih baiknya, kalau misalnya kita tidak yakin, lebih baik gimana?
1: Nah, ibaratnya kalau kata kita ya di norma sosialnya, kalau tidak yakin lebih baik jauh tidak usah dilakukan. Karena memang hati kita tidak ada di sana, dan mungkin sugesti yang muncul dari diri kita itu adalah sebuah benteng penahan agar jangan sampai kita membagikannya, jangan sampai kita mensebarluaskannya, karena memang diragukan. Ya akhirnya ketika ragu lebih baik tidak usah. Karena makanya kan ada istilahnya harus check and recheck, alias memeriksanya terlebih dahulu. Seperti itu, Teteh.
0: Nah, sebetulnya kalau di medsos seperti itu, apa yang bisa kita cari yang memang memberikan sesuatu yang positif buat kita gitu? Tidak hanya asal baca gitu kan, sampai berlama-lama berapa tadi? 3 jam 40 menit
1: gitu ya. Betul.
0: Udah bisa ngapain aja itu ya kali.
1: Betul,
0: ya gitu ya. Tapi memang ada magnetnya gitu ketika kita melihat tuh. Kayak susah gitu ya buat buat bergerak, buat apa udah mager aja gini aja gitu ya, sampai mata telecak-lecak, pedih-pedih. Nah, itu untuk membatasi hal itu memang itu tergantung kebiasaan. Nah, jadi gimana nih supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif gitu, tidak buang-buang waktu untuk hal-hal yang saru.
1: Sebenarnya Teh, makanya kemarin saya, karena memang saya juga latar belakangnya seorang akademisi, jadi ada penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketika kita memaksakan diri untuk kembali pada kebiasaan yang kita anggap itu membosankan, seperti membaca buku atau mungkin mendengarkan siaran, seperti hanya siaran radio ini kan, siaran radio gak bentar-bentar ada gelar wicara atau perbincangan yang lama, lagu pun ada daftar putarnya. Nah, kita kembali membiasakan hal tersebut, itu akan jadi lebih baik. Nah, tapi masalahnya media sosial juga bikin kecanduan. Jujur, iya Teh, saya juga kadang bisa ketika sampai rumah aduh capek, buka HP dulu sebentar.
0: Tadinya mau iseng ya, mau istirahat gitu. Masih banyak kerjaan lainnya gitu ya.
1: Iya. Tiba-tiba tahu-tahu 1 jam gitu kan ya. Yang pada akhirnya ketika memang itu kita tidak bisa memaksakan secara langsung untuk berubah, karena itu juga akan membuat pikiran kita korset. Mau tidak mau kita bisa mulai dari kan yang mulanya stalking, misalnya stalking atau cek and recheck Instagramnya teman, postingan-postingan misalnya toko publik, artis, coba kita alihkan pada kan sekarang banyak juga konten-konten edukasi yang menarik. Misalnya ada do it yourself atau lakukan dengan dirimu sendiri, itu kan ada tips-tipsnya di media sosial, itu bisa menjadi langkah pertama yang bisa kita lakukan. Makanya nih Teh, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memfasilitasi pembinaan bahasa dan sastra Indonesia daerah Jawa Barat pun dengan pembuatan program namanya Sabanda, yaitu susur kata dan benda, susur kata dalam bahasa, seperti itu.
0: Mungkin bisa lebih diuraikan lagi Sabanda itu apa?
1: Baik Teh, jadi Sabanda ini adalah program prioritas Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, bahwa di setiap hari, hari-hari produktif atau hari kerja, Senin hingga Jumat, kami mengunggah postingan-postingan atau dalam artian konten-konten yang berkaitan dengan pembinaan kebahasaan dan kesastraan, yang setiap harinya itu berganti menunjukkan tematik, menunjukkan informasi tematik terkait dengan bahasa atau sastra Indonesia. Misalnya hari Senin itu ada yang namanya suka atau suku kata. Ini kami membuat konten terkait dengan ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, kata baku dan tak baku yang diharapkan disampaikan dengan humanis, itu orang-orang jadi lebih berketerimaan. Karena mungkin kalau buka laman EYD, orang-orang malas gitu kan ya. Kemudian ketika hari Selasa ada namanya serasi atau Selasa literasi. Di serasi ini kami memberikan informasi terkait dengan ulasan buku cerita anak, ulasan buku-buku jadul, mengenalkan sastrawan dan sastrawati yang ada di daerah Jawa Barat. Begitu pula pada hari Rabu ada namanya Nyunda, nyusur kata bahasa Sunda. Kami membuat konten-konten terkait dengan mengenalkan bahwa ada loh kosakata dari bahasa Sunda yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, yang akhirnya diidentifikasi melalui masuknya kosakata tersebut dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pada hari Kamis sendiri itu ada yang namanya mistis, misteri kata dan istilah. Kita membahas mengenai kosakata bahasa Indonesia yang baku atau mungkin istilahnya imbuhan-imbuhan yang kerap kali selama ini tidak kita ketahui apakah benar atau salah penempatannya. Dan yang terakhir, Jumat itu ada namanya baso atau bahas soal yang membahas mengenai soal-soal bahasa Indonesia, baik untuk tingkat SMP, SMA, SD ataupun juga soal-soal mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia. Seperti itu, Teteh.
0: Jadi sesuatu yang serius ini disantai seriuskan gitu ya, supaya orang-orang jadi tertarik untuk membacanya gitu. Bakso, aduh gimana nih bakso yang enak gitu ya,
1: padahal bukan bakso gitu ya.
0: Dan ternyata gitu ya. Tapi yang penting udah masuk ke situ.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Pastinya mereka akan tertarik gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk membacanya, dan itu mudah-mudahan sekali baca jadi ketagihan, ya kan?
1: Iya.
0: Terus setiap hari, ih Senin ada ginian geningian, Selasa ada kayak gini, dan orang itu kadang-kadang kalau membaca buku tadi kan?
1: Iya.
0: Bukannya boring ya, tapi kadang-kadang untuk mencari bukunya, di mana bukunya dan sebagainya, itu kan agak-agak perlu waktu.
1: Betul-betul
0: harus tahu kemana nyarinya. Tapi dengan adanya hal-hal seperti itu jadi lebih mempermudah untuk mempelajari bahasa Indonesia.
1: Itu ya. Makanya
0: sebelum kita lanjutkan kembali lebih dalam membahas konten serutan Pasaru, kita simak dulu ya, kita rehat dulu ya, kita simak semua lagu, dan nanti juga ada pesan-pesan yang akan kita sampaikan sore hari ini.
1: Bye.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Membaca adalah bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung di edisi konten seru tanpa saru ya. Dan memang sih kadang-kadang kita susah juga membedakan mana yang nyata dengan yang tidak nyata, karena kayaknya kalimat-kalimatnya lebih seru yang gak nyata ya. Karena kan kalau manusia itu kan kerjaannya tuh kepo, penasaran ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang saya baca judul, apa judulnya isinya gak nyambung dong.
1: Kita selalu ibaratnya, makanya disebutnya makhluk imajinatif, selalu membayangkan hal yang di luar nalar kita itu kan,
0: yang indah-indah gitu ya, yang tinggi-tinggi, begitu jatuh sakit. Nah ini gimana nih menurut pendapat dari lisan sendiri gitu ya, ketika baca judul,
1: Oh
0: judulnya kayaknya menarik gitu. Pas dibuka, ternyambung lisan, nggak ada 0,000-nya gitu. Gimana tuh?
1: Namun memang teteh, pada akhirnya balik lagi pada prinsip ekonomi yang paling utama adalah mengundang daya tarik. Sebenarnya konten-konten itu memang prioritasnya mengundang daya tarik. Makanya kalau sekarang, kalau kata Gen Z ada istilahnya hook. Jadi kan ketika bikin konten itu harus ada hooknya gitu. 3 detik pertama itu harus langsung membuat masyarakat, akhirnya mau menonton konten-konten selanjutannya. Gak salah, hanya kadang yang menyebalkan itu hooknya apa, isinya apa gitu ya. Jadi memang sebenarnya tetap sih balik lagi pada prinsipnya, konten itu harus kita baca atau harus kita saksikan. Memiarsa itu harus bisa hingga selesai biar tahu gitu apakah konklusinya. Dan ketika memang judul dan hasilnya tidak nyambung, ya berarti itu risiko kita. Kita lagi kena kita lagi apes gitu ya, tidak ya, sesuai kontennya ya. Iya.
0: Dibaca apa sih kok isinya gini gitu, kayaknya ya, tahu gitu.
1: Karena
0: dalamnya nggak seru.
1: Betul.
0: Nggak seseru judulnya.
1: Nah, tapi memang yang lebih bahaya kalau misalnya gini, kita melihat, oh judulnya menarik nih, kita nggak baca dulu, langsung dibagikan. Nah, itu kan lebih bahaya, Teh.
0: Iya,
1: jadi okelah, kita jadi mengorbankan beberapa menit kita, tapi menyelamatkan orang lain agar tidak terjerat keprengan gitu ya, dalam hal
0: jadi
1: tersebut.
0: Jadi biarlah kita yang menjadi korban.
1: Iya.
0: Daripada banyak orang ya.
1: Itu dia,
0: karena
1: betul.
0: Karena kita bisa menilai, oh, kayaknya nih gitu. Atau kalau enggak biasanya ada teman atau saudara yang nanya, itu betul gak sih?
1: Nah,
0: gitu kan?
1: Betul-betul.
0: Lihat TV deh. Biasanya kalau TV ya, walaupun acaranya memang gibah gitu ya, tapi kan lebih asli karena
1: lebih asli,
0: ada wawancara langsung dengan orangnya, dan pertanggungjawabannya juga mungkin lebih berbahaya kalau misalkan kayak yang tadi, kalau yang itu kan bebas ya, kalau ini kan ada pertanggungjawabannya, ada tuntutannya dan sebagainya gitu. Apalagi kalau misalkan yang memberitakan orang-orang terkenal yang meninggal.
1: Nah,
0: ini bahaya banget kan.
1: Betul banget, Tete.
0: Sampai gimana gitu ya. Nah, ternyata di TV ada nggak? Ada, berarti bohong gitu aja. Nggak usah dipikirin.
1: Iya
0: nggak sih gitu.
1: Itu kan betul poinnya.
0: Jadi seperti itu, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang seolah-olah menjatuhkan ya orang lain gitu dengan cara berita-berita yang sebetulnya tidak seperti itu. Nah, menurut Kang Lisan sendiri seperti apa sih kalau ada berita-berita yang memang menjatuhkan orang padahal kejadiannya tidak seperti itu? Tapi kan kalau masyarakat yang baca tuh langsung ngejudge gitu kan, gitu kan. Padahal kalau di kasus sebenarnya ada praduga tak bersalah.
1: Yeah.
0: Ini kan harus dicegah untuk tidak menghakimi seseorang itu dari,
1: betul,
0: kita harus lihat dari berbagai aspek gitu ya, kalau restoratif justice mah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini gimana nih kalau menurut Akang, karena ini juga berbahaya dalam suatu kehidupan loh, Kang.
1: Iya, memang sangat bahaya. Makanya ada satu hal sebenarnya budaya yang belum banyak kita biasakan di Indonesia, itu cancel culture. Ketika ada informasi yang membuat kita tertarik, namun kita tidak ibaratnya itu belum bisa memastikan apakah informasi itu benar atau salah, kita tetap aja ikutin, ramein kolom komentarnya gitu kan, langsung berspekulasi, turut menjustifikasi gitu kan. Padahal sebaiknya yang pertama, kalaupun memang kolom komentarnya dibuka, kita bisa menyampaikan komentar bahwa, wah, ini beritanya bohong nih. Apa latar belakangnya? Apa alasannya, dari mana informasinya tidak dapatkan gitu. Atau kalau mungkin bisa lebih ekstremnya lagi adalah melakukan blokade atau memblok, ngeblok akun yang mempublikasi atau mengunggahnya seperti itu. Dan memang pada akhirnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang paling penting adalah bagaimana kita memulai kebiasaan budaya cancel itu atau cancel culture. Ketika ada informasi yang akhirnya menjatuhkan orang lain, coba jangan ditanggapi. Coba kita bantu orang yang dijatuhkan ini untuk dengan cara ya tadi memblok akunnya atau bahkan meramaikannya dengan komentar-komentar yang ibaratnya ini salah.
0: Lebih menyadarkan orang-orang yang sudah memberikan komentar gitu ya.
1: Betul, walau pada akhirnya kadang kita juga kalah dengan yang namanya buzzer.
0: Iya,
1: itu dia.
0: Karena apa? Saya juga suka bingung ya kadang-kadang sama orang-orang kita gitu. Maksudnya ketika kita membaca sesuatu, apalagi kalau itu mungkin public figure dan sebagainya, tidak tahu apa yang sesungguhnya, belum tahu yang sesungguhnya gitu ya, karena perlu waktu juga dan proses untuk menyelidikinya, ini jadi kepikiran. Ya, padahal kenal juga enggak.
1: Itu
0: apa itu namanya selain imajinatif tuh? Karena enggak kenal, tapi kayak kok ikut ini ya, ikut rudet.
1: Karena iya, manusia itu manusia makhluk yang penuh tanda tanya, Teh. Jadi misalnya kayak gini, ketika kita ambil sebuah analoginya, ketika kita di satu ruangan, di tengah ruangan ada kotak yang kita pasti penasaran, selalu berspekulasi. Kotak tersebut isinya apa ya? Kalau saya buka gimana ya? Kalau saya diamkan akan terjadi apa ya? Jadi memang ketika manusia dilibatkan atau diinformasikan satu hal, dia akan secara tidak langsung juga terlibat dengan apa yang terjadi dalam informasi tersebut. Dan itu adalah kenyataan ilahiyah, dalam artian memang fitrahnya manusia gitu kan ya, dengan minda kita selalu ingin mengikuti atau bahkan mencari tahu apa di sebalik tabir atau apa saja yang ada di dalam informasi tersebut, dan bahkan kita merasa terlibat di dalamnya. Seperti itu sih, Teteh, tidak bisa dielakkan oleh kita.
0: Iya, kadang-kadang aneh ya, kenal juga enggak gitu itu. Kan kalau misalkan public figure bersedih, kita ikut bersedih.
1: Itu
0: terus kalau mereka happy, kita ikut happy. Pikir-pikir juga enggak
1: kan. Nah, itu karena ada konektivitas juga bahwa ya, tapi berarti syukur, Teh, kemanusiaan kita masih hidup. Karena kita masih bisa saling merasakan seperti itu.
0: Itu mungkin akibatnya karena apa namanya, makhluk sosial ya.
1: Iya, makanya ingat juga terakhir ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu sempat kami membuat konten Nyunda itu membahas mengenai kata anjecle. Anjecle ini sudah
0: anjecle.
1: Teteh tahu enggak anjecle apa nih?
0: Enggak.
1: Nah, jadi kayak gini.
0: Kalau enggak mendingan enggak aja, enggak tahu ya, daripada nebak-nebak.
1: Nah, jadi anjecle ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia karena tidak ada lagi kosakata yang bisa mewakili duduk di tempat yang cukup tinggi. Jadi ibaratnya di atas pagar kita duduk. Kan kaki kita mengelayang tuh karena enggak
0: menyentuh.
1: Ngegantung gitu ya. Nah, itu akhirnya diserap dari bahasa Sunda. Di konten bahas di konten yang di unggah di laman Balai Bahasa Jabar, kami membuat itu ada pemerannya, Teh Nurul itu duduk di lantai dua balai, di balkon lantai dua balai yang langsung ke bawahnya itu kolam. Orang-orang itu kan pada langsung
0: ngeri ya.
1: Makanya ketika di laman di media sosial, ketika diunggah itu, langsung komentarnya, duh, itu Tetehnya beneran gak apa-apa.
0: Mau bunuh diri.
1: Serem amat di Balai Bahasa Jabar ada yang mau bunuh diri. Ya, dan pada akhirnya itulah bagaimana manusia
0: respon,
1: itu ada respon ketika ada tindakan gitu. Dan itu juga adalah sebuah keuntungan bagaimana yang tadi prinsip hook itu dapat, karena
0: dimanfaatkan
1: orang-orang itu akhirnya mau menonton lebih lanjut. Itu Nurul kenapa lu di atas kan,
0: penasaran,
1: setelah ditarik ya. 3 detik, 5 detik, 8 detik sampai kira 12 detik. Oh, ternyata mau ada pembinaan atau ibaratnya itu mau mengedukasi penontonnya bahwa posisi Nurul itu anjecle namanya, ada dalam bahasa Sunda yang diserap dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu,
0: Teh. Jadi mau menjelaskan dengan kenyataan, nah ini nih anjecle, Teh, gitu. Tapi jujur loh, saya kayak jarang deh ngedenger kata-kata anjecle gitu, orang Sunda. Itu orang ngapain anjecle gitu ya.
1: Iya, betul, karena memang
0: karena susah pengucapannya juga.
1: Malah kemarin di KBBI itu sempat salah pengunggahan, Teh. Jadi ditulisnya tuh anjecle. Karena di Balai Bahasa Jabar kami menemukan itu langsung kayak oke, nanti pemutakhiran KBBI baru lebih baik itu kita ganti atau revisi seperti itu. Kayak gitu, Teteh.
0: Iya, jadi agak sulit menurut saya itu.
1: Iya, dan
0: anjeclu.
1: Terus apa lagi ya?
0: Sebenarnya kalau Sunda itu kan eu gitu ya.
1: Iya, ada
0: eunya. Ada eunya kalau di bahasa Indonesia kan etaling,
1: iya,
0: epepet.
1: Epepet itu cuma bahasa Sunda malah ya.
0: Apa itu namanya? Ceper sama tebal.
1: Iya, tebal sama tebal ya, betul-betul.
0: Iya, kan jadi. Nah, di Sunda itu ada eu juga kan, ada
1: eu iya.
0: Gitu, ada eu kayak cium buluit gitu.
1: Cium buluit, betul.
0: Terus apalagi berum.
1: Iya. Gitu. Nah, makanya teh ini ada cerita menarik. Ceritanya di Balai Bahasa Jawa Barat itu yang pemagang itu salah satunya orang Jawa, orang Kudus, namanya tuh Diva. Nah, Diva ini kan dia belum pernah benar-benar merantau keluar Jawa. Akhirnya ketika ke Sunda, kaget ada e. Jadi ketika disebut menyebut meren itu meren.
0: Iya.
1: Bukan gitu meren ya.
0: Jadi lentongnya sulit gitu.
1: Sulit,
0: jadi kelihatan betul. Sih kalau misalkan bukan orang Sunda gitu ya.
1: Iya.
0: Lentongnya dan itu suka disengserikan.
1: Nah,
0: lain itu mecane. Murun.
1: Murun.
0: Ciberum gitu ya. Ya.
1: Nama,
0: cimbuluit gitu.
1: Itu dia, dan itu adalah salah satu tantangan terbesar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ketika membuat konten. Konten kesundaan itu banyak banget yang menggunakan kosakata makanya mau tidak mau harus melibatkannya penutur aktif atau penutur jatinya ketika pembuatan konten.
0: Kalau enggak kan banyak yang protes.
1: Betul, teteh.
0: Tidak mencontohkan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya.
1: Karena
0: gitu
1: kayak
0: ya?
1: Gini, nah bahas tentang masih tentang ini teh, konten seru tanpa saru. Nah, orang-orang itu kadang juga bikin konten itu kalau dalam bahasa daerah, bahasa Sunda ya, tidak memperhatikan padahal itu tuh bisa membedakan arti loh teh.
0: Iya,
1: iya.
0: Betul, makanya suka dimarahin.
1: Iya.
0: Bukan gitu. Tuh kan.
1: Misalnya kalau saya disebut ih budak teh hideung. Wah, saya marah. Kalau ih budak teh hideung, saya seneng.
0: Salah gitu karena karena artinya lebih enteng gitu ya.
1: Iya, kalau hideung berarti ih anak teh hitam. Kalau ih budak teh hideung, oh anak teh rajin gitu. Mau sendiri.
0: Beda, ya.
1: Beda banget
0: karena
1: kan.
0: Beda. Nah, itu yang kadang-kadang bukannya kita tidak mau ngobrol bahasa daerah di
1: betul.
0: Daerah tersebut, tapi justru kita menghargai orang yang aslinya.
1: Betul.
0: Kita takut salah dalam mengucapkannya gitu, apalagi kalau sama sesepuh, orang tua, karena kan memang ada tingkatan-tingkatannya. Takut dikira tidak sopan, ya kan berani-berani ngomong kayak seperti itu, gitu
1: betul.
0: Kan padahal sesungguhnya kita itu sebetulnya ingin lebih akrab, ya. Tapi ternyata salah. Jadi bukannya akrab, gitu malah dibaedan.
1: Itu teteh betul banget.
0: Nah itu, jadi gimana dong sebaiknya nih Kang?
1: Nah ini tadi baru banget saya selesai acara pelepasan peserta pemagangan nasional. Ibu kepala itu kan ibu kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sekarang, beliau bukan penutur jati bahasa Sunda, karena memang bukan orang Sunda juga gitu kan, ini dari Sulawesi. Nah, beliau itu kemudian saya beserta tim, kami menyebutnya tim kerja pengontenan bahasa dan sastra, itu pekan-pekan sebelumnya membahas tentang Selasa Literasi yang menceritakan bahwa ada sastrawan Sunda berdarah Bugis. Yang akhirnya saya bertindak atau melakukan impersonifikasi sebagai orang Bugis yang walaupun bertutur bahasa Indonesia, ada imbuhan-imbuhan penggalan dari kosakata Bugisnya. Saya menggunakan kata orang Bugis ji. Iya Ki, tahu mi ini siapa? Yang ternyata ada kesalahan gitu kan. Makanya tadi langsung ditegur. Walau kata ibu kepala, walau saya sebenarnya ingin mengingatkan sebenarnya itu penggunaan imbuhan ji salah, yang memang pada akhirnya menjadi sebuah pembelajaran. Dan sesuai dengan topik kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan check and recheck ketika pembuatan konten itu. Yang pertama, apakah sudah betul bahasa yang kita gunakan? Yang kedua, kalaupun memang akhirnya digunakan, apakah tidak akan menimbulkan kontroversi atau permasalahan seperti itu? Karena kan akhirnya kembali lagi pada prinsip bahasa, bahasa itu arbitrer, mana suka. Orang, mohon maaf misalnya, kita orang Sunda melihat konten orang Karo yang ada di Sumatera Utara, mereka kemudian bilang bujur nakku. Kita orang Sunda mungkin terkejut karena ketika berbicara bujur itu adalah bagian tubuh yang kurang pantas disebut di hadapan umum.
0: Betul.
1: Namun bagi orang Karo, bujur kan artinya terima kasih.
0: Iya.
1: Iya, jadi memang
0: salah paham di sini ya.
1: Salah paham, betul.
0: Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Sore Tetalia dan Kang Lisan, saya Sueb di Marga Cinta. Mau nanya Kang Lisan, sekarang kan banyak konten yang viral di media sosial. Nah, menurut Akang sendiri gimana sih cara bikin konten yang seru tapi tetap sopan dan bermanfaat?
1: Langsung jawab aja Teh ya. Kang Sueb, terima kasih. Jadi betul, kita itu sebenarnya ketika membuat konten di masa modern ini, yang paling utama itu orientasi kita adalah engaging atau ketertarikan yang tinggi, sehingga kita dianggap sebagai viral. Bagi saya yang paling utama adalah kontennya, dari kualitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat orang menarik untuk menontonnya, makanya harus ada hook itu ya. Dan yang ketiga, kita punya kejelasan dalam bidang apa. Dalam artian, ibaratnya itu kalau di dalam istilah kontennya ada, namun saya tiba-tiba lupa kosa katanya gitu. Ibaratnya itu yang memang misalnya nih, kita memposisikan diri di media sosial, melakukan penjenamaan atau brandingnya itu sebagai apa. Apakah konten kita mau membahas tentang segala, anything about the language, apa saja tentang bahasa daerah gitu kan. Usahakan itu terus menerus dilakukan secara konsisten. Diunggah. Jangan lupa ketika ada yang komentar, coba dibalas komentarnya, karena itu akan mengundang lagi ketertarikan. Baru saya ingat niche-nya ya, ibaratnya itu kita mau dalam bidang apa itu harus jelas seperti itu. Jadi ketika kita konsisten, ketika kita jelas arahnya akan kemana, dan ketika konten kita bisa menarik orang lain, otomatis perlahan-lahan algoritma pun akan menarik para penonton yang sedang mencari informasi terkait yang bidang yang kita bahas itu ke konten-konten kita. Dari sanalah akhirnya konten kita berpeluang atau berpotensi untuk viral. Seperti itu Teh.
0: Jadi kalau misalkan kita bikin konten kita sopan dan bermanfaat gitu ya. Betul. Memang yang bikin adalah orang yang berkompeten.
1: Ya.
0: Di bidangnya nggak boleh asal, malah
1: boleh
0: jadi
1: asal.
0: Nanti menimbulkan masalah ya.
1: Itu tetap betul banget.
0: Nah, apalagi kita tuh yang bergerak di medsos itu dilarang banget yang namanya menyentuh SARA.
1: Itu SARA
0: itu akan
1: harus
0: mengakibatkan perpecahan. Sementara adalah kita harus membuat persatuan dan kesatuan
1: bangsa
0: dari segala bahasa, budaya yang betul ada di Indonesia yang sangat kaya begitu ya. Nah, dengan konten yang baik dan bermanfaat ini, nanti ketika sudah dibuat dan mereka sering melihat, mereka jadi akan bukan ketagihan ya, namanya akan terus ingin
1: betul
0: lihat, ingin lihat ada apa konten lagi deh, konten lagi deh gitu ya. Nah, ini ada Supriyadi di Dago mau bertanya, apakah konten edukasi masih bisa menarik perhatian di tengah banyaknya hiburan di media sosial?
1: Oke, Kang Supriyadi, masih dong. Teteh tahu tidak, kemarin akhirnya Balai Bahasa Jawa Barat ketika setelah ini ya bulan Ramadan, itu kan Idul Fitri, kami itu langsung diserang kontennya tuh, padahal konten edukasi itu jadi rame kolom komentarnya. Sampai kami bingung, aduh harus menyampaikan pernyataan apa
0: tentang
1: lagi.
0: Tentang apa tuh?
1: Nah, Teteh bayangin.
0: Ntar, saya bayangin dulu.
1: Oke, saya sambil ceritakan nih ya. Teteh bayangin tiba-tiba ada konten setelah Idul Fitri lewat kayak gini pembukanya. Gak boleh hukumnya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bayangin Teh, gimana gak kaget ya, ngucapin Selamat Idul Fitri kok gak boleh gitu kan. Langsung ada yang dijawab, bid'ah kali. Bukan. Nah, karena di situ kami mau menjelaskan kalau Selamat Hari Raya Idul Fitri itu pleonasme, penggunaan kata-kata yang berlebih, karena Idul Fitri itu artinya sudah hari raya. Nah, pada akhirnya intinya konten edukasi itu tetap akan bisa menarik orang lain asal kita bisa mengemasnya dengan baik dan juga efisien juga efektif. Dalam artian orang-orang tadi, kembali lagi pada prinsip hook-nya, apakah orang-orang akan tertarik dalam 3 detik pertama gitu kan. Bayangin 5 detik orang-orang tiba-tiba melihat tidak boleh mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Orang-orang penasaran, ah kenapa hukumnya ya gitu.
0: Iya, udah pikirannya udah kemana-mana,
1: udah kemana-mana ya. Kemana-mana, iya. Dan pada akhirnya baru deh kolom komentarnya itu jadi rame. Ketika kolom komentarnya rame, mengundang lagi ketertarikan orang-orang lain yang ada diskusi dalam kolom komentar. Kami keteteran bagaimana harus membalas. Ya, seperti itu, Teteh.
0: Itu sih. Tapi kan jadi seru kan. Memang itu yang diharapkan. Tapi betul, nanti akhirnya adalah netral ya. Jadi sebetulnya yang akan kami sampaikan tuh ini gitu.
1: Iya, betul.
0: Bukan soal beda agama atau betul, beda apa. Kan kadang-kadang orang ada juga yang fanatik dan sebagainya.
1: Betul.
0: Dan
1: sekali,
0: itu
1: Teteh,
0: memang kita harus sangat-sangat menghargai itu. Karena kita tahu di Indonesia itu ya itu
1: multikultural, multireligial.
0: Iya, jadi memang harus hati-hati banget.
1: Betul,
0: dalam
1: banget,
0: mengangkat
1: Teteh,
0: konten gitu ya,
1: betul,
0: jangan
1: betul,
0: sampai malah jadi masalah. Oke, tidak terasa nih kita ngobrol.
1: Iya, betul.
0: Kesimpulannya apa nih, Kang?
1: Nah, pada akhirnya untuk teman-teman para pendengar RRI, masyarakat Indonesia, kita ini kan terpecah secara fisik dari Sabang sampai Merauke oleh gugusan kepulauan. Media sosial sekarang yang mempersatukan kita lebih kuat gitu kan ya, selain ideologi kita tentunya Pancasila. Nah, pada akhirnya untuk menjebatani itu, kita ramaikan media sosial. Namun ingat bahwa konten-konten yang kita unggah di media sosial haruslah sesuai dengan norma tata aturan. Karena ibaratnya walaupun kita mengetik, membuat, merekam, atau bahkan mengunggahnya dari balik layar yang tidak tahu orang siapa kita, namun tetap media sosial itu kan ruang publik.
0: Ya.
1: Seperti itu, Teteh, yang pada akhirnya mari kita tetap terus aktif membuat konten, menyuarakan kebenaran ataupun membuat edukasi bagi masyarakat, namun tetap jangan sampai menimbulkan kerancuan. Boleh seru tapi jangan saru. Seperti
0: ya,
1: itu.
0: Jadi kontennya positif dan juga bermanfaat ya.
1: Iya, betul sekali, Teteh.
0: Terima kasih banyak Kang Lisan Sidgi Sianipar, penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang sudah betul, hadir di Pro 1 RRI Bandung ya, dengan konten seru tanpa sarunya. Ini akan mengingatkan pembuat konten ya, supaya lebih hati-hati lagi dalam membuat konten.
1: Iya.
0: Dan juga mungkin jangan terburu-buru.
1: Jangan terburu-buru, betul.
0: Dan pilihlah orang-orang yang dipilih untuk Anda menyampaikan konten itu sesuai dengan temanya
1: betul,
0: dan juga yang berkompeten. Jangan
1: betul,
0: asal comot orang
1: itu.
0: Nih, bantuin bikin konten gitu kan ya, tapi
1: betul,
0: akibatnya
1: banget,
0: itu nanti akan berbahaya untuk Anda sendiri gitu.
1: Ya.
0: Jangan diremehkan, jangan disepelekan karena ini menyangkut publik.
1: Publik, betul ya, sekali.
0: Baik, terima kasih Kang Lisan sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bandung sore ini.
3: Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

RRI Bandung 97,6 FM mendengar. Alhamdulillah, saya Subina mengucapkan selamat nyate ya, selamat Lebaran Haji ataupun Hari Raya Idul Adha. Pendengar, edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026, kembali Subina menemani Anda pada kesempatan kali ini di siaran sore. Saya akan menemani hingga nanti menjelang kita akan bergabung bersama Pro 3 yaitu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

adalah bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Pendengar, salah satu faktor penting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik dan cukup umur sesuai dengan jenis hewannya. Beberapa hewan yang biasa dijadikan kurban seperti sapi, kambing, kerbau, atau domba haruslah dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak cacat. Tanda-tanda hewan sehat antara lain tidak demam, nafsu makan baik, bulu bersih dan mengkilap, mata jernih dan tidak cekung, kuping hidung basah bukan karena flu, serta pernafasan dan detak jantung normal. Pastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari dinas terkait.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, dari Bandung 97 kemana, Mbak Pendengar? Masih ada waktu kurang lebih 12 menit ya, menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk melengkapi informasi Anda pada kesempatan sore ini, kami coba hadirkan informasi seputar Bandung Raya dan reporter kami. Di sini sudah terhubung, ada Bung Agus Gunawan ya, melaporkan ini terkait 800 kepala keluarga ini mendapatkan jatah daging kurban, yaitu pemberian Presiden Republik Indonesia di RW 4 Cigugur Tengah Cimahi, Pendengar. Silakan Abot.
1: Ya baik, Pendengar, hari ini Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
0: Idul Adha.
1: Perayaan, maksud kami Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan memang untuk penyerahan bantuan sapi Presiden Republik Indonesia ke Kota Cimahi, memang dua hari yang lalu sudah diberikan ke Masjid DKM Al-Amin, RW 4, Kelurahan Cigugur Tengah pada hari Senin yang lalu. Dan tadi pagi, saya mendengar hewan kurban sapi seberat 1,1 ton bantuan dari Presiden ini sudah disembeli. Dan Alhamdulillah sudah diberikan kurang lebih sekitar 800 kepala keluarga untuk di RW 4, yang memang di RW 4 ini ada 5 masjid. Pendengar, tadi saya sempat berbincang dengan pengurus DKM bahwa beliau mengatakan untuk pemberian hewan, pemberian daging hewan kurban dari presiden ini diberikan di RW 4 sekitar 800 orang, dan penyembelihan memang Alhamdulillah tadi lancar, walaupun memang sempat panitia agak susah karena memang si sapi ini berat sekali, 1,1 ton yang memang jenis sapi limosin begitu, Pendengar. Dan berikut kutipan wawancara saya dengan pelaksana panitia hewan pemotongan hewan kurban untuk di Cimahi, Pendengar.
2: Ini yang dikatakan dagingnya di sana-sana, karena kebetulan saya satu RW itu ada 5 masjid, satu RW ada 5 masjid, sehingga masing-masing jemaah masjid tersebut kami akan menunjukkan semua 5 masjid tersebut. Kami prioritas memang alamin dari setiap 4 masjid. Saya dengan cara pendapat nanti kami tidak akan sendiri, yang jelas kebetulan dari 5 masjid ini sering berjamaah bersama sarang dalam pengajian. Jadi itu momen yang sangat tepat untuk kita bisa berbagi berbagi lah, karena dari satu RW itu kurang lebihnya bicara kakak sekitar 850-900 sekarang.
1: Ya, ternyata untuk wadah pemberian kurban di Cimahi sendiri, memang Wali Kota Cimahi sudah menghimbau tidak menggunakan plastik namun menggunakan bebek. Dan perlu diketahui juga, Pendengar, Wali Kota Cimahi ini juga tadi sudah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Cimahi, serta juga tadi sempat juga ada apel persiapan keamanan untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Cimahi, Jawa Barat. Kembali ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih laporan langsung Pendengar dari reporter Agus Gunawan terkait dengan 800 kepala keluarga ini mendapatkan jatah daging kurban sapi ya. Ini sapi Presiden Republik Indonesia di RW 4 Cigugur Cimahi Tengah, Pendengar. Nah, kita akan kembali informasi bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

RRI Bandung 97,6 FM Margar, kami informasikan nanti pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kita akan membahas mengenai tadarib kurban di SDIT Mukmin Kreatif Soreang, Kabupaten Bandung. Dan untuk narasumber kami akan coba hubungi nanti Dwi Kurnania Ilahi Esos, ini selaku guru SDIT Mukmin Kreatif, pendengar. Nantikan informasinya nanti pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini ya. Karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini tidak benar, bohong, dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang nggak puguh juga nggak susah, itu nggak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: RRI Bandung 97,6 FM pendengar, memasuki menit 5 lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti yang tadi saya sampaikan, pendengar, hari ini Hari Raya Idul Adha ya. Momentum kurban ini bukan hanya soal penyembelihan dan juga pembagian daging ya, tetapi juga ini menjadi ruang belajar tentang nilai keikhlasan, kepedulian, serta semangat berbagi sejak usia dini. Ya, sore ini kita ini akan membahas mengenai kegiatan menarik ya yang dilakukan di lingkungan sekolah, yaitu di SDIT Mu'min Kreatif Soreang, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini menjadi salah satu cara ya mengenalkan makna kurban kepada anak-anak, bukan hanya lewat teori di kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung yang edukatif dan juga menyenangkan. Bagaimana ya proses pembelajaran ini dilakukan, nilai apa saja yang ingin ditanamkan kepada para siswa, dan sejauh mana ini kegiatan seperti ini juga bisa membentuk karakter anak agar lebih peduli, bertanggung jawab, serta memahami esensi berkurban di kehidupan sehari-hari. Kami di sini sudah terhubung bersama narasumber, yaitu Dwi Kurnia Ilahi Esos ya, selaku guru SDIT Mu'min Kreatif, pendengar di Radio Republik Indonesia Bandung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, bagaimana kabarnya nih Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Gimana juga sebaliknya kan kabarnya?
2: Alhamdulillah juga. Kalau cuacanya di Kota Bandung ini agak-agak mendung Pak. Kalau di Soreang gimana nih?
3: Cerah.
2: Sama.
3: Di sini ya cerah.
2: Oh cerah ternyata.
3: Gak mendung ya.
2: Iya.
3: Beda ya.
2: Kita akan membahas ini mengenai tadrib kurban di SDIT Mu'min Kreatif Soreang Kabupaten Bandung. Mungkin yang pertama nih, tadrib itu apa nih? Asal kata.
3: Tadrib itu kan latihan ya. Asal dari kata bahasa Arab. Iya.
2: Berarti
3: di mana anak-anak itu dilatihan untuk melaksanakan kurban.
2: Oh, begitu. Dari sejak usia dini itu berarti usia berapa nih, Pak?
3: Ya kalau kita lihat di SD kan mulai 7 tahunnya kelas 1, tahun. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu prosesnya itu dengan menginfakkan sebagian uang jajan mereka setiap hari. Nah itu nanti dikolektifkan ya, dan kita pun punya target misalkan akan membeli sapi seharga 20 juta. Nah itu nanti setiap hari itu dari sebulan lebih lah kurang sebelum hari H, itu kita berkeliling ke setiap kelas, dikolektifkan lah setiap kelas itu nanti dihimpun gitu, seperti itu.
2: Oh alhamdulillah, jadi terkumpul lah untuk membeli sapi seharga 20 jutaan sekarang tahun ini.
3: Sekarang tahun ini harga sapi kita di 17 juta.
2: Oh di 17 juta, baik alhamdulillah. Jadi ini tuh mulai dari tahun kapan nih mulai diberlakukannya, dipelihara gitu, dilestarikannya?
3: Kurang lebih dari 5 tahun.
2: 5 tahun, 2020-an ya berarti?
3: Iya kurang lebih di tahun 2020 lah.
2: Mm-mm. Jadi awalnya adalah niat berbagi, dimasukkanlah ke kurikulum atau bagaimana, Pak?
3: Ya, ini kan masuk salah satu syiar ya kan.
2: Yeah.
3: Jadi selain keberadaan sekolah pun kan warga sekitar pun merasakan kalau ternyata warga, sekolah ini tuh apa ada rasa sosialnya gitu kan, terutama kan kita juga tidak hanya ingin hanya sekedar ada ya, tapi apa tidak terasa adanya. Nah, biar terasa adanya oleh warga sekitar, kita melaksanakan tadi perubahan seperti itu. Jadi anak-anak pun belajar gitu kan. Mengikhlaskan sesuatu yang mereka miliki harus dikorbankan seperti itulah kurang lebihnya.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Keren-keren.
3: Ya.
2: Padahal ini sekolahnya sendiri SDIT Mukmin Kreatif ini berdiri di tahun berapa nih, Pak?
3: Berdiri tahun 2014.
2: Oh, dari 2014 ya. Berarti menunjukkan juga sebagai rasa syukur begitu. Jadi tiap tahun ya, bertambah juga Pak ini peserta didik gitu.
3: Iya.
2: Nah, selain ada kurikulum mengenai tadrib ini kurban, ada juga yang menjadi apa resale value-nya apa nih yang harus diperhatikan begitu oleh masyarakat terutama dari SDIT Mukmin Kreatif juga nih, Pak.
3: Gimana?
2: Sebagai nilai plusnya gitu.
3: Oh iya.
2: Apa aja nih, Pak? Selain tadrib kurban misalnya.
3: Oh, untuk masyarakat kita juga ada program saum jajan. Nah, bagaimana saum jajan itu bukan berarti anak-anak tidak dibekali uang jajan pada hari itu, tetapi dihususkan jadwalnya itu hari Senin, anak-anak diberikan uang bekal, tapi uang bekal tersebut tidak dijajankan, melainkan diinfakkan. Nanti juga manfaatnya untuk kepentingan-kepentingan sosial seperti misalkan ada korban banjir atau ada bencana gempa dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa menyisihkan dan kita bekerja sama juga misalkan dengan satu lembaga kemanusiaan.
2: Oh, begitu, luar biasa. Pembentukan karakter ya, pendidikan pembentukan
3: karakter.
2: Berarti kalau disampaikan seperti itu, Pak, apa berarti hampir semuanya ini mereka ini anak-anak dari kalangan menengah ke atas gitu, semuanya mampu gitu atau gimana, Pak?
3: Beraneka macam ini sih kan, tidak semua menengah ke atas, ada juga yang memang ya kurang dari menengah lagi, tapi alhamdulillah antusias mereka ketika berinfak tuh Masya Allah luar biasa ya, walaupun kan sehari seribu tapi kan kalau continue gitu kan, rutin itu kan betul. Lebih baik ya, kata hadis juga seperti itu.
2: Betul, Pak.
3: Baik,
2: seperti itu, luar biasa. Kembali mengenai tadrib kurban ini, dari terkumpul sekitar 14 juta tahun ini, 17 juta ya. Nah, berarti dari berapa total siswa nih, Pak, seluruhnya?
3: Total siswa 290 siswa. Dari kelas 1 sampai kelas 6.
2: Kelas 1 sampai 6, ya semuanya ya. Lalu ini secara teknis pembagiannya gimana, Pak? Apa melibatkan siswa atau gimana di sana?
3: Sekolah 6? Nanti insya Allah kan mau dilaksanakan hari besok terkait penyembelihan dan juga berbagi. Nanti insya Allah kita juga akan melibatkan siswa dalam berbagi apa dagingnya itu. Jadi siswa gitu. Itu ikut andil dalam berbagi sebagai bentuk syiar juga di sekitar apa warga sekolah seperti itu.
2: Oh, baik, keren, Pak. Nah, apakah dari satu sapi ini biasanya terkumpul berapa banyak nih, Pak, berarti apa bingkisannya gitu? Berkaca dari tahun lalu
3: kalau, misalnya, ingat? Ya, tahun lalu itu kadarullah ya, tahun lalu itu sebelum-sebelumnya hanya bisa membeli 2 ekor kambing kan.
2: Oh iya.
3: Alhamdulillah tahun ini perdana nih kita tadrib itu membeli sapi gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, kalau ditaksir sih kira-kira bisa mencapai 100 bungkus kurang 100 lebih.
2: 100 bungkus. Nah, jadi ini juga sudah didata semua, Pak, untuk penerima dari untuk
3: 100. Ya, kita prioritaskan memang warga sekitar yang dirasa dilihatlah dari secara materi ekonomi, gitu kan, yang memang layak untuk dikasih gitu kan, seperti itu. Jadi nanti kita dilihat siapa saja, anak-anak pun ikut ke jalan lah. Misalkan kayak pedagang-pedagang yang memang masih UMKM lah, masih budgetnya atau bukan memang benar-benar pembisnis yang sudah besar gitu.
2: Iya.
3: Yang masih UMKM seperti itu.
2: Baik. Karena terkadang yang banyak di beberapa daerah saya melihat gitu tadi di lapangan, ketika sholat id hanya sekian orang, tapi ketika pembagian langsung macet, nah gitu Pak.
3: Nah itu, ya. itu ya.
2: Parkir
3: ya,
2: sembarangan dan lain-lain, wah pokoknya ya. Sulit sekali gitu, langsung seperti demo lah kayak gitu.
3: Ya.
2: Apa saya bilang nih, kaget gitu.
3: Ya. Mm-mm.
2: Baik, terakhir Pak, ini pesan juga harapan kepada orang tua ini dan juga kepada siswa, silahkan seperti apa mungkin harapannya ke depan?
3: Ya harapannya ke depan anak-anak pun kan kalau masalah kedua ini bukan seberapa banyak dan seberapa nominal yang dikeluarkannya, tetapi harus melepas yang namanya rasa kepemilikan terhadap diri kita gitu kan.
2: Betul.
3: Nah korban itu kan sebagaimana awalnya salah satunya itu kan dari mimpi Nabi Ibrahim ya, diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail, itu bukan berarti Ismailnya disuruh disembelih, tetapi melepas daripada rasa kepemilikan. Nah, berharap anak-anak juga ke depannya itu bisa memiliki apa namanya rasa tidak ikhlas. Memiliki sepenuhnya. Ya. Jadi rasa ikhlasnya itu luar biasa lah, seperti itu.
2: Berserah ya seperti itu.
3: Ya berserah dan juga bisa melaksanakan amalan itu ikhlas kan insya Allah ya. Mata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
3: Iya, terima kasih Kak.
2: Iya. Pendengar baru saja kita ikuti informasinya ini terkait dengan tadrib kurban di SDIT Mukmin Kreatif Soreang Kabupaten Bandung, luar biasa dari sejak dini ya, kelas 1 jadi usia 7 tahunan sampai kelas 6 ini mereka mulai belajar menyisihkan sebagian rezekinya yaitu dari uang jajan mereka dan bisa berbagi di apa didik dilatih untuk menumbuhkan karakter ikhlas beramal infak sedekah seperti itu luar biasa. Semoga ini juga bisa menginspirasi masyarakat luas dimanapun berada terutama umat muslim ini untuk terus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Amin ya rabbal alamin.
4: Bandung sore ini.

Iya, pendengar, lagu tadi mengantarkan kita ya, Iwan Fals dengan Kemesraan ke menit 26, ini lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Anda juga mengikuti informasi dari tim Bandung Command Center, yaitu terkait dengan informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan kejadian ya, 112.

0: Bandung sore ini.
1: Selamat sore, Kang Yanto.
2: Selamat sore, Kang.
1: Ya, silakan informasinya.
2: Baik, yang pertama kita ke lalu lintas dari Petawas JDP Diskominfo Kota Bandung. Yang pertama yaitu di daerah Gerlong, untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar, didominasi oleh roda 4 dan roda 2. Dan lanjut kita ke arah timur, tepatnya di Soekarno-Hatta, Gede Bage, untuk arus lalu lintas terpantau ramai, didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Dan yang selanjutnya kita ke arah barat, ini di Kebon Kopi, untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar, didominasi oleh roda 4 dan roda 2. Dan yang selanjutnya kita ke daerah Pasteur, ini dominan arah tol Pasteur, untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh roda 4 dan roda 2. Dan yang selanjutnya kita ke arah selatan, ini di Kopo Bispak, untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup lenggang, didominasi oleh roda 2. Dan yang terakhir yaitu di tengah kota, ini di Asia Afrika BRI, untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar, didominasi oleh roda 2, dan terpantau juga di sini banyaknya wisatawan yang berada di trotoar di Asia Afrika. Yang selanjutnya kita ke laporan Bandung Siaga 112. Di sini kami menerima laporan pada pukul 5:51, ini kejadiannya terjadi kecelakaan kendaraan roda 2, terdapat satu orang korban mengalami fraktur di bagian tangan. Lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, Cisaratan Kolon. Untuk perkiraan cuaca pada hari ini, pada pukul 17:00 sampai 18:00 di sini terpantau berawan, dan untuk hujan ringan ini terpantau di jam 20 sampai jam 23. Sekian yang dapat dilaporkan dari Bandung Komisi Terkait.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, baik, terima kasih laporannya ataupun informasinya dari tim Bandung Command Center. Tadi disampaikan informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga informasi layanan kejadian 112 pendengar.

Ya, pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 33.08 dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi Anda akan mengikuti inspirasi hari ini di Radio Republik Indonesia Bandung bersama Ustadz Saifuddin LC/MAG, yaitu dengan terkait ya tolonglah saudaramu sesama. Dan berikutnya kami RRI Bandung akan mengumandangkan azan maghrib pukul 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Sahih Muslim pada Kitabul Madzalim juga diriwayatkan di sana, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Qalu ya Rasulullah, hadha nansuruhu madluman, fakaifa nansuruhu zaliman. Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu, baik ketika dia berlaku zalim atau ketika dia dizalimi. Mendengar itu, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berseru dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, kami menolong orang-orang yang terzalimi. Fa kaifa nansuruhu zaliman, lalu bagaimana caranya kami diperintahkan untuk menolong orang-orang yang berbuat zalim? Pertanyaannya memang wajar harus ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya. Karena pada umumnya pertolongan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang dirugikan. Namun dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pertolongan itu bukan hanya kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang lemah, tetapi juga hendaklah diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berlaku di luar batas, orang-orang yang melakukan kejahatan bahkan. Jika dia adalah saudara sesama muslim, harus dibantu. Maka muncullah pertanyaan dari para sahabat ridwanullah alaihim, fakaifa nansuruhu zaliman, bagaimana mungkin kami menolong orang-orang zalim? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Cara menolong orang yang berbuat zalim adalah engkau mencegahnya agar dia tidak melakukan kezalimannya. Engkau mencegah tangannya untuk tidak melakukan kejahatan. Engkau menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar batas. Menahannya, mencegahnya, melarangnya, menghalanginya dari perbuatan-perbuatan dosa. Itulah cara menolong orang-orang yang zalim. Hadis yang sahih ini memberikan prinsip-prinsip bagi seorang muslim untuk memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika ada orang yang tersakiti, kemudian kita melihat sudah menjadi kewajiban untuk menolongnya. Orang yang kelaparan, kewajiban seorang mukmin untuk memberikan makan. Orang yang menderita sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menolongnya jika ia adalah muslim. Karena hadisnya jelas, unsur akhaka, tolong saudaramu, tolong. Di sini hadis menggunakan fi'il amr, yaitu perintah unsur. Perintah menunjukkan kewajiban, perintah menunjukkan keharusan.
baik itu fardu kifayah ataupun fardu ain ataupun sunnah muakkadah, pada intinya perintah adalah hendaklah dilaksanakan jika seseorang itu mampu melaksanakannya. Demikian juga ketika melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang muslim, bahkan hendaklah seorang muslim yang lain mencegahnya. Jangan sampai ia melakukan kejahatan yang lebih. Jangan sampai ia melakukan hal-hal yang di luar batas. Jangan sampai ia melakukan dosa. Jangan sampai ia terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang nista. Jangan sampai. Bukan berarti malah kita abaikan, kita cuekin, kita persilahkan, kita katakan itu hak dia, terserah dia, bukan urusan gua, bukan urusan saya, urusan dia, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Bukan begitu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nansuruhu dzaliman kaifa nansuru dzaliman, kata sahabat. Rasul menjawab ta'khudhu fawqa yadayhi, menahan tangannya agar tidak melakukan kejahatan itu. Itulah cara menolong orang zalim. Bukan lantas membantunya untuk melakukan perbuatan jahat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sampai kalian saling menolong hal-hal yang bersifat dosa. Jadi cara menolongnya adalah mencegahnya untuk tidak berbuat nista, dan ini menjadi kewajiban bagi seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus dibimbing oleh Allah, diberikan kemampuan dan diberikan bimbingannya, hidayahnya, sehingga mampu melaksanakan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.

Tidak ada amalan yang paling utama untuk dilakukan seorang hamba di hari raya Idul Adha, kecuali amalan menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Bandung 97,6 FM mendengar. Pukul 18 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina, juga teman rekan Jansen di sini di 97,6 MHz. Dan alhamdulillah luar biasa ya, saya cek status-status di WhatsApp dan juga media sosial, masih dalam suasana kebahagiaan. Semuanya berbagi ya, tidak ada apa istilahnya memandang pihak yang agama, ras, dan lain-lain. Semuanya juga sama-sama bersyukur nikmat di momen hari raya Lebaran Haji ini ya, Idul Kurban, Idul Adha pendengar. Untuk mengetahui informasi di beberapa titik di Kota Bandung ya, di Bandung Raya ini tadi sudah dari Cimahi, ada yang pembagian daging kurban sapi presiden ya, Republik Indonesia, dan luar biasa 800 kakak di sana berkumpul. Anda bisa berbagi cerita, informasi, pengalaman di WhatsApp kami 0811-220-9760. Pendengar, kami ulangi 0811-220-9760 untuk berbagi cerita, pengalaman, informasi seputar Idul Adha pendengar ya, kurban. Kita sapa terlebih dahulu.

0: Di ujung telepon sudah ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Ani di Ciwidey.
0: Oke, Ani di Ciwidey. Hari libur ini bagaimana nih situasi kondisi Ciwidey?
1: Lumayan panas.
0: Panas ya. Kalau lalu lintas gimana? Karena dikenal maksud kami untuk Ciwidey ini akhir pekan dari Jumat, Sabtu, Minggu biasanya dan libur lainnya padat nih, macet. Sekarang gimana?
1: Kalau hari ini kebetulan nggak begitu macet, sih lancar-lancar aja.
0: Lancar ya, karena macetnya mungkin ke arah dapur ya?
1: Iya, ke arah dapur.
0: Luar biasa.
1: Ke arah pemotongan daging kurban.
0: Oke, mungkin tadi bisa disampaikan situasi kondisi siang hari, bada zuhur, bada asar, bagaimana nih di sekitar masjid gitu?
1: Masih dengan gitu, pembagian daging kurban.
0: Mm-mm. Apakah ada perbedaan antara pagi, sholat id, dan bada zuhur, bada asar?
1: Ya, kalau pagi Pak sibuk sholat dulu idul adha.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah itu istirahat dulu, lanjut pemotongan, penyembelihan gitu, langsung diurus-urus, bersih-bersih, baru pemotongan, bel pemotongan langsung dibagi.
0: Oke, dan
1: nah,
0: sudah.
1: Nah, cuman kalau gimana?
0: Jadi sudah selesai gitu ya, aman?
1: Aman, aman. Kalau di sini kan untuk beberapa tahun sekarang, jadi supaya pembagiannya rata, jadi dikasih perkakak, dikasih kupon.
0: Oh, betul. Lebih tertib ya gitu, kondusif.
1: Biar tertib, biar kebagian
0: terdata semua. Jadi yang berhak semuanya mendapatkan gitu, kurang lebih ya.
1: Iya, betul.
0: Betul-betul, ini semoga menjadi inspirasi juga bagi daerah-daerah lain, karena tadi kalau di komplek Gandasari ya, Kabupaten Bandung, pada jam pagi hari beberapa jemaah berkumpul seperti biasa sholat Idul Adha, tapi ternyata ketika siang dan juga sore, wah langsung macet, siapa nih gak kenal gitu kan di komplek, banyak sekali yang datang, motor di mana-mana parkir, wah kayak demo begitu, luar biasa.
1: Kalau di sini ya sekarang pakai kupon, jadi kalau yang mau ngambil kupon, kalau nggak bawa kupon ya nggak dikasih.
0: Oke, luar biasa ya. Ada lagu nih Afgan, Bawalah Cintaku, terus ada Noah, Ku Katakan Dengan Indah, Naf juga posesif, mau lagu yang mana nih buat siapa? Afgan, Noah, Naif.
1: Yang pertama Afgan juga.
0: Oke, Afgan Bawalah Cintaku. Buat siapa nih lagunya?
1: Buat seseorang yang sama-sama mencari atau menunggu cinta tulusnya disambut dengan tulus juga.
0: Wes, luar biasa. Ini mah langsung didengar oleh Allah nih, doa harapannya ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik, amin ya rabbal alamin. Semoga segera dikabulkan doa harapan terbaik buat Neng yang ada di Ciwidey ini ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, terima kasih banyak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Ya, sama-sama.
0: Pendengar, nantikan kembali informasi lainnya. Anda bisa berbagi cerita, pengalaman ya, ataupun hal-hal yang unik menarik di RRI Bandung dengan WhatsApp ke kami di 0811 220 9760 0811 220 9760.

0: Dengan dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
1: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus?
0: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
1: Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin kan Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging terutama yang para pedagang kecil kembali ya seperti tukang bakso, tukang warung nasi, ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah perlu ya upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membawa ini dengan harga. Tapi kembali lagi ya mata rantainya seperti itu yang harus dipahami dan dimengerti dipaham oleh masyarakat seperti itu kan. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging ini khusus ini oleh asosiasi tersebut. Kemudian ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung. Karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.

0: Bandung sore ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari Warung 97,6 FM pendengar, masih bersama Subina di 97,6 FM. Sesaat lagi nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pertiga. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya di Hari Raya Idul Adha ini, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi lainnya seputar Bandung Raya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai suatu amalan ibadah yang dikerjakan pada hari-hari tertentu. Salah satunya adalah amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas.
2: Tah, amalan apa saja Pak Ustadz?
1: Yaitu disunahkan puasa 9 hari raya Idul Adha, melakukan ibadah haji, melaksanakan kurban, dan memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid.
2: Pak Ustadz, saya tahun kemarin sudah berkurban. Apakah harus tiap tahun berkurban?
1: Begini, Mang. Kurban itu bukan sekali seumur hidup. Tetapi kurban bisa dilakukan berulang-ulang seumur hidup selama kita mampu.

kepada Allah sebagai kurban, dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan

0: Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semua.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
7: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
8: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan enggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang
7: mendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasi untuk bagaimana penyembelihan.
11: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
12: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
11: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
13: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
11: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
14: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
14: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
15: Sapi Pak Presiden.
16: Penasaran ya?
15: Iya.
16: Besar nggak ukurannya tadi?
15: Besar banget.
14: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Varian Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
17: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Dikotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
19: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
18: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
20: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
21: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Ibrahim, bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
20: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
22: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangcadi Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita

0: City Depok, Jawa Barat yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari.
2: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
1: Pengunjung.
3: Hari ini ramai.
1: Dibanding hari-hari biasa.
3: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
1: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
3: Tenan
1: apa yang paling banyak dicari?
3: F&B paling.
1: Makanan.
3: Ya, soal makan.
2: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
4: Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
1: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
4: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
1: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
4: Buat kuliner aja.
1: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
4: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
1: Oh,
4: jadi
1: tahu.
4: Cuma keliling-keliling aja.
1: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
4: Jujur, ini menarik sih.
2: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
5: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
1: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
5: Ibu saya.
1: Kenapa?
5: Kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
2: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
6: Ada tim yang memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki. Nah, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa.

0: biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari, melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
1: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
0: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
0: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
0: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
3: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Rabu 27 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini pendengar, sajian layanan siaran keagamaan kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mimbar Agama Protestan untuk Anda.

Shalom saudara pendengar. Saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Diperbaharui bagian pertama. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Tak Terbatas.

0: Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Unlimited Fire Band yang berjudul Tak Terbatas. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini, kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Diperbaharui bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Filipi 3 ayat 12-14 mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika tahun baru tiba, banyak orang, mungkin juga kita termasuk, membuat yang disebut dengan resolusi tahun baru atau tekad. Komitmen, apa yang kita mau ubah, yang kita mau capai, yang kita mau lakukan di dalam tahun baru ini. Ada orang yang membuat resolusi tahun 2022, saya ingin turunkan berat badan. Ada yang berkata, saya ingin hidup lebih sehat. Atau ada juga yang berkata, saya ingin belajar menabung uang, tidak hanya menghabiskannya. Atau ada juga yang mengatakan saya di tahun baru ini ingin belajar lebih ramah dan lemah lembut, lebih daripada tahun kemarin. Atau ada yang berkata juga saya di tahun baru ini, saya ingin menghentikan segala kebiasaan buruk. Bahkan misalnya ada seorang anak muda yang merasa sudah waktunya dia memikirkan untuk berkeluarga, dia bertekad bahwa tahun baru ini dia akan mendapatkan pasangan hidup. Kita tahu bahwa banyak orang, termasuk kita, membuat tekad untuk tahun baru. Tetapi sebagai orang Kristen, ketika Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun baru, apa yang menjadi tekad kita? Kita bertekad, kita berkomitmen, supaya di tahun baru ini kita lebih rendah hati, lebih melayani, lebih percaya, bersandar kepada Tuhan, dan lebih bersyukur, dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika kita mengucapkan komitmen ini di awal tahun, berapa lama sebelum kita akhirnya tidak lagi mengingat atau melakukan komitmen ini? Ada survei yang mengatakan hanya tidak sampai 2 bulan. Artinya apa? Kita tahu kita perlu berubah lebih baik dari tahun kemarin. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dari tahun yang kemarin. Kita tahu kita tidak sempurna. Dan kita tahu ada hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita belum kerjakan. Bahwa di tahun baru ini, kita sebagai manusia kepunyaan Tuhan diperbarui, berubah. Tapi kenyataannya, perubahan berdasarkan tekad kita itu pun bersifat sementara. Padahal, Yang Tuhan mau perubahan dalam hidup kita adalah perubahan yang bersifat menetap atau permanen. Yesus berkata, "Aku menetapkan kamu supaya berbuah dan buahmu itu tetap." Jadi bukan buah musiman yang ada atau tidak, tetapi sekali berbuah tetap. Perubahan karakter, keserupaan dengan Kristus itu bersifat menetap. Bagaimana kita bisa demikian? Sedangkan tekad yang kita ucapkan di tahun baru, di awal tahun baru, tidak berlangsung lama sebelum akhirnya tekad itu kita gagal lakukan. Kalau kita berkomitmen berubah dan berbuah di tahun baru ini, kalau cuma bertahan sebentar, maka ini bukanlah sebuah perubahan yang menetap, seperti yang Yesus sebutkan. Ini bukanlah buah yang menetap. Misalnya ada orang berkomitmen, "Tuhan, aku mau lebih sabar di tahun baru ini." Jadi orang yang lebih sabar, tidak sampai 2 bulan dia marah lagi tanpa terkontrol. Ada juga orang yang berkomitmen, "Tuhan, aku mau menjadi orang yang lebih ramah." Tetapi tidak sampai 2 bulan dia kembali dengan kebiasaan lamanya yang kasar. Ada juga orang berkata, berkomitmen, "Tuhan, aku mau menjadi orang yang rendah hati di tahun 2022 ini." Tidak lama kemudian, dia mulai meninggikan dirinya lagi. Ada seorang sastrawan bernama Samuel Johnson, tahun 1738 menulis dalam buku hariannya, "Oh Tuhan, tolong saya agar tahun ini tidak malas dan bisa menggunakan waktu dengan baik." Dan setiap awal tahun dia menulis doa yang sama. "Tuhan, tolong komitmen saya. Saya ingin menjadi orang yang lebih rajin, orang yang tidak malas seperti tahun kemarin." Setelah melewati 38 tahun, dia menengok ke belakang, dia menyadari setiap awal tahun, setiap tahun baru, memasuki tahun baru, dia membuat komitmen. Dan sekali lagi, setelah berjalan sekian lama, dia gagal melaksanakannya. Tapi apa yang dia lakukan? Apakah dia berhenti membuat komitmen sekalipun di tengah-tengah jalan pada akhirnya gagal? Tidak. Mengapa? Karena dia mengatakan, pembaruan itu tetap diperlukan. Berapa seringnya kita gagal pun, kita harus tetap bertekad diperbarui oleh Tuhan. Karena ketika kita menjadi putus asa, itu adalah kejahatan yang terbesar. Jadi, intinya adalah, mari kita membuat komitmen di hadapan Tuhan di tahun baru ini, membuat sebuah resolusi yang kita tahu dari tahun ke tahun bisa gagal dan sering gagal. Tetapi mari kita tetap melakukannya, karena Tuhan tidak pernah menyerah, maka kita pun tidak pernah boleh menyerah. Dan mengapa kita berani terus membuat komitmen setiap awal tahun, sekalipun kita tahu di tengah-tengah tahun kita akan gagal? Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Injil, yang berarti kabar baik. Yaitu apa? Yesus Kristus telah lahir, mati, dan bangkit untuk orang seperti saya, orang berdosa. Kita ada di dalam Kristus karena apa yang dia lakukan bagi kita. Artinya kita bergantung kepada Kristus, bukan bersandar pada kekuatan, kemampuan, dan keberhasilan kita. Sekalipun kita gagal, Kristus tidak pernah gagal. Kasih Kristus kepada kita tidak pernah berubah sekalipun kita gagal. Inilah Injil, inilah kabar baik. Ini menjadi dasar mengapa kita berani membuat komitmen tekad di tahun baru ini. Sekalipun kita tahu komitmen itu kemungkinan besar kita akan gagal menepatinya di tengah-tengah tahun ini, kita tetap berani melakukannya karena kita bergantung bukan kepada kekuatan kita, tetapi kepada kekuatan Kristus yang tidak pernah gagal. Kita bukan bersandar pada kesetiaan diri kita yang mudah sekali berubah karena situasi. Kita bersandar kepada kesetiaan Kristus yang kokoh dan tidak pernah berubah. Inilah Injil, inilah kabar baik, inilah keselamatan. Itu sebabnya kita yang ada dalam Kristus berani membuat tekad di awal tahun ini. Seperti Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-9, "Dan aku berada di dalam Kristus bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus," yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman atau kepercayaan. Saya dibenarkan, saudara dibenarkan, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena keberhasilan kita menjalankan komitmen, tapi semata-mata karena pengorbanan Kristus yang kita terima dengan iman. Komitmen kita bisa gagal, dan menuju akhir tahun sering gagal. tetapi kita akan tetap membuat komitmen karena kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Kita tidak takut akan kegagalan. Kita akan terus berusaha dengan kekuatan Tuhan. Kita ada dalam Kristus toh bukan karena kekuatan dan perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih Kristus, anugerah-Nya yang kita percaya. Ini rahasianya, Kristus. Karena kita tergantung 100% kepada Kristus. Dan di luar Kristus, kita bukan apa-apa. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi daripada menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itulah tekad kita di awal tahun 2022. Maka Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini tujuan kita, menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan ini bukan berasal dari kita, meskipun itu tujuan kita. Tujuan ini adalah tujuan yang berasal dari Tuhan. Kita mengikuti tujuan Tuhan. Memang Tuhan memilih kita dari kekekalan, menebus kita melalui Kristus, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan rela membayar harga, berkorban, menyerahkan anak-Nya, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Setelah Dia menebus kita, Dia mengutus Roh-Nya yang kudus, tinggal dalam hati kita, terus menolong, memperbarui kita dalam proses pengudusan dengan jatuh bangun sekalipun. Supaya setiap hari, setiap tahun, tambah tahun, kita tambah serupa dengan Kristus. Ada progres, ada kemajuan, ada perubahan. Maka tahun baru adalah manusia baru. Kita menjadi orang manusia yang lebih diperbarui. Apa artinya? Lebih mendekati, lebih menyerupai Yesus Kristus. Nah, kita melihat di dalam diri Paulus yang mengatakan ini ada perubahan besar. Dia mengatakan mengenai masa lalunya bahwa dia menganggap dirinya hebat dulunya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap Taurat. Dia seorang Farisi, tentang kegiatan dia menganiaya jemaat Tuhan, tentang kebenaran dalam mentaati Taurat, dia tidak bercacat. Tapi Paulus berkata, itu dulu. Tetapi sekarang apa yang dahulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap rugi, bahkan sampah, setelah aku kenal Tuhan Yesus. Inilah manusia baru. Ada perbedaan, ada kontras, ada perubahan dibandingkan yang lama. Paulus tidak lagi seperti Saulus yang dulu. Dan kita memuji Tuhan, bukan hanya Paulus, kita juga demikian. Setelah Kristus menebus kita, setelah kita terima Kristus, kita mempunyai Roh Kudus, kita tidak sama seperti yang dulu. Kita berubah. Sama seperti kita memasuki tahun baru, kita berdoa, kita bertekad, kita berkomitmen. Tuhan, saya tidak mau sama seperti tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin lebih menyerupai Kristus, lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Apakah kemudian setelah Paulus berubah, dia berhenti? Sama sekali tidak. Tadi kita membaca di awal, Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tuhan terus memperbarui kita. Masuk tahun baru, tidak berhenti kita diubah, diperbarui, kita diingatkan, ini yang Tuhan kerjakan. Kita tidak boleh sama dengan tahun sebelumnya. Kita harus diperbarui, harus diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita tidak berubah, ketika kita tidak diperbarui, kita sedang berlawanan dengan pekerjaan Tuhan yang mengubah dan memperbarui anak-anak-Nya. Memang di dalam dunia kita tidak bisa sempurna, tetapi kita bisa lebih mirip Kristus. Seperti Paulus katakan, aku mengejar meskipun aku tidak bisa menangkapnya di dunia ini. Tapi aku sudah ada dalam Kristus, aku sudah ditangkap oleh Kristus, pasti suatu saat akan sempurna. Maka kita tidak pernah boleh menjadi putus asa di dalam komitmen kita mengikut Kristus sejak awal tahun ini. apapun yang terjadi dalam perjalanan rohani kita, kita terus berfokus memandang kepada Kristus. Kita tidak mau menjadi putus asa atau menjadi skeptis atau berkata, ah percuma, kalau memang di dunia tidak bisa sempurna, mengapa kita susah-susah? Sama sekali tidak. Karena Kristus lebih berharga dari apapun, karena kemanapun kita pergi di luar Kristus, semuanya adalah nothing. Tidak ada artinya. Hanya Kristus menjadi fokus tujuan kita. Sekalipun kita tidak akan mencapai kesempurnaan di dunia ini, tapi satu hari demi satu hari kita bisa lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu menjadi tekad dan doa kita di awal tahun ini. Tuhan, saya mau tahun ini lebih mirip Tuhan Yesus, lebih daripada tahun kemarin. Biarlah ini menjadi tekad, menjadi doa kita, dan menjadi kerinduan kita, sehingga kita mengarahkan segala mata, fokus, mengerahkan segala daya upaya kita ke arah sana. Kita tahu tujuan kita, kita tahu apa yang kita mau lakukan sepanjang tahun ini, dan kita tahu apakah tujuan yang termulia, terbesar dalam hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan dengan dunia, bukan dengan manusia lama kita, bukan dengan orang-orang lain yang kita anggap orang-orang sukses, tapi dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan, kebenaran, dan hidup. Ini yang menjadi tujuan hidup yang layak kita kejar dengan air mata dan segala pengorbanan, segala harga yang perlu dibayar, kita rela lakukannya. Karena it's worth it, seperti orang katakan. Memang sepantasnya, dan kita mendapatkan yang lebih berharga dari apa yang sudah kita kerahkan, kita keluarkan. Karena Kristus sungguh mengasihi kita, dan Dia tidak pernah berubah, dan Dialah Allah yang sempurna, manusia sejati yang sempurna. Kita mau menjadi lebih serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Diperbaharui, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Diperbaharui, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ruang dengar Anda, sajian ruang rindu berjaringan. Dan spesial Idul Adha untuk malam hari ini ya. Bersama dengan poros 1 era di Jakarta, kami hubungkan Anda hingga 2 jam ke depan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di poros 1 era di Bandung.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, okay.
1: Sampai meresap ke dalam hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id, benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih, Mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Tegis Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Tapi Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama mm-hmm. kali itu senada tahun 91. Mm-hmm.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-mm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh iya iya iya iya iya. Ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya yeah, iya. Gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Wah. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Ya, ya,
1: luar
0: ya, ya,
1: biasa.
0: Ya. Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaannya. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
4: Tantangannya. Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik, gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay.
1: Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
5: Ya, lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, oh proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja kita Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita
1: kasih.
0: Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Nah, Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda,
1: Bahyangan.
7: Kalau saya kan nagrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Ya. Ya. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen Idul ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husul Gurelidi. Nah, saya bertanya kepada pencipta religi, sulit manakah

0: yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semua-semuanya ajalah.
1: Terima kasih.
0: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
2: boleh
1: nih?
2: Dijawab, silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
3: Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
4: Iya. Bismillah.
1: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
4: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
1: Siap.
4: Ragu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
4: Banyak.
2: Pastinya ya.
3: Tapi gini ya, satu hal yang kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
3: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
2: Iya selisih pendapat tuh biasa.
3: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Wang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
1: Jadi
3: kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
2: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
1: Banyak ya.
2: Dalam rekaman. Atau dalam
4: pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
4: Iya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya?
2: Iya, gimana?
4: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke.
4: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Ya, tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
2: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
4: Iya betul.
2: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya untuk bahasa Cinanya, bahasa China. Ya,
3: Mandarin.
2: Eh Mandarin, iya bahasa ya. Mandarin. Wah luar biasa, iya.
1: Oke, jadi gitu karena, ya.
3: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
2: Paling seru
3: selain
2: itu ya.
3: Sih,

0: apa setelah kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah royalti gitu ya tantangannya karena
1: ada lagi namanya, ada
2: apa
1: lagi
2: tuh apa tuh
0: ada lagi ya oh apa tuh Kang?
1: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
3: Oke. Okay.
1: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
3: Nah,
1: ya.
3: Amin.
1: Karena kita umroh bareng.
2: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain betul sekali.
3: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
1: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wi ya.
2: Pastinya tetap berkarya.
1: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
3: Wah, dekat Mbak Ita kita.
2: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
3: Ya. Masjid Raya Bintaro.
2: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
3: Oke.
2: Okay.
3: Kemudian Mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
0: Wing to Wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan, jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
3: Oke.
0: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
2: Iya.
0: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
2: Viral
0: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
3: Iya.
0: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
3: Iya. Oke.
0: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
2: label ya.
0: Labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard. Sama dong.
0: Iya. Double
1: platinum dong.
3: Oke.
2: Masya Allah.
3: Siap.
2: Biasa.
3: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
2: lagu religi atau lagu pop umum?
3: Pop pada umumnya.
0: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
2: Kang Teddy mangga.
1: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita lagunya menasihati orang lain,
2: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
1: betul. Iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
2: Iya.
3: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
2: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
3: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
2: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dengan Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Kang
3: Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Erwin,
0: ya, enggak
1: bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen, rindu bawa itu, bayi itu
1: kayak
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Dan kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Itu
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita, ya. Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang
4: okay.
1: Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun sampai Baita ingat gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Selamat memori orangku, Bang Yudi Ismail, Mbak Ita, bernama Sari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Siap. Banyak yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang
1: langsung kenceng
5: menyejukkan ya lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin. Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya, seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan, iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap
5: ya, dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat,
1: untuk selalu betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama, Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Kang Teddy, ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Agenda di Bendoso, untuk DP di Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangerang, Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
6: Mbak Ita. Makasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari. Benar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Kang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya, banyak. Label.
1: Di antaranya
2: Jadi
1: Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royaltinya dibayarkan.
0: Waduh.
2: Masa 2000 dan itu lumayan sih juga.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: Oke.
0: Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selaw kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari, yang dirumrin.
2: Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Ada Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: gagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burung nana.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Singapura,
1: Darussalam.
0: Oke.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah semua.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: boleh silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Wah, luar biasa Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala gitu ya.
0: Oke.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul, bakat
9: juga gak sih
1: cukup,
9: gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
1: Yeah.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu, kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk apa namanya menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki, sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat, yang kemarin rilis, bulan Ramadan.
9: Nyanyi bareng di, apa, dapet dua opa.
1: Iya, betul.
0: Baik.
9: Keren banget,
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral Kang itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya, untuk betul, ya betul untuk sekali.
9: Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
9: Itu yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa di bank ya, sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal.
9: Musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya Senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya apa? Saya atau syairnya? Oh, Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini, Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya
0: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Gitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan.
9: Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke.
9: Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
9: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pasti ya, banyak lah.
9: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.

0: Kesultanan dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini, Mas Erwin? Kita terima penelpon ya dari Sorong. Selamat malam.
1: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
1: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
2: Selamat malam Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
1: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
1: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka kan tetap merdeka.
4: Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu apa? Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama, saya sebenarnya ya di Senada itu yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas.

0: Kita dengerin ya.
1: Ada yang baru dong, Min, teman
2: sejati. Itu udah yang baru.
0: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
3: Kita dengerin aja deh.
0: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi.
0: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk
1: malam hari ini. Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan Laut Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Ada lah sekarang ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
4: Hanya di bulan puasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan kembali
1: kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy. Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan saatnya Anda menyimak sajian Sandiwara Radio untuk malam hari ini dengan judul Ikhlas Berbagi.
2: Ikhlas Berbagi, naskah karya Agus Setiawan.

0: Gusti, Agung, gimana ini teh? Sudah sore, mau masak nasi berasnya nggak ada, mau gurang goreng minyak gorengnya nggak ada, mau beli nggak kebeli, mahal, pusing. Gini ini nasib jadi orang miskin mah.
1: Assalamualaikum, sih.
0: Waalaikumsalam, di sini Kang Dudi di dapur.
1: Ini sih.
0: Apa itu teh Kang?
1: Ini kayu bakar.
0: Kalau kayu bakar, kalau tadi mengut sampah, gimana hasilnya Kang?
1: Lumayan, sudah dijual, dapat 15.000. Pas tadi mau pulang, Akang melihat kayu bekas yang sudah dibuang. Alhamdulillah rezeki, Akang bawa saja ke rumah. Nih, uangnya sih, terima.
0: Ya, alhamdulillah atuh Kang, terima kasih.
1: Sih, masak apa? Perut Akang sudah lapar nih.
0: Baru masak air buat minum.
1: Terus?
0: Terus apa, Ai Akang?
1: Iya, terus masak apa lagi?
0: Terus, bingung. Asih teh bingung, Kang.
1: Bingung kenapa, Ari, kamu?
0: Begini ya, Kakang Prabu, begini.
1: Gimana?
0: Beras.
1: Ya.
0: Kita enggak punya.
1: Terus?
0: Apalagi lauknya? Cik sok pikirku Akang mau masak apa? Coba mau masak apa?
1: Iya, begini saja Rayi Prabu Asih. Sekarang Rayi pergi ke warung. Beli beras 0,5 liter, ikan asin yang kecil 3 biji. Terus?
0: Terus apa lagi Kakang Prabu Dudi?
1: Itu beli penghangat mulut.
0: Hah? Penghangat mulut?
1: Iya, penghangat mulut.
0: Naon penghangat mulut teh asa karek ngadenge?
1: Itu cengek. Cabai rawit buat nyambel.
0: Terus
1: silahkan selamat berbelanja ke warung. Dan kalau ada uang kembalian, tolong beliin daging 1 kilo.
0: Aduh, boro-boro ada uang kembalian. Mimpi si Akang mah.

0: Alhamdulillah ya Pak Ewan. Mm-hmm. Akhirnya kita selesai bantu Pak Haji Rosid menen singkong. Gak terasa hari sudah sore.
1: Iya, Mang Ocad. Alhamdulillah. Ini dikasih uang sama Pak Haji Rosid 50.000 buat berdua.
0: Oh.
1: Abah 25.000, Mang Ocad 25.000. Nih uangnya nih.
0: Mana sini lah. Terima kasih. Dan ini, Bah.
1: Iya.
0: Dikasih singkong 2 kantong plastik. Besar-besar lagi, Bah.
1: Alhamdulillah. Lumayan buat ganjal perut.
0: Bah,
1: iya.
0: Kalau nasib kita seperti Haji Rosid, kayaknya enak ya, Bah, ya.
1: Memangnya kenapa gitu?
0: Yang pertama, Bah, orangnya masih muda.
1: Oh iya, tentu.
0: Yang kedua, hartanya banyak, Bah.
1: Betul.
0: Yang ketiga, Bah, istrinya.
1: Apa yang ketiga, Mang Ocad?
0: Istrinya, Bah. Cuantik banget, Bah.
1: Wah, setuju kalau itu mah Abah juga.
0: Bah.
1: Ya, ya.
0: Sudah punya makanan untuk kenyal perut.
1: Masa Mang Ocad lupa? Kan kita dari tadi siang bersama-sama sampai sore ini.
0: Oh iya, Bah. Lupa.
1: Oh iya, Mang Ocad. Nanti kita mampir dulu ke rumah Mang Dudi buat ikut ngukus singkong.
0: Siap, Bah.

0: Alhamdulillah, sudah jam 4:30 sore. Sebentar lagi pulang. Nasi sudah ada 2 bungkus dikasih sama hamba Allah yang sengaja beramal. Semoga rezekinya dilipat gandakan. Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum, Oding.
0: Waalaikumsalam. Bi Asih.
1: Baru pulang, Ding.
0: Iya, Bi. Ini baru pulang. Bi Asih dari mana?
1: Dari warung, habis belanja.
0: Oh, belanja apa, Bi?
1: Ah, biasa aja, Ding. Beras, ikan asin, sama cengek buat nyambel.
0: Wah, pasti enaknya.
1: Ih, atuh.
0: Bi Asih.
1: Apa?
0: Oding boleh ikut makan bersama di rumah Bibi dan Mamang?
1: Boleh, hayu, silakan aja. Cuma...
0: apa, Bi?
1: Oding, Bibi teh, masaknya cuma sedikit. Maklumlah keadaan ekonominya, Ding.
0: Nggak usah khawatir, Atu, Bi. Ini saya juga bawa makanan dikasih dari orang yang beramal, Bi.
1: Oh, gitu? Ih, alhamdulillah, Atu. Hayu, Atu, bareng ke rumah, Oding.
0: Hayu?

0: Alhamdulillah ya Allah, sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan rezeki yang halal.
1: Assalamualaikum, Mang Dudi.
0: Waalaikumsalam. Gening Mbah Ewon, Mang Ocat, sini mampir dulu.
2: Ya. Kebetulan.
0: Habis dari mana Mbah Ewon sama Mang Ocat deh?
2: Ini dari kebun singkong Pak Haji Rosid.
0: Memangnya ada apa di kebun singkong Pak Haji Rosid teh, Bah? Mang?
3: Ini diminta bantuan panen singkong, Mang. Tadi siang teh pas mau berangkat, mampir dulu ke sini. Ini Mang Dudi sama Bi Asih nggak ada di rumah.
0: Iya, tadi sudah pada berangkat mulung sampah.
2: Mang Dudi,
0: ada apa, Bah?
2: Ini Abah sama Mang Ocat tadi dikasih singkong sama Pak Haji Rosi. Mau dibawa ke rumah, nggak ada untuk masaknya. Bagaimana kalau dikulub atau dibubui di sini buat ganjal perut?
3: Iya, Mang Dudi. Boleh kan kita ikut makan singkong di sini?
0: Oh, dengan senang hati atuh. Pasti boleh pisan. Nanti diurus sama istri saya. Sekarang lagi ke warung dulu.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kebetulan sih, ini singkong dari Bang Ewon dan Mang Ocat. Tolong bawa ke dapur. Sebagian dibubui atau dikulub untuk dimakan bersama.
4: Baik, Raka Prabu.
6: Biasi, maaf. Ini nasi sekalian bawa ke dapur ya.
4: Biarin itu makan udah siap makan, simpan aja di situ. Bah, Mang Ocat, Oding, ditinggal dulu ya. Rayi Prabu mau ke dapur dulu.
0: Mbah Ewon, Mang Ocat, Oding, dipikir-pikir, walaupun kita hidup dalam kekurangan, tapi kalau kita pandai bersyukur dan ikhlas berbagi mah, insya Allah hidup ini teh akan penuh berkah.
5: Amin.

Demikian drama radio Ikhlas Berbagi. Para pemain, Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif sebagai Mang Ocat, Erlan sebagai Odi, Agus Aki sebagai Mbah Ewon. Teknik montase Syarif Hidayatullah, sutradara Agus Setiawan, naskah Agus Setiawan, produser Casmita Solihin.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

asap di mana-mana, yang jualan arang juga arang dan juga tusuk sate itu laku di mana-mana. Tiba-tiba banyak banget yang beli kecap tadi siang, tadi sore, hanya untuk persiapan malam hari ini, untuk nyate mengeksekusi daging yang udah dibakiin atau dapat di momen kurban Idul Adha tahun ini. Penuh banget asap di mana-mana, apalagi kalau udah masuk ke area padat penduduk, pada nyate semuanya. Dibikin olahan apa? Memang banyak olahan yang disarankan atau ditutorialkan di TikTok untuk memberikan referensi lain untuk para pendengar ataupun untuk masyarakat, bahwa gak mesti di sate kok, di gini juga bisa. Tapi ya gimana, karena identiknya dengan sate dan lebih simpel sih memang, secara ini hanya dipotong-potong saja, yang ribet kan marinasinya gitu.

menemani Anda pendengar di sisa-sisa penghujung waktu Bandung malam ini, sebelum kemudian nanti di pada pukul 23 kami akan lantunkan beberapa musik dan juga informasi-informasi menarik. Dan menemani Anda di malam hari ini di edisi Idul Adha di Pro 1 RRI Bandung.

0: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TLU app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan, termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung malam ini.

0: Pak. Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah, Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana, Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: stres, kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lewat 13 menit aja nih mendengar. Dengan hawa Bandung yang tidak terlalu jibruk dan basah hari ini, mudah-mudahan tidur Anda nyenyak dan menyongsong hari esok dengan penuh keceriaan ya. Jangan sampai ada keluhan mah kambuh, asam lambung naik, kolesterol naik dan sebagainya ya. Karena apa yang Anda makan itu akan menyebabkan Anda sehat atau tidak ya. Selain daripada pikiran, makanan adalah nomor yang paling penting untuk mempertahankan dan menjaga kesehatan Anda. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Mudah-mudahan tidur nyenyak dan juga mimpi indah. Rana pamit bersama dengan rekan Johnson dan Uga di ruang teknik. Sampai ketemu lagi nanti. Kita akhiri ruang Rindu malam hari ini dan juga edisi Bandung malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Jadi hadirin, menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
1: Pak Ustaz, sebentar ya Pak.
0: Ada apa Pak Umar?
1: Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau berkurban Pak.
0: Alhamdulillah Pak Umar udah niat berkurban.
1: Itu bagaimana ya Pak hewannya?
0: Syaratnya maksud Pak Umar.
1: Iya, begitu maksudnya saya.
0: Begini Pak Umar ya. Syarat sahnya hewan untuk kurban itu, yang pertama,
1: Iya.
0: Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna. Dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, domba atau kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna.
1: 2 tahun ya.
0: Dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna.
1: Iya.
0: Dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu Pak Umar.
1: Iya.
0: Juga harus tahu dan perhatikan sebelum memilih hewan kurban.
1: Bagaimana?
0: Karena tidak sah ketika hewan kurban yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, pincang pada salah satu kakinya.
1: Iya.
0: Ketiga, hewan kurbannya sakit dan sangat kurus. Keempat, hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya.
1: Insya Allah, Pak Ustaz saya akan perhatikan. Terima kasih ya Pak Ustaz.
0: Sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, termasuk jihad fisabilillah? Rasulullah bersabda, termasuk jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sama sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Syaidina Abdullah ibnu Abbas.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari, karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusan di dalam hatinya. Jika doa seorang hamba selalu dikabulkan setiap kali dia meminta, ketahuilah, dia bukanlah hamba lagi. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba, dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syaikh

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat gereja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kembali hadir ke ruang dengar Anda, menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Widya Perdani, Gina Almira, dan Randy Purnama akan hadir tentunya menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti. Sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Kupas topik mengenai kurban bukan sekedar hewan bersama narasumber kami, Ibu Ustazah Hajah Nirna Iyayah Daryati SAG MSOS. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar program Mutiara Pagi.
1: Bandung Pagi Ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya sampai dengan detik ini, hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Hadir ke ruang dengar Anda setiap hari dari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dengan membahas topik bahasan yang tentunya membuat kita setiap harinya mendapatkan ilmu baru. Dan kali ini pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung akan mengupas topik mengenai kurban bukan sekedar hewan, masih berkaitan dengan peringatan hari Idul Adha 1447 Hijriah, bersama narasumber kami Ustazah Ibu Ustazah Hajah Nirna Yahya Daryati SAG MSOS, yang sudah juga bersiap melalui saluran Zoom. Di sesi pertama seperti biasa pendengar, kita akan simak bersama tausiah dan paparan akan disampaikan oleh ustazah kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551. Nanti ada Teh Gina yang akan menerima telepon Anda. Kemudian Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan WA call di 08112209760. Kita akan sapa terlebih dahulu ustazah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widya.
0: Iya, kabar baik ustazah pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masih dalam suasana berkurban begitu ustazah ya.
2: Iya, betul sekali Teh Widya.
0: Berbicara tentang kurban bukan sekedar hewan, ini tentunya juga topik bahasan yang cukup menarik. Bagaimana kita bisa memahami lebih dalam lagi arti kurban itu sendiri. Silahkan Ustazah Nirna.
2: Matur nuhun Teh Widya Pardani yang telah menemani dan mempersilahkan saya ya. Dan matur nuhun Teh Gina yang telah membersamai kita di ruang dapur RI Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Bandung sareng Jawa Barat dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa rafi'ul hakam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya asraful anam wa 'ala ali wa sahbihi ila sa'atil qiyam amma ba'd. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Direktur beserta seluruh jajaran kru dan staf pelaksana dari seluruh jajaran manajerial maupun lapangan, yang saya hormati Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Bapak Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung serta Ketua IPARI Kementerian Agama Kota Bandung dan seluruh sahabat-sahabat Majelis Taklim dimanapun berada, dari MTKD, BKMM, Perwati, PUI, ya kan, seluruh ormas Majelis Taklim Perempuan dimanapun berada, para sahabat-sahabat anak-anakku, alumni bimbingan perkawinan pranikah dimanapun berada di 30 kecamatan, dan selamat datang hari ini kita dijumpa melalui virtual Zoom ya, bersama kegiatan Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Bandung. Alhamdulillah juga kita akan sambut beberapa sahabat seperti Aki Gazi, kemudian Bapak Ahmad Irwan, kemudian Ibu Retno, Ibu Pak Kasbo ya, Bapak Glenn, kemudian Pak siapa Khobir dan sahabat Ahinafillah yang dimanapun hari ini sedang capek, sedang rehat ya, bahwa hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Tentu kemarin heroiknya kesabaran kita menghadapi beberapa hewan ya yang akan disembelih itu, banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ini anugerah yang tidak bisa kita hitung, kesehatan kita, harta kita, kesempatan kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha kemarin beserta keluarga, dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di rumah masing-masing atau di masjid-masjid atau di yayasan atau di RPH ya, dalam rangka taqarrub ila Allah. Sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlimpah untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabiut tabiin, yang tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan syafaatul uzma nanti di akhirat ya, melalui beberapa tuntunan yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah, salah satunya adalah terkait tentang ibadah kurban. Selain bukan hanya perintah Allah, namun ini adalah salah satu aktivitas kegiatan bagi umat muslim yang dilakukan dalam setiap tahun. Teh Widya, hatur nuhun ya, hari ini telah bersama dengan kita, dan semoga terus RRI Pro 1 Bandung mengudara dan terus berkibar di tanah air, menyampaikan edukasi, ilmu pengetahuan, fasilitasi, ajakan dalam semua kemaslahatan umat dan kebaikan bagi masyarakat di Kota Bandung khususnya dan masyarakat Jawa Barat melalui program-program yang telah disusun dengan rapi, terencana, semoga dapat dilaksanakan ke depan meskipun tidak mudah ya menghadapi tantangan yang sekarang kita hadapi bersama. Sahabat Ahinafillah, terkait tentang kurban bukan sekedar hewan, kita akan melihat bagaimana kurban itu diartikan secara harfiah. Di mana kurban itu berasal dari bahasa Arab, qoriba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Relate-nya antara judul dengan arti secara harfiah ini betapa luas arti kurban itu secara maknawi. Secara harfiah pun sudah kita bisa lihat ya, secara implisit ini perlu kita breakdown sejauh mana arti kurban ini dalam kehidupan kita. Bagi warga Bandung dan sekitarnya, khususnya Jawa Barat, yang belum bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kemarin, masih ada 3 hari ya, hari ini, esok dan lusa, di mana sahabat dan keluarga kita hari ini sudah berada di Mina sedang melaksanakan ibadah ke Jamarot Mina di mabit di Mina. Kita doakan semoga seluruh jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia dalam keadaan sehat walafiat, mampu melaksanakan hal yang wajib, sunnah maupun kegiatan-kegiatan amal solih yang dapat dilakukan secara kemampuan pribadi masing-masing. Dan pulang ke tanah air dalam keadaan selamat membawa titel haji mabrur atau mabrurah. Terkait tentang arti kurban tadi secara harfiah sudah kita simak dari salah satu pendapat. Adapun menurut para ulama yang lain, betapa luasnya arti kurban ini dalam kontekstual Islam, saya ambil beberapa pendapat, di antaranya berdasarkan literatur fikih klasik mengatakan bahwa para ulama menekankan bahwa kurban itu artinya taqarrub. Makna dasar kurban adalah segala bentuk amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri. Apa yang kita lakukan, yaitu amal, semua amal itu bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu juga kurban. Kalau begitu, berada dalam start up niat. Jadi untuk apa amal ini dilakukan? Apakah hanya untuk validasi, meminta validasi, atau hanya untuk sebuah aksiologi adanya penghargaan, adanya penglihatan, adanya apresiasi, atau lillah karena Allah? Maka perlu kita luruskan terkait tentang amal yang kita lakukan, bagaimana supaya terconnecting kepada Allah melalui niat yang lurus. Yang kedua, bahwa pengertian kurban itu menurut ulama yang lain, di antaranya ulama Syafi'iyah, kurban itu artinya udhiyah. Nah, merujuk kepada hewan yang disembelih, yang dikurbankan di waktu duha pada hari raya Idul Adha. Tuh. Nah, ini sudah mengerucut ya ke dalam arti secara syariat. Pendapat yang lain dikatakan bahwa kurban itu adalah kepatuhan mutlak dari seorang hamba kepada sang holik. Ini mengaitkan bagaimana esensi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bahwa penyerahan diri dari kedua insan antara ayah dan anak ini adalah penyerahan diri secara total apa yang dicintai oleh ayah, yaitu anak, dan apa yang dihormati anak pada ayahnya itu adalah bukan karena relasi kekuasaan antara ayah dan anak atau anak dengan ayah, tapi betul-betul relasi karena hubungan vertikal seorang hamba dengan sang pencipta atau sang holik. Nah, secara syariat saya ambil salah satu pengertian bahwa kurban itu didefinisikan sebagai penyembelihan hewan, yaitu hewan ternak tertentu, ya apakah itu unta, sapi, kambing atau kibas ya, yang dilakukan pada hari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah yang kemarin sudah kita sama-sama melakukan ya di beberapa titik pelaksanaan penyembelihan hewan kurban hingga nanti hari tasyrik ya. 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Masih ada kesempatan waktu bagi para bapak dan ibu, sahabat-sahabat dimanapun yang belum kemarin sempat melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka mari kita sama-sama untuk saling memotivasi di antara keluarga. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya kepada Rasulullah yang jadi pedoman buat kita, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi sholat dan kurban seperti terpisah. Dalam aktivitas sholat itu berbeda, dalam aktivitas secara fisik kurban itu juga berbeda. Namun kembali lagi bahwa niat antara sholat dengan kurban itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, itu karena Tuhanmu. Salli li rabbika wanhar. Jadi li rabbiknya, baik sholat maupun kurban itu bagaimana caranya, harus li rabbik, harus karena Tuhan, karena Allah. Hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada bulan Dzulhijjah, di mana kemarin kita sudah sama-sama bisa melaksanakan ibadah saum, Tarwiyah dan Arafah, dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah melaksanakan saum sunnah dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, semoga menjadi kafarat buat kita terhadap dosa-dosa kita yang mungkin belum sempat tertaubati atau lupa tertaubati atau sudah tertaubati tapi belum diterima oleh Allah, dalam tanda kutip belum memenuhi syarat sampai sempurnanya taubat itu yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas saum kita mendapatkan pahala berlimpah untuk mengimbangi segala bentuk dosa kesalahan kita yang telah dilakukan di masa lalu. Terkait tentang apa sih bentuk bahwa bukan hanya hewan yang menjadi bentuk kurban kita kepada Allah, kan tadi segala amal apapun itu yang dikonektingkan atau yang disambungkan keterhubungannya antara kita dengan Sang Holik, itulah disebut dengan kurban. Bagaimana menggabungkan kurban ini bukan hanya ujian niat ya, karena di luar sana banyak sekali orang berkurban, punten, panginten, ada yang masih belum meluruskan niatnya karena ingin, aduh gak enak ya kalau gak kurban, saya ini kan pengurus DKM atau saya ini ketua DKM, kalau gak kurban kayaknya gimana ya. Ya mungkin untuk tombol pertama gak masalah, stimulan itu ada, karena secara manusiawi sah-sah saja orang akan melakukan ibadah karena terstimulan dari rasa malu. Yang kedua, oh merasa malu ini saya akan tutupi dengan malu kepada Allah. Kalau saya hanya malu dari rekan-rekan satu pengurus DKM, maka tidak ada nilainya. Tapi ketika saya malu kepada Allah, maka Allah ada kontribusi dan komitmen Allah untuk membalas dari setiap butir bulu dari domba atau dari sapi atau unta yang kita kurbankan, kemudian aliran darahnya akan menjadikan saksi. Karena tadi di dalam Al-Quran pun bahwa setiap umat kami mensyariatkan untuk berkurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak. Jadi binatangnya kambing, unta, kerbau mungkin ya, yang di beberapa daerah tertentu yang memiliki ternaknya adalah kerbau ya, yang sederivasi dengan unta atau sapi. Itu karena bukan karena jenis ternaknya tapi jenis niatnya. Maka kurban itu adalah ujian niat, bukan ujian dompet ya. Karena memang harga kambing, harga sapi itu cukup luar biasa ya, kompetitif ya. Apalagi memang yang sapinya besar, kambingnya gemuk, sehat secara fisik, tentu nilai value-nya harga hewan tersebut menguji dompet, tapi bukan hanya menguji dompet ya, menguji niat. Apakah niat karena manusia atau niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kurban bukan hanya sekedar hewan. Bagaimana ketika kurban itu dilaksanakan sebagai personaliti kewajiban kita, meskipun mengatakan para ulama bahwa ini sebagai sunnah muakkadah, dan bagi yang mampu dan memiliki harta pada hari raya Idul Adha, maka disunahkan yang mendekati kepada, diharuskan kan gitu kan. Nah, jadi kita belajar sekolah empati bagaimana memetakan keadilan sosial di masyarakat dengan pendistribusian daging kurban. Nah, ini juga menjadi analisa kritis ya kepada para panitia penyelenggara. Jadi jangan sampai ada tetangga kita, warga kita yang belum mendapatkan haknya tapi panitia udah dapat duluan dengan porsi yang sangat banyak kan gitu. Karena ini kan kembali kepada niat. Yang kedua, kita sedang latihan sekolah empati. Ya kan, bagaimana kita merasakan kepada para tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita yang selama ini susah mengakses daging karena tingginya harga daging di pasaran. Kemudian hari raya Idul Adha ini sebagai momen tahunan, setahun sekali ya kita berbagi. Maka kepada para mudhohi yang mungkin hari ini di kulkasnya masih menumpuk daging, coba tengok kiri kanan, mungkin ada tetangga kerabat yang bisa jadi tidak terakses ya dengan adanya pendistribusian hewan kurban. Dan yang terakhir, bagi kurban ini sebagai kurban ini adalah sebagai apa ya namanya, melepas kemelekatan. Jadi kemelekatan kita yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, tidak hanya menyembelih hewan, beliau bersedia mengorbankan seorang anaknya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita melepaskan pelekatan harta dengan diri kita? Kan kita tidak mungkin ya dengan begitu mudah mencari nafkah, uang dan harta kemudian terkumpul tiba-tiba dengan secara tidak ada kontribusi yang kembali kepada kita, harus mengeluarkan uang membeli hewan ternak untuk dikurbankan. Kan ini adalah melatih sesuatu yang melekat pada kita dilepaskan, bukan hanya harta, jabatan, pangkat, kedudukan, bahkan hal yang sekarang ada nempel di badan kita pun rela dilepaskan, baik berupa hibah maupun sedekah kepada pihak lain, dan bahkan nyawa yang ada dalam tubuh kita pun harus rela dilepaskan. Itu Teh Widya, mudah-mudahan jadi stimulan ya buat sahabat-sahabat dan para ayahanda kita, Aki Gazi, Pak Ahmad Irwan ya, kemudian Ibu Retno, Tuti, Teh Tia ya kan. Semoga sehat semuanya. Hatur nuhun.
0: Iya, itu dia tadi tausiah dan paparan yang disampaikan oleh ustazah kita kali ini berkaitan dengan kurban bukan sekedar hewan begitu. Ini kembali pada niatan kita. Kalau termotivasi dari hal kayaknya orang lain udah pada kurban tapi kita belum gitu ya. Kayaknya itu bukan hal ya, maksud termotivasi mah bisa lewat mana aja yeah, begitu ustazah ya. Dari jalan mana Allah yang maha membolak-balikan hati kita adalah Allah ya. Kalau misalnya memang rezekinya ada, kenapa enggak, tidak begitu? Karena menjadi hal yang wajib ketika memang kita memiliki rezeki yang berlebih untuk berkurban begitu, melihat sekeliling kita dan lain hal sebagainya. Kami persilahkan Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, juga melalui line WhatsApp, juga WA call kami di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
3: Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung di sesi tanya jawab kali ini, Ustazah, kita sudah terhubung dengan Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Teh Widi ya.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum Ibu Ustazah.
3: Waalaikumsalam Pak Khobir, Damang.
2: Alhamdulillah Pangesto, Sabang Suona.
3: Alhamdulillah.
2: Bu Sada, hatur punten abdi ya bade tumaros. Yang ada beberapa hal barangkali. Yang pertama, memang kita berusaha kalau udah yang mapan lah untuk melaksanakan hewan kurban. Insya Allah ya, kalau diprogramkan itu bisa terlaksana setiap tahun. Yang kedua, apa alasan hewan kuda itu tidak dipakai untuk berkurban? Tuh, sampai saat ini saya belum mendapatkan yang kejelasan itu ya. Padahal kuda itu kan badannya juga besar gitu dibandingkan dengan domba. Tuh, kemudian yang ketiganya, bolehkah kita menolak ya? Karena kita sebagai panitia hewan kurban, itu ada yang menitipkan hewan kurban domba ya, untuk diurus, dipelihara, didistribusikan dagingnya gitu. Tapi dia sendiri mintanya cukup banyak gitu, melebihi dari yang lain gitu ya. Minta kepalanya, kakinya, ya hatinya ya gitu. Kemudian gantingannya. Kemudian ada salah seorang staf panitia, udah aja aku sendiri aja gitu. Nah ini tapi bagi saya nggak apa-apa karena itu ada merupakan amal. Hatur nuhun Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada tiga ini. Sambil kita menanti penelpon yang lain, kita akan tanggapi dulu pertanyaan dari Pak Khobir. Tapi yang pertama ini nggak tercatat nih Pak Khobir.
3: Oke, nggak apa-apa Teh Widya.
1: Iya.
3: Ternun Teh Widi, subhanallah. Ya, Pak Khobir ini selalu manco nih Teh Widya setiap saya siaran ya.
1: Betul.
3: Sepertinya dari seluruh.
1: Tapi seluruh Bu Ustazah, ini sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Khobir, ada Pak Ahmad Irwan sudah masuk, sekalian saja gitu kita terima ya.
3: Boleh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasep saheab.
1: Kasep saheab di Garut ya.
4: Assalamualaikum Ibu Hajah atau Ibu Ustadzah ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Masih hari Idul Kurban karena sekarang masih ada hari Pasrik ya Bu ya. Begini Bu, saya juga kan ikut berkurban kan, bergabung itu kan. Tapi bukan daerah saya sendiri itu kan. Tapi daerah lain, Bandung aja, daerah Bandung Selatan. Yang awalnya sepakat dengan dia itu kan. Kenapa demikian? Keseharusnya kan kata Pak Ustadz Asep juga harus dari sini, tapi kan niatan ibadah bergabung itu kan dengan cara menyicil lah gitu kan, istilah kesepakatan dengan dia dengan ada maksud tertentu. Memang niatnya ibadah Bu, ibadah aja, tapi di selain ibadah ada tujuan, tapi tujuan yang positif bukan tujuan yang negatif kan, seperti itu. Saya begini aja lah, pernah diceritakan saya punya hubungan dengan seseorang, orang-orang sana itu kan,
1: orang sana.
4: Tapi dia mau, aku juga, tapi anaknya masih tegang, tidak boleh ibunya punya suami lagi dengan alasan-alasan tertentu. Nah, dengan hasil kesepakatan dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia menjadi luluh hatinya itu kan, supaya mengizinkan tetap berdoa kepada Allah, misalkan mudah-mudahan dilakukan. Alhamdulillah lampu kuning keluar Bu. Nah di sini apa yang saya tanyakan, apakah memang itu karena doa atau memang karena dia niatnya ibadah dengan fokus dengan baik, sebenarnya gimana dengan kalau toh tidak tercapai keinginan tujuan tertentu, biarin aja niatnya ibadah, tidak akan kecewa. Tapi sekarang alhamdulillah lampu kuning sudah keluar. Nah, yang misalnya kan apakah termasuk baik tidak, secara hukum dibenarkan tidak, secara hukum memang tujuan, kalau toh ini tujuan ibadah tujuan ibadah, tapi ada tujuan-tujuan paling tertentu. Tapi lampu kuning sudah keluar. Nah, bagaimana menurut Ibu Tada? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perizinan atas kurban yang dilaksanakan bersama-sama sudah keluar lampu kuning. Kita akan menanggapi. Tinggal nunggu lampu hijau ya, Pak Ahmad. Kita nanti berdoa kita sama-sama.
5: Pakai kebaya ya.
1: Itu dia. Kita tanggapi saja terlebih dahulu, Bu Ustazah. Ini pertanyaan dari Pak Khobir terlebih dahulu ya.
5: Ya, dengan Pak Ahmad Irwan Ternohon, Pak Khobir dan Pak Ahmad Irwan ya, selalu manco di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung ya. Masya Allah, semoga jadi amal saleh dan seluruh sahabat dimanapun berada. Kuda tidak disyariatkan, seperti hanya subuh, kenapa harus 2 rakaat? Coba subuhnya 5 gitu atau 4 yang masih semangat ya kan. Itu satu. Selagi tidak ada dalil yang membolehkan, maka kita tidak boleh lakukan. Kecuali ada dalil yang membolehkan, maka is okay. Itulah fleksibilitasnya fikih Islam ya. Jadi tidak kaku tapi mampu menjawab tantangan zaman. Mana yang resistensi, mana dinegosiasi, secara fikih tentu ada aturan main. Yang kedua, terkait bagaimana ketika menolak hewan kurban. Maksudnya kita titipkan, yang saya tangkap mungkin ya, kita titipkan hewan kurban ke pendistribusian, tapi kita tidak mau mengambil dari jatah mudohi, hak kita sebagai mudohi. Atau yang keduanya, yang dimaksud oleh Bapak Khobir itu, apakah memang ada mudohi atau orang yang berkurban tapi segala dipenta,
1: nah,
5: gitu
1: kan. Kayaknya yang kedua ini. Pokoknya minta nyuhunkeun mastakana sampeanana buntutna peujitna. Mastaka domba.
5: Meni santun.
1: Santun sekali ya sama. Yeah. Abi mah nyuhunkeun huluna anuna-anunan, ah sok we ku nyalira atuh pencit. Akhirnya memutuskan begitu nih panitia kurban.
5: Iya, kan jadi kan begini ya. Kembali kepada niat. Oh, kita kan lagi sekolah niat dan sekolah relasi sosial. Kalau memang kita beli hewan kurban untuk dikonsumsi, enggak usah kurban ya, beli saja di pasar, uang 3 juta atau 4 juta pasti dapat banyak ya. Nah, gitu. Tapi kan setiap orang motifnya berbeda-beda dan setiap orang memiliki karakteristik berbeda-beda. Kita doakan bagi yang mungkin masyarakat, teman-teman kita yang belum paham secara fikih bahwa kita tidak boleh lebih daripada sepertiga sejumlah daging yang dihasilkan dari hewan tersebut, ya kan? Ya kan, itu udah paling banyak. Bahkan bagi bagi para mudohi yang sudah saya terima Pak, ini jatah bagian saya, tapi saya akan distribusikan lagi kepada yang apa-apa. Terima dulu dan nanti kita akan bisa rencah, kita bagikan kepada tetangga-tetangga yang belum mendapatkan atau kerabat yang dekat maupun yang jauh ya kan. Atau tapi mungkin kalau melebihi porsinya ya sah-sah saja, cuma kan khawatir jadi nilai niatnya akan bergeser ya Teh Widi.
1: Betul, lebih baik lagi ketika kita terima yang menjadi sepertiga bagian kita kemudian dipasak pakai botram, itu lebih seru lagi kayaknya Bu Sasa.
5: Iya, dia kan bisa undang ke banyak orang ya. Jadi sebetulnya hewan kurban yang kita sembelih itu bukan berarti enggak boleh. Kata para ulama, silakan, ada hak Anda, ada keluarga Anda, dan bahkan ada punya tetangga ya kan. Tetangga depan, kiri, kanan, hak Anda sebagai

0: bagaimana sebaiknya atau seharusnya seorang mudohi atau yang berkurban itu ya haknya sampai di mana gitu kan. Terus kemudian apakah boleh minta kepala saja? Ya boleh kalau memang itu yang diminta, tapi ya mah kepala diminta,
1: Pundak,
0: suku
1: lutut,
0: dipenta.
1: kaki. Jadi kepala, pundak, lutut, kaki. Aduh, semuanya
0: Oke
1: diminta.
0: ya, semuanya ya, kan kita sedang belajar berelasi sosial ya. Terus yang kedua ya Pak Ahmad Irwan ya, betul kemarin saya simak di siaran hari Sabtu atau hari apa ya di pekan lalu terkait tentang ini. Jadi ketika ibadah itu kan berada pada pijakan awal, yaitu niat, apapun aktivitas. Yang kedua, kita sebagai orang yang melihat perbuatan orang lain jangan menjudgment, karena bisa jadi perbuatannya seperti ria, tapi padahal ia tidak. Sebetulnya ia ingin berkurban, tapi ada punya niat lain. Dalam artinya manfaat dari sedekah tersebut hasilnya apa? Tadi kan saya menyimak pertanyaan Pak Ahmad Irwan, saya ibadah Bu, lillah, karena saya ingin bersedekah, ini ingin melakukan kurban. Itu udah betul ya niatnya di awal. Kemudian hasil dari niat ini dilaksanakanlah dengan membeli hewan dengan hartanya sendiri, disembelihlah, kan jadi ibadah takarub kepada Allah. Kalaupun hasil sedekah itu nanti doanya diijabah dan dikabul, itu adalah kemanfaatan balasan Allah di dunia, apalagi di akhirat. Jadi sah-sah saja. Cuma jangan sampai kita menjadi sandaran utama ketika kurban ingin dipuji oleh mertua, ya kan? Ingin dipuji oleh calon menantu atau ingin dipuji calon istri atau calon suami. Khawatir setan menggoda, akhirnya tidak dapat nilai ibadah di hadapan Sang Kuasa.
1: Nauzubillah.
0: Atuh nuhun, mudah-mudahannya. Jadi udah ada sinyal lampu kuning, tinggal satu strip lagi mau lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Kade Teh Widi sarang abi teka ngilap kadi ulem kabaya paranto saya ogi.
1: Kabaya nunggu sebagian seragam. Baik. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan. Ada juga pendengar kita yang bertanya melalui line WhatsApp. Ada Aki Gazi. Ustazah ini Bu Ustazah, assalamualaikum. Aki Gazi bertanya, apa yang harus diambil sebagai tarbiyah, baik dilihat dari segi wujud hewan kurban itu sendiri maupun dari rahasia Allah yang tersembunyi dari pelaksanaan kurban tersebut, dan sejauh mana kebolehan makan daging kurban bagi para pini sepuh yang sudah rentan dengan penyakit, katanya Ustazah. Dan ini bagaimana mengkonsumsinya menurut petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon tausiahnya Bu Ustazah. Aki Gazi.
0: Aki Gazi, atur nuhun Aki, sehat selalu damang ya. Mudah-mudahan seluruh sahabat dan orang tua kita yang selalu hadir di Mutiara Pagi RRI Bandung, Allah jaga panjang umurnya, sehat lahir batinnya, mudahkan segala urusannya, dan diberikan istiqomah dalam menjaga kesehatannya karena lillah. Mudah-mudahan Allah kabul ya. Terkait tentang apa sih hikmah yang bisa diambil, bukan hanya wujud hewannya tapi makna secara implisit ya, artinya makna yang tersembunyi dari penyembelihan hewan kurban itu. Hewan itu hanya sekedar hewan, dengan kita posisinya sama karena itu makhluk, cuma beda karakter, dia hewan, kita manusia. Tapi ketika relate, kita sebagai manusia memiliki kuasa penuh terhadap hewan. Jika hewan itu menjadi harta kita, maka ada kewajiban kita dari harta tersebut untuk menyembelih hewan hewan kurban tersebut. Atau di sisi lain, ketika kita menjadi peternak sudah melebihi batas nisab zakat, maka juga harus dilepaskan dengan zakat. Kan ini latihan melepaskan yang melekat ya kan. Harta itu, uang itu sesuatu yang melekat. Kehilangan 100 ribu aja orang udah panik. Nah, sekarang harus kehilangan 7 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta untuk beli sapi satu keluarga misalnya. Itu bukan hal yang mudah kalau kita tidak ada kedalaman iman. Ada intinya bagaimana kita menurunkan ego terhadap kekuasaan terhadap harta yang oke, kita yang cari, kita yang mengumpulkan, kita yang lelah, kemudian terkumpul menjadi sebuah aset. Tiba saatnya di bulan Dzulhijjah kita harus lepaskan kan itu. Nah, itu jadi melatih bagaimana kita berkuasa penuh atau naunya kekerewek gitu karena harta gitu kan, sehingga Allah mentarbiah kita dalam setiap tahun untuk berkurban. Seandainya tidak ada perintah berkurban oleh Allah, yakin berpotensi manusia untuk akan hidup mementingkan dirinya sendiri. ini salah satu momen terbesar.

0: besar Allah mentarbiah kita bukan hanya dengan sholat tapi dengan kurban. Kan tadi sholat dan kurban ini adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga niatnya juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang sangat terbesar adalah kita melatih melepaskan kelekatan, yang kedua untuk menurunkan keserakahan kita terhadap harta dunia. Tentunya hikmah yang ketiga, kita mengharapkan kepada Allah balasan yang luar biasa untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Salah satu fakta keselamatan di dunia diantaranya ada sinyal-sinyal yang baik dari calon istri, itu kan pahala Allah yang diberikan di dunia manfaatnya. Kemudian hikmah yang terakhir, nanti di akhirat kita akan diberikan balasan yang berlimpah asal kembali dari startupnya adalah dari niat kita yang tulus lillah atau lirobik. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsi yang udah pindah sepuh ya, kembali kepada syariat kita. Pertama, kita mengkonsumsi itu dari harta yang halal, halalan. Yang kedua, thayyiban. Nah, thayyib itu pertama tidak terkontaminasi bakteri, kemudian disahkan berdasarkan ahli bahwa ini adalah syarat layak dikonsumsi. Yang ketiga, tentunya kita yakin dengan doa bahwa kita makan ini tidak akan timbul reaksi terhadap sesuatu yang mengkhawatirkan terhadap badan dan fisik kita. Tapi tentunya kan ada porsi ya, di mana sebaik-baik amal itu adalah satu yang pertengahan. Banyak tinggal boleh bahkan menimbulkan impact ya, atau enggak sama sekali, tubuh juga butuh protein gitu kan. Nah gitu kan, bagaimana cara memasaknya, banyak hal. Pada zaman Rasulullah kan ada yang direbus, ada yang dibakar, ya tergantung bagaimana momennya. Tapi kalau saya melihat bagaimana makanan ini bisa sehat, pertama asal usulnya, yang kedua on prosesnya, yang ketiga kita kembalikan kepada Allah dengan doa. Maka ketika doa kan ada para ulama memberikan contoh nih, Teh Widi, mau makan ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tidak berhenti sampai di situ. Allahumma iya rabbighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Waghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Itu mengatakan bahwa apa yang kita makan bukan rezeki kita. Bisa jadi kita hari ini makan karena doa orang tua. Hari ini kita makan karena doa kaum muslimin. Kan itu ada para ulama yang memberikan etika makan itu dengan gedebuk-gedebuk buru-buru. Jadi ternyata ada yang harus dilanjutkan ya gitu kan. Ini kan para ulama memberikan edukasi kepada kita betapa pentingnya kita menikmati rezeki dari Allah. Tapi jangan lupa, bukan hanya sampai di diri kita itu karena usaha kita, tapi ada usaha-usaha sebelumnya dari orang tua kita, tetangga kita, dari sahabat-sahabat kita, yang akhirnya rezeki itu sampai ke depan kita yang siap santap untuk kita ya.
1: Baik, sudah.
0: Hebat ya Teh Widi, Islam itu mengatur hal-hal yang sangat detail.
1: Baik, sudah terjawab ya Aki Gazi pertanyaannya. Kemudian ada Pak Kasmo ini di Subang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya saya menghibur Pak Kasmo. Mendengar RRI tiap pagi. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam Ayah Kasmo.
2: Iya, alhamdulillah Pak Kasmo menuju sehat lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Kemarin belum puasa, punya penyakit, dirawat di rumah sakit, siloam pun cerita. Jadi sekarang belum sukses itu ngotok bulan Ramadan. Iya, sekarang mau tanya masalah kurban. Masalah kurban, ada orang yang ikut bekerja menyembelih kambing, sapi. Tapi dia tujuannya misah-misahkan sedang kerja itu mengolah daging. Jadi bagaimana ini panitianya gitu?
1: Memisah-misahkan?
2: Ada ini, buat saya gitu. Oh. Itu di belakang. Jadi duh, barang yang paling takut saya melihatnya gitu, mendengarnya. Jadi ikut kerja nyembelih, dianya misah-misahkan gitu lah gitu. Bagaimana hukumnya? caranya Bu Ustazah. Segitu aja Neng Krisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Kasmo mungkin dijawab singkat saja karena ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp juga Bu Ustazah, silakan.
0: Jadi memang ujian dalam ibadah kurban itu bukan hanya muntohi, tapi panitia nih. Apakah karena memang panitia ini karena lillah, tapi atau karena dunia? Karena ingin dapat kulona, cokorna, atau mungkin kadutnya?
1: Nah, itu.
0: Ya walau alam. Tapi kan itu adalah satu unit atau satu hewan kurban itu kan sedang dalam proses ibadah. Maka semua proses itu harus dilalui melalui syariat ibadah. Seseorang mudohi melepaskan hewan kurban ke panitia karena yakin panitia bisa amanah. Nah, syarat-syarat kita menjadi panitia adalah amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Kalau sekarang misalnya mudohi udah gak percaya lagi sama panitia, berarti di sini ada peluang dosa. Termasuk tadi misah-misahin tanpa ada, maaf ya, tanpa ada keridoan dari mudohi. Pak Abi nyanak hulu sapi anu keluarga bapak kenging kan seperti itu, karena ini kan relate-nya hablum minallah. Ya mungkin sebagai tetangga ketika dimintain oleh tetangga nggak mungkin lah nggak dikasih, tapi ketika tidak diizinkan apalagi yang pemiliknya tidak tahu mungkin udah pulang ke rumah kan, antara urusan yang bersangkutan dengan sang kolik. Nah, ini khawatir berpotensi ada dosa, sudah jadi panitia, capek, idealnya dapat pahala karena mengurus titipan dari para mudohi yang akan beribadah, tetapi melakukan potensi dosa, kan akhirnya rugi. Udah jadi panitia, kemudian ada potensi dosa, padahal ini momen ibadah. Jadi kepada para panitia dimanapun, kita tidak boleh menjudgment ya kepada siapa yang melihat fakta atau fenomena kayak ini, tapi perlu ditanyakan atau apakah memang yang bersangkutan misah-misah gitu diminta oleh keluarga mudohi, atau dipisah-pisahkan memang nanti akan dibagikan kembali, atau dipisah-pisahkan untuk keamanan. Jadi mohon untuk tabayun supaya kita tidak berbuat zolim ya pada diri kita maupun pada diri orang lain, karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan pelaku atau apa yang dilakukan oleh aktor ini, motifnya apa, apakah misah-misahan itu mau dibawa ke rumah dikonsumsi oleh sendiri atau dijual tanpa sepengetahuan dan kesepakatan antara panitia dengan mudohi atau apa. Itu wajib banget. Jadi wajib ditanyakan dan perlu diruskan nanti ketua DKM ambil ustadz sebagai yang fokus dan paham terhadap hal ini sebagai proses edukasi. Jangan dibiarkan, kan itu keluarga kita, keluarga muslim yang patut kita selamatkan. Bukan kita yang soleh, tapi kita solehnya barengan ya.
1: Jangan sendiri-sendiri
0: soleh. Betul, jangan sendirian, jadi solehnya berjamaah. Kan ketika soleh berjamaah kita ada nilai MLM amal. Semakin kita melakukan kebaikan pada siapapun dan semakin melebar networkingnya ini, maka akan potensi bertambahnya aset kita semakin bertumpuk. Jadi kalau soleh jangan sendirian, tapi harus bertemanan dan banyakkan.
1: Itu dia.
0: Mungkin itu ya. Ada
1: baik,
0: lagi?
1: Sudah terjawab. Ada satu pertanyaan mungkin juga dijawab singkat jadi dari Ibu Retno. Apa beda kurban? Apa beda kurban dengan korban dalam istilah yang dikaitkan dengan syariat?
0: Betul,
1: Ustazah.
0: Baik, kan tadi kalau kurban itu secara harfiah berasal dari bahasa Arab. Jadi koriba itu kan mendekat atau mendekat mirip pada Allah. Tapi kalau korban itu kan diserap oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korban itu ya memang berkorban. Kalau secara makna berkorban itu merelakan, memberikan sebagai bentuk perjuangan, sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk komitmen, apapun itu relasinya, suami dengan istri, relasi zawaj, hubungan suami istri harus ada yang dikorbankan. Pertama egonya, yang kedua mengorbankan harus saling ma'ruf. Contoh nih ya, dalam relasi suami istri, dalam relasi antara pimpinan dengan bawahan, seorang bawahan harus rela berkorban diatur oleh manajer. Itu kan pengorbanan. Setiap bentuk pengorbanan belum tentu jadi kurban. Karena aku mah sebagai bawahan taatnya karena sieun. kepada pimpinan, bukan karena saya ini sebagai bawahan harus kewajiban taat kepada pimpinan. Selagi pimpinan menyuruh pada kebenaran, kenapa saya enggak harus taat? Berarti kan relate-nya kepada Allah. Tapi kalau saya mesian, saya mah asal Bapak senang, weh. Nah ini kan akhirnya, maaf, setiap bentuk pengorbanan atau dari berasal dari kata korban, korban juga dari subjektivitasnya kepolisian, korban itu adalah seseorang yang terdampak dari perbuatan orang lain. Misalnya korban trafficking, korban penipuan, banyak hal ya, tergantung korban, kata korban ini berdampingan dengan kata hubung atau kata keterangan yang lainnya. Tapi kalau kurban itu betul-betul, kurban itu pure, ini adalah syariah. Kalau lurus niatnya maka jadi ibadah, tapi kalau niatnya tidak lurus maka akan jadi mudharat, akan maksiat ya bagi kita, nauzubillahi min dzalik. Jadi sangat beda antara kurban dengan kurban.
1: Artinya segala
0: memang
1: sesuatu.
0: Lidah orang Indonesia bertulang. Gini Teh Widi, iya kadang gini ya, korban tuh ya, padahal yang itu adalah kurban dari huruf ko, ya. Ko ro ba, ya kalau korban dari huruf k o r b a n.
1: Jelas beda artinya Ustazah ya.
0: Beda arti, beda
1: beda makna aja
0: ya, ya, beda makna dan beda tujuan pada akhirnya.
1: Baik, jadi
0: tapi ketika kita berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi kurban. Nah, tapi tidak setiap korban atau pengorbanan akan menjadi korub ilallah. Tapi kalau kurban, udah otomatis ada yang dikorbankan. Orang berkorban yang dikorbankan, misalnya apa? Harta, uang, tenaga, pikiran, banyak hal yang dikorbankan.
1: Sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Retno. Kami juga menyapa pendengar Retno yang sudah menyimak siaran kami melalui WhatsApp. Ada Teh Tiawati di Sumedang, ada Kang Sahroni di Cikaum, ada Kang Dadan Kurdiana juga. Hatur nuhun, sehat selalu Pak Wawan Setiawan. Juga menyapa pendengar yang menyimak siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Bandung Live, ada Ibu Kurnia, Aki Gazi. Jadi Aki Gazi ini YouTube-nya jalan, radionya hurung begitu. WhatsApp-nya juga
0: mantap.
1: WhatsApp-nya juga standby aktif. Begitu ya. Ada Pak Nur Sodik, Bu Santi Supandi juga, Ibu Retno yang selalu menyimak siaran kami. Hatur nuhun, semoga selalu diberikan nikmat sehat untuk terus bisa menggali ilmu agama jauh lebih baik, lebih banyak setiap harinya. Kita sampai pada kesimpulan Ustazah di kesempatan pagi hari baik. Ini
0: terima kasih kami sampaikan kepada ayah-ayah dan ibu yang tadi disebutkan oleh Teh Widi ya, Aki Gazi, Bapak Mabir, Pak Kasmo, Pak Ahmad Irwan, Ibu Retno, Teh Tiawati, kemudian Pak Saroni, Pak Deden, Pak Wawan, ya, Pak Ibu Kurnia ya, dan sebagainya. Terima kasih. Kembali kepada kesimpulan bahwa mari kita niatkan kurban itu karena Allah, bukan karena tren atau gengsi. Yang kedua, bagaimana kita melibatkan keluarga jauh-jauh hari terkait tentang edukasi kurban yang selalu hadir setiap tahun. Yang ketiganya, bahwa ketika kita masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, bagaimana kita memaksa diri kita untuk tidak hidup secara gaya hedon, tapi kita berempati secara sosial kepada keluarga terdekat, keluarga yang jauh, dan tetangga dekat maupun yang jauh. Artinya tingkatkan care kita kepada keluarga dan sahabat dan tetangga. Nah itu aslinya, mudah-mudahan kita ke depan ketemu lagi dengan Dzulhijjah. Semoga Teh Widi, Teh Gina, dan seluruh direktur pelaksana RRI panjang umur kita, amin, terus ya mengudara ya, dan sahabat-sahabat kita pendengar Mutiara Pagi pun sehat walafiat. Hatur nuhun, ada hapunten samudaya kelepatan, mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan, baik penjelasan yang kurang berkenan atau fakta-fakta yang saya angkat tidak begitu diizinkan. Semoga bukan bermaksud untuk menyakiti, tapi sedang berbicara tentang fakta dan fenomena yang terjadi di dunia sosial kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Besok kita ketemu lagi dengan tema dan pemandu yang berbeda tentunya mungkin mudah-mudahan. Teh Widya hatur nuwun, Teh Gina, barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRNet program Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, Pro 1 RRI Bandung. Saya akhiri program Mutiara Pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pelaksanaan sholat di Kota Bandung menyebar di semua kelurahan. Sejauh ini alhamdulillah semuanya lancar, cuaca juga baik. Memang kalau untuk Pemkot dipusatkannya di
2: nanti sebagai lembaga penerima sana. Kedua, memang kebetulan kopi di Garut ini Pak amat sangat bagus di Jepang. Jadi beliau juga saya kirim sampel sana, dan memang bagus kopinya untuk sekarang Pak Nawai saya ini. Mau besok kita lihat kopi di sini dan memang ke selatan untuk lihat potensi itu Pak perikanan.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Wali Kota Bandung mengajak warga memperkuat semangat berkorban untuk Kota Bandung. Pemerintah Kabupaten Garut mendorong percepatan sertifikasi halal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Widya Perdani. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus melakukan roadshow konsolidasi dan verifikasi partai politik menjelang pemilu 2029. Kali ini kegiatan dilaksanakan di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda yang sebelumnya juga telah dilakukan ke sejumlah partai politik lain di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran jajaran KPU dan Kesbangpol disambut langsung oleh pengurus DPC Partai Demokrat KBB. Ketua KPU Bandung Barat, Rifki Ahmad Sulaiman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman sejak dini terkait tahapan dan syarat yang harus dipenuhi partai politik agar dapat menjadi peserta resmi pemilu 2029. Menurutnya, berbagai aspek penting yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi meliputi kelengkapan administrasi partai, validitas data anggota, struktur kepengurusan, keberadaan kantor sekretariat tetap, hingga keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Bandung Barat Agnes Virganti menekankan pentingnya menjaga iklim politik yang kondusif menjelang pesta demokrasi. Ia juga mengajak seluruh partai politik untuk aktif memberikan edukasi politik yang sehat dan mencerdaskan kepada masyarakat. Ketua DPC Partai Demokrat Bandung Barat RM Imam Tunggara menyampaikan apresiasinya atas kegiatan roadshow tersebut. Menurutnya, kegiatan kunjungan langsung ke sekretariat partai memberikan pemahaman lebih rinci mengenai kesiapan administrasi maupun organisasi dalam menghadapi pemilu 2029. Di momen Hari Raya Idul Adha 2026, Wali Kota Bandung mengajak warga memperkuat semangat berkurban untuk Kota Bandung. Ate Burhanuddin melaporkan.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Bandung berlangsung penuh khidmat dan rasa syukur. Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat berkorban demi kemajuan kota serta kesejahteraan warga. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan sejak awal tahun 2026 hingga saat ini Kota Bandung telah menerima banyak berkah dan kebahagiaan dalam berbagai bentuk. Karena itu, perayaan Idul Adha tahun ini menjadi momentum penting untuk bersyukur sekaligus mempererat solidaritas masyarakat. Farhan menjelaskan, pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung di seluruh kelurahan di Kota Bandung dan sejauh ini berjalan dengan aman serta lancar. Kondisi cuaca yang mendukung juga membuat masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman. Dikatakannya untuk tingkat pemerintah Kota Bandung, pelaksanaan salat Idul Adha dipusatkan di Masjid Al-Uqwah yang menjadi lokasi utama kegiatan pemerintah daerah bersama masyarakat. Meski suasana Idul Adha berlangsung penuh sukacita, ia mengingatkan bahwa Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan sosial yang memerlukan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
1: Insya Allah, refleksi Idul Adha kali ini dipenuhi dengan rasa syukur untuk Kota Bandung. Sejak Januari 2026 sampai hari ini, kita justru mendapatkan banyak sekali berkah yang telah kita terima dalam berbagai macam bentuk kebahagiaan. Namun tantangan masih sangat besar. Untuk itu mari bersama-sama kita kedepankan semangat berkorban untuk Kota Bandung, untuk warga Bandung, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi di masa-masa. Pelaksanaan sholat Idul Kota Bandung menyebar di semua kelurahan. Sejauh ini alhamdulillah semuanya lancar, cuaca juga baik. Memang kalau untuk Pemkot dipusatkannya di Masjid Al-Ukhuwah.
4: Menurutnya nilai pengorbanan yang terkandung dalam Idul Adha harus menjadi semangat bersama untuk terus membangun Kota Bandung menjadi lebih baik ke depannya. Pahlawan juga menyebut Idul Adha menjadi momentum refleksi bagi pemerintah maupun masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian, gotong royong, dan rasa kebersamaan.
3: Sebagian harga komoditi di pasar tradisional Cianjur ada yang mengalami penurunan dan juga ada yang stabil seperti harga telur ayam dari harga Rp28.000 turun menjadi Rp26.000. Berikut informasinya disampaikan Ian Sofyan.
5: Beberapa harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur sebagian stabil dan mengalami penurunan harga. Di antara harga yang mengalami penurunan dan stabil, menurut pedagang di pasar Induk Cianjur Sahril, harga komoditi yang mengalami penurunan harga telur ayam dari harga Rp28.000 turun menjadi Rp26.000 per kilogram.
6: Telur ayam turun?
5: Dari?
6: Dari nyampe 28, sekarang ngecer 26.
5: Oh, tadinya?
6: Tadinya 28.
5: Sekarang 26?
6: 26.
5: Udah lama turunnya?
6: Udah 3 harian lah, segituan.
5: Ia pun menambahkan, sedangkan untuk harga komoditi lainnya seperti kentang, masih di kisaran Rp16.000 per kilogram.
6: Masih stabil?
5: Masih stabil.
6: Masih stabil.
5: Seperti itu kentang?
6: Kentang masih 17-16.
5: 17-16?
6: Iya.
5: Bawang putih?
6: Bawang putih masih 30.
5: Sedangkan untuk harga kentang termasuk bawang putih belum ada kenaikan harga. Namun untuk stabilan harga, kata Sahril, biasanya satu minggu setelah Idul Adha. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut menjalin kerjasama internasional dengan Jepang untuk memasarkan produk unggulan dari mulai komoditas kopi hingga sektor perikanan dan kelautan. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
7: Di sela kunjungan kerja delegasi kota Shizuoka, Jepang di ruang pemengkang pendopo Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdushi Sakura Amin mewakili pemerintah daerah menyampaikan pertemuan tersebut fokus membahas potensi pengembangan kerjasama internasional di sejumlah sektor unggulan daerah, meliputi sektor pertanian dalam budidaya dan ekspor kopi Garut, sektor kelautan melalui pengembangan komoditas perikanan dan lobster, serta sektor ketenagakerjaan melalui implementasi program Satu Desa, Satu Migran. Ia menyampaikan pembahasan difokuskan pada upaya membangun kerjasama yang produktif dan saling menguntungkan antara masyarakat Garut dan Jepang. Pemerintah Kabupaten Garut menilai potensi komoditas lokal dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah dapat dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi internasional.
8: Kerjasama antara masyarakat Garut dengan masyarakat Jepang dari wakil daerah Tosang semoga terdepan digitalisasi sehingga dalam bidang pemanfaatan atau komoditi kopi, dan juga kita akan membantu tenaga terampil kita untuk bekerja di Jepang sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
7: Ia berharap semua potensi komoditi yang dimiliki Kabupaten Garut bisa dikerjasamakan dan direalisasikan. Selain itu bisa membantu tenaga terampil untuk bekerja di Jepang. Sementara itu perwakilan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Bitode Dadan Muhammad Arifin bersama Naosang selaku delegasi dari Jepang menyampaikan kunjungan kerjanya bertujuan mendukung pemerintah Kabupaten Garut dalam mensukseskan program Satu Desa Satu Migran. Ia menyampaikan pihaknya mengapresiasi kualitas kopi asal Garut yang dinilai memiliki reputasi baik di pasar Jepang.
2: Apa namanya, ada rekanan dari Jepang untuk bisa nanti sebagai lembaga penerima ke sana. Yang kedua memang kebetulan kopi di Garut ini Pak sangat-sangat bagus di Jepang. Jadi beliau juga saya kirim sampel, hasilnya ada memang bagus kopinya untuk sekarang Pak Nawai saya ini mau besok kita lihat kopi di sini dan memang ke selatan untuk lihat potensi itu Pak perikanan di daerah selatan.
7: Ia mengatakan delegasi Jepang dijadwalkan melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah potensi komoditas di Kabupaten Garut sebagai tindak lanjut penjajakan kerjasama tersebut. Dan ia berharap penjajakan itu dapat berkembang menjadi kerjasama jangka panjang yang berkelanjutan bersama pemerintah Kabupaten Garut, baik di sektor perdagangan komoditas maupun penyerapan tenaga kerja.
3: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan kredit usaha rakyat daerah bagi 7.000 UMKM yang ada. Kredit dengan bunga 0% tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
9: Guna terus menekan angka kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat, Pemkab Tasikmalaya resmi meluncurkan kredit tanpa bunga yang disebut-sebut merupakan kredit anti bank emo. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan kredit tanpa bunga ini diharapkan menjadi penyemangat bagi UMKM yang membutuhkan modal. Selain itu, dengan kredit ini diharapkan akan menggerakkan perekonomian masyarakat termasuk menjadi peluang bagi pelaku usaha baru untuk mengembangkan usahanya.
10: Dan ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat kecil, menambah peluang untuk wirausahawan baru dan tentu juga menjadi penyemangat untuk UMKM yang membutuhkan modal.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sumbari Alayubi menambahkan kredit tanpa bunga ini diluncurkan sebagai upaya pemerataan perekonomian masyarakat. Selain itu, langkah ini juga dilakukan sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dengan menambah pendapatan masyarakat. Sehingga dengan modal tanpa bunga ini, usaha yang dilakukan masyarakat akan berhasil dan mampu keluar dari jerat kemiskinan.
10: Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di lapisan masyarakat paling bawah. Ini sangat penting sekali karena kita punya misi untuk penanggulangan kemiskinan. Salah satu penanggulangan kemiskinan adalah menambah pendapatan. Dengan diberi modal usaha tanpa bunga, diharapkan mereka berhasil usahanya dan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk 7.000 keluarga, satu keluarga bisa 3 orang, sudah 21.000 kita diharapkan keluar dari zona.
9: Sementara itu, kredit tanpa bunga ini akan diluncurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah, yakni Bank Arta Galunggung serta Bank Arta Sukapura. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Keberagaman budaya bangsa, bahasa hingga latar belakang masyarakat menjadi tantangan Cirebon untuk menerapkan konsep Zero Waste. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
11: Yang ditawarkan oleh investor itu dia menggunakan PSEL, pembangkit sampah energi listrik.
12: Konsep Zero Waste di Kabupaten Cirebon dinilai masih menghadapi berbagai tantangan untuk diterapkan secara maksimal. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara maju yang telah menerapkan sistem pemilahan sampah secara terjadwal dan disiplin. Pemerhati sosial dan lingkungan sekaligus anggota kehormatan Clean Culture Community C3 Indonesia, Ajat Rajatullah mengatakan, sistem pengelolaan sampah seperti di negara maju masih sulit diterapkan di Indonesia. Menurutnya, keberagaman budaya, bahasa, hingga latar belakang pekerjaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran kolektif.
11: Belum punya dan sulit untuk diterapkan di kita. Karena kalau di sana itu bisa serempak ya, bisa kompak ya. Tapi kalau di kita kayaknya dengan ragam budaya, ragam bahasa, ragam pekerjaan dan sebagainya, kayaknya kita belum bisa untuk mengarah seperti Jepang. Sebetulnya masih jauh, terkecuali dibantu dengan teknologi modern. Salah satunya contohnya yang diupayakan oleh Pak Hendy itu, yang ditawarkan oleh investor itu, dia menggunakan PSEL, pembangkit sampah energi listrik. Dan ini nanti akan sinkron dengan harapannya Pak KDM ya, Pak Gubernur untuk Pemprov Jabar itu, bahwasannya kita ingin sekali sampah diubah menjadi tenaga listrik, salah satunya.
12: Lebih lanjut, Ajat mencontohkan salah satu teknologi yang ditawarkan investor yakni pembangkit sampah energi listrik atau PSEL. Teknologi tersebut diharapkan mampu mengubah sampah menjadi energi listrik sekaligus membantu mengurangi volume sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Selain menjadi energi listrik, sampah organik juga dinilai dapat dimanfaatkan sebagai media tanam pengganti pupuk. Menurut Ajat, pengelolaan sampah yang tepat dapat membuka peluang ekonomi sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di Kabupaten Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Pameran Kultura Persib yang bertempat di Grey Art Galeri Braga siap digelar pada bulan Juni mendatang. Dalam pameran tersebut juga akan dipamerkan patung Bojan Hodak dan 3 sosok Persib lainnya. Laporan Bilal Wibisono.
13: Pameran seni bertajuk Kultura Persib akan digelar di Grey Art Gallery Braga mulai 8 Juni hingga 10 September 2026 mendatang. Pameran tersebut menghadirkan berbagai karya seni, arsip hingga artefak yang merekam perjalanan budaya di sekitar Persib Bandung. Kurator Grey Art Gallery, Angga Atmadilaga mengatakan pameran itu mengangkat berbagai fenomena budaya yang lahir dan tumbuh bersama Persib. Pameran ini juga menonjolkan sisi kedekatan yang dimiliki para seniman dengan tim berjulukan Maung Bandung tersebut. Salah satu jenis karya yang dipamerkan dan menjadi sorotan dalam pameran ini adalah patung Bojan Hodak, yang merupakan mantan pelatih Persib yang membawa Persib juara Liga Indonesia secara 3 kali berturut-turut. Selain patung Bojan Hodak, terdapat juga 3 patung sosok Persib lainnya, yaitu 2 mantan pelatih, Indra Tohir dan Jajang Nurjaman, dan manajer serta komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Haji Umuh Muhtar.
14: Pameran ini kami, namanya itu Kultura Persib, jadi ini temanya itu ialah berbagai macam fenomena budaya yang menyertai Persib. Nah, fenomena budaya ini tuh banyak, jadi mulai dari bagaimana seniman memandang Persib, lalu bagaimana publik-publik juga dia merasakan pertumbuhan dirinya dengan Persib. Nah, semua hal, semua artefaknya, semua arsipnya itu dikumpulkan di sini gitu. Jadi tidak hanya karya seni, tapi berbagai macam arsip-arsip yang memang dimiliki oleh publik juga dia masuk ke dalam sini gitu.
15: Baik. Ini kolaborasi dengan Kang Iwong ya? Patung, tapi gimana sih prosesnya?
14: Betul, jadi sebenarnya kalau Kang Iwong sendiri, dia memang menjadi bagian dari seniman yang kami undang secara khusus. Nah, jadi Kang Iwong memang udah punya karya yang memang dia berhubungan dengan Persib, dan akhirnya dia memutuskan untuk memamerkan pertama kali di Grey. Untuk acaranya sendiri akan grand opening di tanggal 8 Juni.
16: Juni?
14: Iya, Juni. 8 Juni sampai 10 kapan? September.
16: 10 September, ya. Berarti 4 bulanan lah ya?
14: Ya, kurang lebih.
13: Kurator pameran berharap pameran ini mampu menarik minat masyarakat terhadap karya seni yang dipadukan dengan kultur sepak bola. Dari Grey Art Gallery Braga, Bila Lubisono melaporkan.
3: Tokoh inspiratif Taufik Supriyadi mendorong Ketua RT untuk membangun ketahanan lingkungan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Laporan Rena Safira.
17: Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan.
18: Tokoh inspiratif asal Cirebon mengajak Ketua RT aktif membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Ajakan tersebut disampaikan melalui pengembangan konsep survival arsitektur berbasis pemberdayaan lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Tokoh inspiratif yang juga Ketua RT 8 Melaka Jaya Jakarta, Dr. Taufik Supriyadi, mengatakan setiap daerah mempunyai potensi pengembangan lingkungan yang berbeda. Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan wilayah masing-masing daerah.
17: Saya bilang Cirebon sangat bisa. Kenapa? Karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Bahkan kami punya slogan di tempat kami, tidak ada yang namanya sampah. Yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan. Jadi Cirebon harusnya bisa. Ayo sini, saya siap dampingi, kita buat perjanjian kerjasama, saya dampingilah. Cirebon butuh apa? Tanya yang paling dibutuhkan oleh warganya apa? Siapa yang harus bertanya? Para ketua RT harus bergerak, bantu negara ini buat memajukan Indonesia.
18: Taufik mengatakan Kota Cirebon memiliki peluang besar mengembangkan konsep pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat secara berkelanjutan ke depannya. Menurutnya masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan mendukung pengembangan ketahanan pangan masyarakat perkotaan setempat. Ia juga menyatakan kesiapan mendampingi masyarakat maupun pemerintah daerah mengembangkan konsep Eco Edu Farm berbasis lingkungan mandiri. Rena Safira melaporkan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Cuaca agak mendung ya, tapi mudah-mudahan suasana hati Anda gak ikutan mendung, karena ini masih dalam suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah. Ingat, besok bukan tanggal merah. Mungkin Anda yang sebagian mengambil jadwal WFH dikagokkan gitu ya, dibablaskan kayaknya jadi momen panjang untuk berkumpul sampai dengan Sabtu, Minggu, Senin. Masih ketemu tanggal merah ya, tapi sebagian mungkin para pegawai, khususnya pegawai pemerintahan, tanggal 1 ini harus melaksanakan upacara peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2026, begitu ya. Jadi momennya ada nih di hari Senin, harus ngantor untuk melaksanakan upacara. Kami hadirkan pendengar rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia menemani aktivitas Anda di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung mendengar kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya sudah mulai Anda butuhkan ya. Situasi lalu lintas pagi hari ini seperti apa? Cuaca apakah akan, kemarin nggak turun hujan ya, Widi juga sudah bisa lewat Dayeuhkolot lagi karena genangan air sudah tidak ada lagi begitu ya. Tapi kami akan hadirkan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, dan kita sudah terhubung dengan Teh Halmai.
0: Bandung pagi ini.
1: Teh Halmai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi. Gimana Teh, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Teh Halmai ini kayaknya suaranya serak gitu, sisa konvoy Persib kemarin gitu.
2: Iya, Teh, sedikit serak.
1: Sedikit serak karena memang batuk atau sisa konvoy Persib kemarin nih?
2: Emang karena cuaca juga ya, Teh.
1: Ah, Widi pikir ikutan konvoy Persib terus gogorowo kan habis lah buat suara siaran kita. Teh, tapi mudah-mudahan sehat, segera pulih lagi, sehat lagi, karena kita berbicara, karena kita bekerja dengan pita suara begitu ya. Teh Halmai, iya, pagi hari ini agak lengang sih cuaca, tapi kalau dari agak lengang sih situasi lalu lintas, tapi kalau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung untuk untuk lalu lintas pagi hari ini seperti apa nih Teh?
2: Baik Teh, untuk pertama kita ke arah RS Hariningsih di Riau Banda. Terpantau masih lenggang banget nih Teh. Untuk cuaca juga enak banget nih untuk dipakai olahraga ya untuk warga Bandung semua. Kemudian kita ke arah Dr. Junjunan, arah tol Paster. Terpantau untuk arah tolnya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Dan untuk ke arah jurusan ke Gasibu itu ramai lancar juga. Kemudian untuk arah perempatan Cihapit terpantau ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian terakhir untuk ke arah Kebon Jukut, Perintis Kemerdekaan, sudah terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Begitu.
1: Baik, kemudian kalau untuk cuaca ini akan, kemarin nggak turun hujan ya, bisa lewat Dayeuhkolot lagi nih Widi, nggak banjir. Tapi memang kalau untuk potensi hujan kali ini, apakah ada potensi hujan atau gimana nih Teh untuk prediksi cuaca hari ini?
2: Iya, pertama pada pukul 7 pagi nanti hingga pukul 12 diperkirakan akan cerah ini Teh. Dan juga dilanjut pada pukul 1 siang akan ada hujan ringan hingga pukul 3 sore nanti. Jadi untuk Teh Widi nih, mau pulang bisa langsung siapin payung atau jas hujannya Teh. Kemudian dilanjut kembali pada pukul 4 sore hingga pukul 5. Terpantau di sini cerah kembali ya Teh. Kemudian pada pukul 6 sore juga hingga pukul 23 malam nanti akan cerah juga nih Teh.
1: Akan cerah ya, jadi belum ada potensi hujan, tapi mudah-mudahan juga suasana hati kecerah ya, karena cerah juga nih. Teh, untuk

0: pasti diupdate di Humas Bandung gitu Teh.
1: Baik. Terakhir nih Teh, ada laporan layanan Bandung Siaga 112 yang masuk?
0: Ada Teh, ini kita menerima laporan membutuhkan bantuan untuk mendobrak rumah ya, karena informasinya dari pelapor untuk penghuni rumah sudah lansia juga terkunci di dalam gitu dan itu sedang sakit. Ini berlokasi di Jalan Jupiter Tengah, Sekejati, Buah Batu. Sudah kami koordinasikan dengan damkar ya Teh untuk mendobrak pintunya gitu. Dan keadaan sudah kondusif pada pukul 11 malam. Kemudian juga pagi ini kami terima laporan adanya orang masuk ke sumur. Ini kita terima pada pukul 5 lewat 08 pagi tadi. Dan juga ini masih berjalan ya Teh, masih belum case close karena diduga orang yang masuk sumur tersebut sudah meninggal dunia, sedang menunggu inavis nih Teh.
1: Baik, aduh mudah-mudahan nanti juga mudah-mudahan kita bisa update kembali informasinya begitu ya Teh Halmai, dan agak riskan juga ketika memang terjadi hal-hal yang memang di luar dugaan begitu, di luar keinginan dan harapan kita, tapi hal-hal yang darurat begitu sifatnya bisa disampaikan di layanan 112. Teh Halmai, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, semoga kembali pulih lagi suaranya ya, pakai gula asam sama gula asam anget tuh kayaknya enak buat tenggorokan. Siap, hatur nuhun Teh Halmai, sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga Teh Widi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung, Halmai. Bandung pagi ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut